hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis Riwayat Al-Bukhari.

0: afauna.
1: Maksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد

كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلْفٌ

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.

بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

0: anaka.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: الْقُرْآنِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب.
3: نعم، ورد في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه، يصفح عنه. نعم.
4: Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, akan tetapi orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai dalam bergulat, bukanlah orang yang mengalahkan manusia dengan fisiknya, tapi hakikat orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan

0: membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya. Serta tidak melampiaskan amarahnya dengan menghukum orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya. Akan tetapi, dia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Itulah orang kuat yang sesungguhnya.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهنّ

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول: فضيلة الشيخ، يغفل كثير من الناس عن بعض الأمور التي تتعلق بحياته، فقد قرأت في حديث بمعناه: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء تذكر الإنسان، تقول له: إن استقمت استقمنا، وإن أعوججت أعوججنا.
3: نعم، هذا حديث صحيح. ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان، تكفر اللسان يعني تحذره، تقول له: اتق الله، تحذره وتأمره: اتق الله، فإن بك إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به. على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل، فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
4: Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Ada seorang penanya yang bernama Abu Ahmad. Beliau berkata: Wahai Fadilatul Syekh, banyak di antara manusia yang lalai dari perkara-perkara kehidupannya. Saya pernah membaca sebuah hadis yang maknanya, apabila seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, kalau seandainya engkau istiqamah wahai lisan, kami akan istiqamah. Kalau seandainya engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, betul, hadis itu hadis yang sahih, di mana tatkala seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mewanti-wanti lisannya, akan mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diwanti-wanti dan diperintahkan oleh anggota tubuhnya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kebaikan kita sangat bergantung kepada dirimu. Kalau seandainya kamu istiqamah, maka kita akan istiqamah. Namun kalau seandainya kamu menyimpang, kita pun akan ikut menyimpang. Maka hadis yang mulia ini merupakan dalil akan pentingnya nilai lisan bagi seorang hamba. Pentingnya apa yang diucapkan dengan lisannya. Dan hendaknya seorang manusia senantiasa berusaha menjaga lisannya. Jangan sampai dia berbicara menggunakan lisannya kecuali dalam perkara yang memang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Dan itulah hakikat seorang muslim. Itu orang yang senantiasa berusaha menjaga kebaikan lisannya.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Talaq ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah yaitu Nabi Hud, dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis samaa 'alaikum midrara." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku luka uli hadha, wastaghfirullah li walakum, walisair muslimin, innahu wal ghafur rahim.
5: Untayan Mutiara Nasihat. قال الرسول صلى الله عليه وسلم
7: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري.
8: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
9: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khadar Islam pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini 8:44 kami akan hadirkan program Fikul Usra dalam format rekaman dengan bahasan bab solusi pertengkaran di dalam rumah tangga yang disampaikan oleh Al-Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafirullahu Ta'ala. Semoga memberikan faedah menjadi solusi di dalam berbagai masalah di dalam rumah tangga. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa memahami dan tentunya mengamalkan materi ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustaz di bahasan kali ini. Kita ikuti bersama, selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'ina ma ba'du. Tidak terpungkiri bahwa pertengkaran dalam rumah tangga sebenarnya adalah hal yang biasa. Dapat dikatakan tidak ada satu rumah tangga kecuali pernah ada pertengkaran di sana. Ini kembali kepada tabiat manusia yang tidak sempurna. Di mana disampaikan pada perjumpaan terdahulu bahwa rumah tangga yang dibangun di atas iman dan takwa dan dibangun di atas penunaian hak-hak suami istri dengan benar dan sempurna akan menghasilkan rumah tangga yang harmonis, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Tapi manusia tidak sempurna, sehingga tidak bisa menunaikan hak-hak pasangannya dengan sempurna juga. Keterbatasan akan muncul di sana, apalagi sana ada uruf yang biasa ada pada kedua orang tersebut yang berbeda-beda, demikian juga pengetahuan mempengaruhi juga. Saya dapatkan banyak, terkadang misalnya di sebuah keluarga, sebuah masyarakat sudah biasa menjadi kebiasaan ataupun adatnya mereka, laki-laki itu tidak boleh mengurusi dapur, nggak boleh bantu-bantu dalam mengurus rumah tangga yang sifatnya itu cuci piring, mungkin cuci pakaian dan sebagainya macamnya. Satu sisi sang wanita pun lain lagi, dia punya keterbatasan juga, sehingga akhirnya dari opini ataupun pengaruh takolit ataupun adat ini memiliki pengaruh juga dalam munculnya pertengkaran di antara pasangan suami istri. Dan juga uruf misalnya di Indonesia ya, sudah banyak di mana-mana yang peran dalam membina sekolah anak adalah istri, padahal suami juga pengen punya anak yang sesuai dengan keinginan dia, sehingga akan muncul di sana hal-hal yang bisa menimbulkan pertengkaran tersebut. Nah, ketidaksempurnaan inilah yang akhirnya oleh setan digunakan untuk membangkitkan atau membuat kerusakan dalam sebuah rumah tangga, sehingga mereka bangga dan bahagia bila sampai mampu menceraikan pasangan suami istri. Sebagaimana disampaikan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah pernah bersabda, "Inna iblisa yadu arsyahu 'alal ma." Iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. "Tsumma yab'atsu sarayahu." Kemudian mengutus ya, pasukan-pasukannya. "Fa'atnahum minhum manjlatan a'dhamuhum fitnatan." Anak buahnya iblis ini yang paling dekat dengan iblis kedudukannya adalah yang paling mampu membuat fitnah terbesar. Artinya setiap mereka pergi ya, mereka akan laporan kepada sang iblis apa yang pernah ia kerjakan hari itu kepada umat manusia. "Yaji'u ahaduhum," datang salah seorang mereka, "fayaqul fa'altu kada wa kada," mengatakan saya kerjakan begini dan begini dan begini. "Fayaqul ma sana'ta syai'an," apa kata iblis, "kamu belum berbuat apa-apa." "Qala thumma yaji'u ahaduhum yaqul," yang lainnya datang laporan lagi ke iblis, "ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa bainam ra'atihi, aku tak tinggalkan seorang manusia sampai berpisah antaranya dengan istrinya. Artinya, katakan saya terus menggoda pasangan suami istri itu sampai mereka bercerai. Qala, kata Rasulullah SAW, fayutnihi minhu, maka iblis mendekatkan dia atau mengangkat dia untuk dekat dengannya. Wa yaqulu ni'ma anta. Dia mengatakan kamu terbaik. Qala fayaltazimuhu, lalu menjadi orang dekatnya iblis. Riwayat Imam Muslim menunjukkan bahwa manusia dengan ketidaksempurnaannya itu ditambah dengan serangan dari iblis yang memang punya tujuan yang sangat istimewa untuk mereka, yaitu memisahkan pasangan suami istri. Akhirnya pertengkaran pun suka dihindari oleh kita semua. Nah, disinilah peran suami sebagai pemimpin rumah tangga, peran istri sebagai anggota rumah tangga harus memiliki pengetahuan yang sangat jelas, yang sangat gamblang, yang sangat baik, agar sangat sampai rumah tangga yang dibina dengan baik kemudian hanya karena hal yang sepele timbul pertengkaran, kemudian pertengkaran, pertengkaran, dan pertengkaran, sehingga akhirnya semakin banyak pertengkaran, semakin susah untuk diselesaikan hal tersebut. Dan akhirnya iblis bisa menunaikan hajatnya, bisa bahagia dengan terjadinya perpisahan antara pasangan tersebut, antar pasangan. Kenapa demikian? Karena memang banyak sekali efek yang muncul akibat perceraian tersebut. Efek kepada sang istri, kepada sang suami, kepada keluarga besar kedua-duanya, baik anak maupun yang lainnya, sampai pada sebuah masyarakat. Sehingga iblis sangat-sangat berusaha bagaimana caranya agar supaya rumah tangga itu berantakan. Nah, Islam pun demikian, memberikan solusi yang sangat lengkap tentang bagaimana seorang muslim memperbaiki rumah tangganya, bagaimana seorang muslim berusaha untuk mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya bila ia mau terus belajar, mau terus melihat, dan mampu menggunakan kemampuannya agar mampu menyelesaikan masalah yang ada. Jadi intinya bahwa pertengkaran hal yang biasa, yang tidak, yang sangat sulit dihindari oleh pasangan dalam rumah tangganya, namun bila dibiarkan terus ada, tidak ada penyelesaiannya, maka akan berakibat fatal dengan kehancuran rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, Islam sangat-sangat menekankan perbaikan dalam sebuah rumah tangga, perbaikan sang laki-laki dan juga sang wanita. Tanpa perbaikan tidak akan mendapatkan apa yang kita, yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah sampaikan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tidak akan mungkin tercapai sakinah, mawaddah, rahmah rumah tangga yang tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di rumah tangga tersebut. Ini menjadikan PR bagi setiap muslim untuk terus belajar dan belajar mengenal konsep Islam, sehingga akhirnya mampu menyelesaikan apa yang menjadi masalah di rumah tangganya, agar membentuk keluarga yang siap menerima dakwah Islam, yang siap menerima pancaran Islam, yang siap nantinya mengamalkan semua hukum-hukum Islam yang ada untuk mereka, baik sebagai pribadi maupun sebagai sebuah anggota rumah tangga. Oleh karena itu, perbaikan ini sangat penting dan tidaklah sepele. Ya. Jangan menganggap ringan hal ini, karena akibat daripada pertengkaran yang buat adanya perpisahan dalam rumah tangga membuat orang akhirnya tidak mau lagi menjalankan syariat Islam, dan bahkan dengan banyak alasan melaksanakan hal-hal yang Allah larang, baik yang besar maupun yang kecil. Oleh karena itu, Ya. Ingat, kita tidak sempurna, namun iblis tentaranya berusaha merusak rumah tangga yang kita miliki. Maka kita harus berusaha bagaimana mampu menyelesaikan problematika rumah tangga kita dengan cepat. Jangan sampai semakin besar, dan kita sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
3: Kita telah sampaikan pada perjumpaan terdahulu tentang hal-hal yang bisa mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga, di mana sifat tidak sempurna manusia, ditambah juga dengan iman dan pengetahuan yang sedikit tentang kehidupan manusia di dunia ini, menjadi sebab kemudahan syaitan untuk merusak rumah tangga kita dengan pertengkaran-pertengkaran yang bila dibiarkan begitu saja akan mengakibatkan perpisahan atau perceraian. Tunas yang dibangun oleh seorang manusia dalam rumah tangganya yang jauh dalam pernikahan dengan akad nikah terkadang goncang, tergantang, terhambat, bahkan bisa jadi mati atau layu sebelum berkembang. Kalau kita melihat kepada fenomena ini, didapatkan bahwa banyak sekali informasi pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang, baik secara taklid mengikuti orang tua mereka atau sekitar mereka, atau kadang-kadang memahami sesuatu itu adalah konsep syariat, padahal Islam jauh dari itu, atau kadang-kadang menerima hal-hal yang sudah menjadi musallamat, artinya sudah diterima oleh adat yang mereka miliki, ya, yang mereka dapatkan dari orang tua mereka, dari nenek moyang mereka, ya, yang itu terkadang merusak dan menghancurkan rumah tangga yang sedang dibangunnya. Kadang seorang wanita mengeluhkan suaminya dan merasa tidak nyaman, merasa sempit. Dan ternyata sebabnya adalah opini, pengetahuan yang salah mengenai hubungan rumah tangga bersama suaminya. Ketika ditanya, apakah suami tidak memberikan mahar, apakah suami tidak mau memberi nafkah dengan baik, ataukah suami bersikap tidak baik kepada dia, maka didapatkan bahwa mereka mengeluhkan semuanya yang seharusnya tidak menjadi penghalang, menjadi penghalang. Karena apa? Karena tidak tahunya seorang terhadap konsep pengetahuan yang benar dalam rumah tangga. Mereka juga seorang laki-laki akan mengeluhkan istrinya, sehingga memaksa istri untuk melayani apa yang menjadi kemauan sang suami. Seakan-akan suami telah membayar istri dan menjadikannya sebagai orang yang sewa untuk melayani kebutuhan sang suami tersebut. Kayak ijarah, kayak bisnis. Dia bayar mahar, dia ngasih nafkah, dan dia pengen mendapatkan semuanya dari sang istri. Sehingga hubungan antara suami istri itu adalah hubungan balas membalas, hubungan upah mengupah, hubungan tijarah, hubungan perdagangan. Karena sang suami merasa sudah memberi dan dia ingin menuntut kompensasi dari pemberiannya tersebut. Ini adalah kesalahan dalam teori, kesalahan pengetahuan yang dasarnya banyak muncul dari tasawurat al-amaliyah, background amal. Dan kata pepatah, al-insan intaju afkarihi, manusia itu adalah hasil daripada pemikiran yang dimilikinya. Sehingga sikap tingkah lakunya merupakan buah dari pohon yang ia tabur, ia akan tumbuh di akal dan hatinya. Sehingga orang bersikap sesuatu itu, kenapa? Karena apa yang terbentuk di akalnya, di hatinya, itu akan keluar. Sehingga sangat salah bila kita tidak mau tahu dari sisi pengetahuan ini. Jika kita ingin memperbaiki sebuah rumah tangga, memperbaiki tingkah laku, dan ingin mengembalikan rumah tangga kepada manhaj yang syar'i, yang pernah sahabat Nabi dahulu miliki, yang mereka mengatakan, kunna nu'tal iman qabla al-Qur'an, bahwa kami ini mendapatkan iman sebelum Al-Qur'an. Artinya sudah memiliki iman baru mendapatkan perintah dan larangan. Seperti disampaikan dalam Sunan Al-Kubra oleh Imam Al-Baihaqi. Sehingga iman di sini adalah keyakinan yang didapatkan dari ilmu, baik pengetahuan, pengalaman, yang kemudian membentuk di hatinya sebuah keyakinan, sebuah iman yang akan membentuk karakter dan membentuk juga pola pikir yang dimilikinya. Kunna nu'tal iman qabla al-Quran. Dan Quran sendiri yang adalah takalif asy-syar'iyyah, beban-beban syariah. Yang ini semua akan bisa diamalkan bila dasar adalah iman yang benar kepada Allah, pada malaikatnya, pada kitab sucinya, kepada rasulnya, pada iman dengan hari akhir, dan iman kepada qada wal qadar yang Allah telah tetapkan di lauhil mahfud. Oleh karena itu, kita memulai pembahasan mengenai solusi menghadapi pertengkaran yang ada dalam rumah tangga dengan melihat sisi ini, sisi pengetahuan yang harus dimiliki dan dibutuhkan oleh seseorang untuk mewujudkan as-sakinah dalam rumah tangganya. Jadi kita mungkin agak susah untuk membatasi pengetahuan yang berkenaan itu semuanya. Tapi paling tidak, kita akan memulai dengan sebuah pengetahuan yang nanti tumbuh menjadi sebuah keyakinan yang bisa digunakan dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam sebuah rumah tangga. Contohnya, iman dengan qada dan qadar. Bagaimana pengaruh iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini melindungi rumah tangga seorang muslim dari banyak masalah. Masalah ya, yang munculnya hanya karena lemahnya iman. Di mana iman bil qad wal qadar ini penting sekali. Kita ambil contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya madan khadamtun nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Fama ba'athani fi hajatin lam tatahayya illa qal law qada lakan aw la qadira lakan. Riwayat Ibnu Hibban. Aku contohnya iman dengan qada dan qadar. Bagaimana pengaruh iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini melindungi rumah tangga seorang muslim dari banyak masalah. Masalah ya, yang munculnya hanya karena lemahnya iman. Di mana iman bil qad wal qadar ini penting sekali. Kita ambil contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya madan khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Fama ba'athani fi hajatin lam tatahayya illa qal law qada lakan aw la qadira lakan. Riwayat Ibnu Hibban. Aku berkhidmat kepada Nabi kita Muhammad SAW

kan. Kita ambil contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya madan khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Fama ba'athani fi hajatin lam tatahayya illa qal law qada lakan aw la qadira lakan. Riwayat Ibnu Hibban. Aku berkhidmat kepada Nabi kita Muhammad SAW 10 tahun. Dan beliau tidak pernah mengutusku pada sebuah kebutuhan yang aku tidak mampu untuk mewujudkan dengan sempurna. Jadi mengatakan, law qada lakan, la qadar lakan. Artinya kalau sudah ketetapan Allah, pasti terjadi. Dalam riwayat lainnya dikatakan, khadamtu nabiyya salam asra sinin, fama qala li uffin, wala lima sana'ta, wala ala sana'ta. Aku berkhidmat kepada Rasulullah SAW dalam 10 tahun lamanya. Nabi tidak pernah mengatakan uff kepadaku. Dan juga tidak mengatakan, mengapa kamu berbuat demikian. Dan juga tidak mengatakan, bagusnya kamu berbuat demikian. Nah, ungkapan-ungkapan ini, kenapa kamu berbuat demikian, bagusnya tidak demikian. Ini semua bisa ya, menimbulkan permasalahan, ya, dan bisa membuat pertentangan dalam sebuah rumah tangga seorang muslim. Sebagai contoh, istri misalnya masak sebuah masakan. Ketika sang suami datang dan mengatakan, kenapa kamu buat demikian? Ya, bagusnya kamu masak demikian. Ya, maka muncul dalam hati sang istri kekecewaan. Dan akan membuat masalah di kemudian hari dengan apa? Pertentangan dan pertengkaran yang ada. Kalau kita terima, kita diam, kita senang kita makan, tidak kita senang kita ya, tidak makan, ya, maka akan membuat hal sederhana. Tidak akan menjadi permasalahan yang besar. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Anas bin Malik tidak mampu mengamalkan dengan baik sebuah tugas dari beliau, yang mana lau qada lakan, lau qadira lakan. Sebuah ungkapan yang cukup indah, bahwa Nabi menyandarkan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi tersebut. Jadi demikianlah, kalau kita berusaha untuk ingat dengan pengetahuan ini, dan semua yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga kita, maka akan dapatkan di sana ada yang berhubungan dengan beban syariat dan balasannya. Dan sana ada juga yang berhubungan dengan pengetahuan tentang pasangannya. Yang menjadi bagian yang real, yang harus kita ketahui, ya, karena yang namanya pernikahan itu, ya, itu akan berkisar pada dua hal ini. Pengetahuan syar'i dan pengetahuan tentang kondisi yang ada, yang real di lapangan, ya, yang bisa mewujudkan sikap dan tindakan yang tepat dalam menghadapi problem rumah tangganya. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan ini semuanya?

0: ya, dengan berusaha untuk terus ya, kita mengingat dalam akal dan hati kita tentang hal ini, tentang dua hal ini, yaitu pengetahuan tentang syariat dan balasannya, dan bagian yang kedua adalah pengetahuan mengenai pasangan yang kita miliki. Ya, dua hal inilah yang insya Allah akan banyak membantu kita menyelesaikan pertengkaran yang ada dalam rumah tangga kita. Sini dapatkan bagaimana contoh Rasulullah SAW yang pernah mendapatkan problem cukup besar dalam hidup beliau. Kisah hadis ifik. Di mana orang-orang munafikin mencoba untuk membuat fitnah, tuduhan bahwa Aisyah selingkuh dengan sahabat Nabi. Dan Aisyah jauh dari semuanya. Mereka berhasil mengambil sebuah momen, sebuah kejadian di mana Aisyah ya, sedang mencari barang yang hilang, kemudian tinggal oleh Nabi dalam perjalanan, kemudian mendapatkan seorang sahabat, dan sahabat ini mengantar Aisyah ke kota Madinah. Kemudian muncullah fitnah di sana. Dimunculkan bahwa bahwa Aisyah berselingkuh dengan fulan, dengan sampai ke dengan Nabi kita Muhammad SAW, sebar di kalangan sahabat Nabi waktu itu. Lihat bagaimana Nabi SAW menyelesaikan permasalahan hidup ini, menyelesaikan fitnah ini. Seandainya beliau tergesa-gesa dan menyelesaikannya dengan tergesa-gesa, maka akan muncul di sana permasalahan lebih besar lagi. Karena biasanya orang kalau tergesa-gesa itu akan menyelesaikan dengan hawa nafsu yang dimilikinya dan tidak bisa melihat dengan akal yang sehat bagaimana menyelesaikan hal tersebut. Dan kadang seorang ketika menyelesaikan masalah itu hanya dengan kecemburuan yang dimilikinya, kadang bisa membunuh, kadang bisa nampak lebih parah lagi hasil yang didapatkan dari solusi yang dilakukan dengan cara serampangan dan tergesa-gesa tersebut. Bagi kalau seorang itu merasakan itu sebagai sebuah ancaman ya, kepada dia, maka semakin mudah untuk mengambil keputusan yang tidak tepat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan Nabi Subhanallah ya, begitu melihat dan seperti itu, beliau tenang jiwanya, hatinya tetap bersih dan menyelesaikannya dengan akal yang sehat, jiwa yang bersih dan wahyu sebagai petunjuk kepadanya. Tidak langsung menyelesaikan, namun mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga akhirnya Allah turunkan ayat tentang pembersihan Aisyah dari tuduhan zina tersebut. Menunjukkan bahwa seorang harus punya pengetahuan yang benar ya, terhadap syariat dan juga pasangannya. Rasulullah tahu Aisyah. Dan tidak mungkin ya, secara teori Aisyah berzina. Nabi tahu itu. Sekarang Nabi tidak mempercayai isu yang ada di kalangan sahabat waktu itu. Dan Nabi pun tidak langsung memberikan sikap yang tergesa-gesa dengan menghukum mereka yang membuat isu dan lain sebagainya. Karena tahu itu adalah bagian daripada ujian yang Allah berikan untuk kebaikan beliau dan juga Aisyah. Dan karena pengetahuan beliau yang cukup sempurna tentang syariat Islam dan juga mengerti betul dengan pasangan hidupnya, maka Nabi bisa menyelesaikan masalahnya dan Allah turunkan wahyu untuk menyelesaikan dan menghapus semua kesan yang ada pada para sahabat terhadap Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini contoh, ya, dapatkan di sana ada jaza juga. Bagaimana seorang ketika mendapatkan gangguan dari istrinya, ingat dengan istrinya dia yang dari hurul ain, yang akan mencela istri yang dunia ini dan yang marah dengan sikap istrinya yang di dunia ini. Jika wanita ketika mendapatkan perlakuan suaminya yang tidak baik, ingat bahwa suaminya adalah jannahnya dia dan narnya dia. Surganya dia di suaminya, nerakanya di suaminya. Sehingga kalau ingat dengan balasan dari ban syariat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul-Nya, maka akan muncul di sana sikap yang baik, sikap yang akan berusaha menyesuaikan dengan sikap-sikap syariah dalam hal ini. Artinya, seorang suami ketika melihat istrinya kurang baik sama dia, dia ingat bahwa ia punya istri yang menunggu jadi surga, yang namanya bidari hurra'in, yang akan mencela sang istri yang telah berbuat tidak baik pada suaminya. Dan dia tidak perlu mencela istri yang dunia ini. Sehingga cukuplah yang balas adalah hurul ain, bidadari di surga, yang tidak ridha suami itu diperlakukan tidak baik oleh istrinya. Juga kalau sang istri pun demikian juga, ketika ia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari sang suami, ya ingat bahwa suaminya adalah jannatuha wa naruha. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana memahami bahwa suaminya adalah kunci surga dan neraka. Sehingga keduanya akan ingat. Ya. Sebelum menyelesaikan masalah yang ada, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat semuanya, sedang menguji keduanya dengan ujian agar bisa menyempurnakan iman, menyempurnakan pahala yang dimiliki olehnya, dan agar Allah bisa menghilangkan sifat-sifat buruk yang dimiliki olehnya, sehingga akan muncul di sana sebuah pengetahuan yang membuat ia tambah yakin bahwa apa yang menimpanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat ia lebih bahagia bila mampu bersabar dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, dua hal ini penting sekali. Mengetahui tentang bagaimana beban syariat kepada kita sebagai pasangan suami istri dan apa balasannya. Dan juga pengetahuan mengenai siapa pasangan kita. Kita harus tahu siapa pasangan kita tersebut, sehingga kita mampu untuk memberikan solusi atas masalah yang kita hadapi di dalam rumah tangga kita.
1: Islam sebagai agama yang benar, agama yang lengkap, agama yang sempurna, telah memberikan kepada kita rambu-rambu yang bersifat preventif, bersifat pencegahan yang sangat penting. Sangat penting. Ya, di antaranya adalah iman tadi. Sebenarnya sahabat Ibnu Umar dengan sangat yang hasan kepada beliau secara mauquf, kata beliau, kunna nu'ta al-imanu qabla ilmana qabla al-Quran. Kami ini mendapatkan iman sebelum Al-Quran. Artinya bahwa mereka telah beriman, baru kemudian belajar beban syariat, belajar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita coba akan membahas pada pagi ini, coba membahas bagian daripada sikap preventif yang bersifat ma'rifi, bersifat keyakinan ataupun pemberian pengetahuan kepada pasangan suami istri yang nanti membutuhkan pengetahuan ini untuk bisa menjadikan rumah tangganya tenang dan sakinah. Ikhwati fillah, pemirsa Roja TV dan juga pendengar Roja dan yang lainnya. Alhamdulillah, kalau kita melihat kepada pengetahuan yang kita harus ketahui ya, dalam membina rumah tangga kita, ternyata cukup panjang, cukup banyak yang dibutuhkannya. Akan tetapi di sana ada beberapa hal yang mungkin disampaikan sebagai sebuah solusi umum untuk ini. Di antaranya ada tiga perkara yang kita ingin sampaikan. Yang pertama tentang agungnya taklif syar'i, agungnya beban syariat dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah rumah tangga. Yang kedua tentang balasan yang besar bagi mereka yang mampu menjalankan beban syariat ini. Dan yang ketiga, kita harus melihat kembali kepada contoh ya, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dalam bergaul dengan keluarganya dan menyikapi hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan beliau ya, secara lebih utuh, bukan hanya sekedar masalah agama, namun juga masalah ekonomi, masalah sosial yang akan muncul dalam sebuah rumah tangga yang pernah Nabi jalani dan pernah Nabi obati ya, Nabi selesaikan masalahnya dengan cara-cara beliau sallallahu alaihi wasallam. Harapannya dengan hal ini akan mendapatkan sebuah pengetahuan yang lebih sempurna bahwa ternyata hubungan pernikahan itu dibangun di atas kalimatullah, di atas perjanjian yang kuat yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mitsaqan ghalidha ya. Sehingga akad pada pernikahan itu adalah akad bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum akad dengan wali dan dengan sang wanita. Artinya sebelum sang laki-laki mencarinya atau menuntutnya, memintanya, dan sang wali menerima dan menyerahkan ijabnya, atau perempuan meridhai pernikahan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengadakan akad dengan kita semua. Akad bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum akad dengan makhluk yang ada. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan akad pernikahan dan tidak membolehkan dalam pernikahan itu main-main atau tidak sungguh-sungguh. Sehingga mengatakan, Nabi kita Muhammad mengatakan, jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Sungguh-sungguhnya sungguh-sungguh dan main-mainnya ada sungguh-sungguh juga. Artinya syariat tidak pernah menerima dalam pernikahan kecuali kesungguh-sungguhan dari kedua belah pihak, dari sang perempuan dan juga sang laki-laki. Oleh karena itu, tentang agungnya pernikahan, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dalam khutbah, dalam khutbah beliau di Haji Wada, di sebuah tempat yang sangat agung, di hari yang sangat agung, yang sangat mulia, dalam sebuah ibadah yang agung juga, ibadah haji. Ya. di masa-masa beliau akan meninggalkan dunia ini menghadap Rabbul Alamin. Ya. Yang menyampaikan kepada kita tentang bagaimana agungnya hubungan pernikahan itu. Dan apa yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa hak-hak pasangan suami istri yang wajib mereka tunaikan. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih oleh Imam Muslim. Beliau katakan, ala wastausu bin nisa'i khaira. Ketahuilah, istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah dengan kaum wanita. Fa innama hunna awanun 'indakum. Wanita hanyalah awan, artinya tertawan oleh kalian, artinya dia tertahan bersama kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalika. Dan kamu tidak memiliki dari mereka sedikit pun kecuali itu. Illa ya'tina bifahishatin bainna, kecuali bila perempuan itu melakukan perbuatan fahishah yang jelas sekali. Fa in fa'alna, jika ia berbuat demikian, fahjuruhunna fil madaji, jauhi ia dalam tempat tidurnya atau pisah ranjang. Wadribuhunna darban ghairu mubarrihin, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukainya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, dan jika mereka mentaati kalian, maka jangan mencari-cari jalan untuk mendzalimi sang wanita tersebut. Ala innalakum 'ala nisa'ikum haqqan, ketahuilah sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri kalian. Wa nisa'ikum 'alaikum haqqan, dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Fa amma haqqukum 'ala nisa'ikum fala yuti'anna farshakum man takrahun wa la ya'dhan fi baitikum liman takrahun. Adapun haknya kalian atas istri kalian, maka jangan ada orang yang kalian tidak sukai menduduki permadani kalian, dan tidaklah mengizinkan di rumah kalian untuk orang yang kalian benci. Ala haqquhunna, ketahuilah hak-haknya mereka ajalah. An tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna, perbaguslah kepada mereka dalam pakaian dan makanan mereka. Dan bagaimana kepentingnya pernikahan dalam konsep syariat Islam. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan permasalahan ini di sebuah forum yang sangat besar yang dihadiri oleh mayoritas sahabat Nabi waktu itu, yang mereka datang dari semua penjuru daerah ya, yang ingin berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang luas. Saya menyampaikan ini dengan sangat gamblang bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hak-hak wanita, tentang hubungan antara laki-laki dan wanita dalam pernikahan, dan apa yang harus dinaikkan di dalam pernikahan tersebut. Oleh karena itu, jadilah hak suami istri Allah gabung dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Dan ini disampaikan dalam kisah yang cukup masyhur dari ketika Nabi kita Muhammad SAW mempersaudarakan antara Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Kemudian Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda dan melihat umur Darda. Fara umur Darda, fara umma Darda mutabazillatan, artinya berantakan, jadi kusut, ya, tidak menampakkan sebagai wanita yang memang memiliki hubungan baik dengan suaminya. Tidak ada hias, tidak ada kerapihan, mutabazilah. Faqallaha Salman pun bertanya kepada Ummu Darda ini, "Masya Nuki, kenapa kamu demikian?" Maka beliau menjawab, "Akhuka Abu Darda laislahu hajatun fid dunya." Ungkapan cukup indah dari Abu Darda. Tidak mencela Abu Darda dan tidak menggunakan bahasa yang kasar atas sikap yang ada. Dia mengatakan, "Akhuka, saudara engkau Hasanman yang namanya Abu Darda, tidak punya hajat di dunia ini." Artinya fokus di ibadah dan tidak mau tahu dengan kehidupan dunia sama sekali. Faja Abu Darda, maka kemudian Abu Darda datang. Fasana'lahu ta'aman, maka dibuatkanlah untuknya makanan. Maka Salman memulai mengatakan, "Kul, makanlah Abu Darda." Beliau menjawab, "Fa'ini sa'im, saya ini sedang puasa." Maka Salman menjawab, "Ma ana bi'akin hatta ta'kul." Saya pasti tidak akan mau makan sampai kamu makan. Fa'akala, lalu makanlah Abu Darda dan batal puasanya. Falamma kana al-lail, dhahaba Abu Darda yaqumu. Ketika masuk malam hari, Abu Darda pergi untuk sholat malam. Maka ditahan oleh Salman. Kata beliau, "Nam, tidur sekarang." Lalu Abu Darda pun tidur. Tsumma dhahaba yaqum, kemudian bangun lagi untuk qiyamul lail. Maka Salman, "Nam, tidur lagi." Falamma kana akhirul lail, qala Salman, "Qum al'an." Maka ketika sepertiga malam terakhir, ya, Salman mengatakan sama Abu Darda, "Bangun sekarang." Maka keduanya pun salat malam. Maka satu sama mengatakan, "Inna li rabbika 'alaihi haqqan. Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Rabb kamu punya hak atas kamu. "Wa nafsika 'alaika haqqan." Dan jiwa kamu juga punya hak atas kamu. "Wa li ahlika 'alaika haqqan." Dan juga keluarga kamu punya hak atas kamu. "Fa'ati kulladhi haqqin haqqah." Maka berikanlah setiap pemilik hak haknya. Maka fa'ata Abu Darda an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Darda mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengisahkan hal itu. Kata Nabi, "Shadaqa Salman, shadaqa Salman." Salman benar, Salman benar. Dan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyetujui apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, bahwa Allah punya hak, jiwa kita punya hak, kemudian juga istri kita punya hak. Maka kita diminta untuk menunaikan hak-hak itu semuanya dengan semaksimal mungkin. Menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hak suami istri itu setara dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita melihat kepada hadis yang lainnya, Nabi sendiri menyampaikan dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah mengatakan, "Ya Abdullah, alam ukhbir annaka tasumul layla tasumun nahara wa takumun nahar." Ya Abdullah, alam ukhbar, wahai Rasul, wahai Abdullah, tidakkah sampai padaku bahwa kamu itu puasa di siang hari, sholat di malam hari. Artinya tidak istirahat. Puasa siang hari, malamnya pun dengan sholat malam. "Utub bala, ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah. "Qala fala taf'al." "Fala taf'al." Jangan kamu berbuat demikian. "Sum fa'aftir." Puasa dan berbuka. Puasa sehari, berbuka sehari. Qum wanam. Salat malam, tapi juga tidur. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Sungguhnya tubuh kamu punya hak atas kamu, dan mata kamu punya hak atas kamu, dan istrimu punya hak atas kamu juga. Ditambah dengan banyak hadis lainnya yang menganjurkan sang wanita untuk wajib taat kepada suaminya. Ini semua menjelaskan tentang besarnya hak suami atas sang wanita, dan juga hak sang istri atas sang suami. Sehingga dengan demikian, seorang yang menikah harus mengerti bahwa ia sedang menjalankan sebuah ibadah, sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah beban syariat yang tentunya akan memberikan sebuah ruh sendiri ketika menghadapi kehidupan di rumah tangganya. Dia ingat bahwa apa yang menimpanya dari kesusahan, dari kesenangan, kebahagiaan, kesedihan, kelelahan, dan lain sebagainya, itu semua dalam rangka untuk menjalankan beban syariat yang telah Allah tetapkan untuk kita semua. Sehingga banyak sekali ya hadis tentang hal ini, tentang bagaimana sang wanita wajib menunaikan hak-hak suaminya, dan juga sebaliknya. Bahkan dalam sebuah hadis yang lainnya mengatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi ya'zam haqqan 'alal mar'ah. Aku tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia apa yang paling besar haknya atas wanita? Qala zawjuha. Ia menjawab, suaminya. Qultu fa ayyun nas ya'zam haqqan 'ala rajul? Lalu orang apa yang paling agung haknya atas seorang laki-laki? Jawabannya adalah ummuhu. Ibunya. Menunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memberikan gambaran yang cukup jelas tentang pentingnya pengetahuan yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri dan harus diyakini oleh mereka berdua, dan selalu diingatkan bahwa mereka dalam berumah tangga itu adalah sarana dia untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ketika ia beribadah salat, beribadah puasa, beribadah haji, yang semuanya tentunya tidak mudah. Butuh pengorbanan harta, butuh pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, dan lain-lainnya. Untuk bisa sukses mengamalkan itu semuanya, dengan juga rumah tangga kita, membutuhkan pengorbanan harta, pengorbanan perasaan, pengorbanan waktu dan tenaga untuk bisa kita mensukseskan atau membuat rumah tangga itu di rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah sisanya kita bahas pada perjumpaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Semoga ini menjadi satu hal yang penting untuk kita fahami, bahwa siapa yang ingin selamat atas pertengkaran yang akan ada di rumah tangganya harus meyakini ini, mengetahui bahwasanya ia sedang berada dalam sebuah ibadah yang besar, menunaikan hak-hak pasangannya sebagai bentuk daripada menjalankan perintah Allah dan Rasulnya kepada kita sebagai pasangan suami istri. Demikian pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah wa alihi wa sahbihi wasallam.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul.
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian kami telah hadirkan ke ruang dengar Anda kajian Fiqhul Usrah bersama Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafirullahu Ta'ala dari bahasan tema bab solusi pertengkaran di dalam rumah tangga yang kami hadirkan dalam format rekaman di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saat ini 9:40 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan kajian secara langsung untuk sesi berikutnya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kajian bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafirullah dari pembahasan tema kajian Tabligh Akbar dengan bahasan tema agar dijaga Allah. Secara langsung kami akan hadirkan dari Kota Cianjur, Jawa Barat. Barakallahu fikum. Kami hadirkan berikutnya di kesempatan pagi hari ini tilawah mubarakah hingga kajian kita ikuti dari surat Ali Imran bersama Qori Mustafa Al-Azawi. Kami ucapkan selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tilawah Mubarakah dari Surat Ali Imran bersama Qari Syekh Mustafa Al-Azawi. Khotbah Islam, kita akan ikuti kajian secara langsung bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafirullah Ta'ala dari pembahasan tema Agar Dijaga Allah. Kami hadirkan dari Kota Cianjur, Jawa Barat. Kita simak bersama, selamat mendengarkan.
1: Kembali kita bertemu untuk sedikit memberikan ilmu yang saya miliki. Tema kita pada pagi hari ini yaitu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ihfadillaha yahfadzka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. "Ihfadillaha tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, niscaya kamu akan dapatkan Allah di hadapan. Akhirnya, kita ini sangat membutuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau Allah sudah menjaga hamba-Nya, siapapun makhluk tidak akan bisa mencelakakan. Kalau Allah sudah menjaga seorang hamba, maka sehebat apapun musuh Allah yang ingin mencelakakan tidak akan bisa. Dan yang kita harapkan tuh yang dijaga seluruhnya. Dijaga badan kita, dijaga harta kita. Yang paling penting apa? Dijaga agama kita. Dijaga saat kita sakaratul maut. Kita itu takut ya matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa ada orang dia matinya su'ul khatimah, Pak? Itu akibat daripada apa? Allah tidak jaga dia. Maka dari itu, saudaraku seiman, di sini Rasulullah SAW memberikan kepada kita bimbingan bagaimana supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW apa? Ihfadillah, jagalah Allah. Maksudnya apa? Apakah Allah butuh penjagaan dari kita? Enggak, Allah enggak butuh. Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Al-Jami' menyebutkan tentang makna ihfadillah, jagalah Allah. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, ya, ihfadillah ay ihfad awamirah wa nawahiyah wa hududah. Jagalah Allah artinya jaga apa? Perintah-perintah Allah. Jaga larangan-larangan Allah. Jaga batasan-batasan Allah. Jaga perintah Allah. Kita diperintahkan sholat, jaga sholat. Dijaga ya wudunya. Dijaga apa? Rukunnya.

0: Juga kekhusyuannya, dijaga syarat-syaratnya. Jangan sampai kita seperti firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat. Orang salat celaka, yaitu orang-orang yang lalai dari salat. Apa maksudnya lalai dari salatnya? Kata sebagian ulama, dia tidak perhatikan tentang rukunnya, tentang syaratnya, enggak peduli. Dia undur-undurkan waktunya sampai keluar, enggak perhatian. Ya, jaga sholat. Karena dengan cara kita menjaga sholat, Allah jaga kita, saudaraku seiman. Jaga puasa Ramadan kita. Allah perintahkan kita berbakti kepada orang tua. Jaga perintah Allah ini. Allah perintahkan kita untuk menyambung silaturahim. Jaga perintah Allah ini. Kita sambung silaturahim kita. Jangan diputuskan. Allah perintahkan untuk berbaik, berbuat baik kepada tetangga. Jaga perintah Allah ini. Kita berbuat baik sama tetangga. Jangan sampai menyakiti tetangga. Jaga perintah-perintah Allah. Yang kedua, jaga larangan-larangan Allah. Kita dilarang, maka jaga larangan Allah ini, Pak, dengan cara menjauhi semua perkara yang bisa mendekatkan diri kepada apa? Zina. Apa contohnya perkara yang mendekatkan kepada zina? Hah? Itu matanya tuh yang suka jelalatan gitu, Pak. Kalau melihat awewe gelis belum kata awewe dipolot total gitu, masya Allah. Sementara Allah menyuruh kita untuk apa? Menundukkan apa? Pandangan, jaga. Sebab kalau mata kita tidak dijaga, hati kita pun tidak akan terjaga. Orang sering melihat aurat, hatinya kotor. Akhirnya apa? Baca Quran jadi berat, zikir jadi berat. Betul, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kita dilarang makan riba, jangan makan riba. Jauhi semua yang sifatnya ribawi itu. Karena di zaman sekarang yang namanya riba ngeri. Kita dilarang ghibah, jauhi ghibah. Di zaman sekarang ini yang namanya menggibah itu gampang banget, apalagi menggibah pemerintah. Wah, itu paling asyik. Siapa di antara kalian paling yang suka menggibah pemerintah? Nah, tak boleh. Pemerintah pun muslim yang tidak boleh apa? Digibah. Mereka masih muslim. Antum kalau digibah mau gak? Gak mau. Sama halnya juga pemerintah, gak boleh digibah. Kalau antum mau mengingkari, datang langsung. Itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Datang langsung ketemu sama Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya mau menyampaikan nasihat buat Bapak. Ah, benar baru. Makanya kata Rasulullah SAW, afdhalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Jihad yang paling utama kalimat kebenaran yang disampaikan di sisi penguasa yang zalim. Di sisi indah, kata-kata indah itu apa, Pak? Di sisi langsung dah berhadapan, bukan di media sosial. Ya. Kalau di media sosial itu namanya bukan nasihat, tapi provokator. Saudara muslimin beriman di rahimah kemudian. Gibahi orang paling asyik sudah kalau menggibah orang itu, saudara muslimin. Allah melarang kita.
1: jauhi dusta. Jaga, jangan sampai kita suka berdusta. Kita ini terkadang mas mudah sekali berdusta. Di grup ditanya, antum sudah di mana? OTW. Padahal masih di rumah. Masih di rumah bilangnya OTW. Dusta kamu. Banyak ya kayak gitu. Hah? Iya. Soal kusiman rahimani wa rahimakumullahi jami'an.
0: Hati-hati.
1: Suami dusta sama istri kan boleh, Ustaz.
0: Tak dulu. Dusta yang dibolehkan dalam hadis itu kata para ulama, dusta untuk supaya menambah kecintaan. Bukan dusta yang bikin istri jadi curiga. Contoh, contoh dusta yang menambah kecintaan gimana? Misal istri masak. Gimana mas masakannya? Kata antum, wah oh, enak, padahal enggak. Kita berdusta demi supaya menjaga perasaan dia. Bagus. Suami beliin baju buat istrinya. Pas melihat bajunya, istrinya enggak suka. Suaminya bilang, gimana dek, suka enggak? Bagus mas. Padahal mah boro-boro. Itu dusta yang dianjurkan, saudaraku seiman. Adapun dusta yang menimbulkan kecurigaan tetaplah boleh kata para ulama. Mau pergi kemana, kang? Pergi ke kantor. Padahal mah ke Imajanda. Nggak bohong. Haram, nggak boleh kalau seperti itu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Allah melarang kita khianat. Jaga, jangan sampai kita berkhianat. Betapa banyak khianat di zaman sekarang itu. Antum dititipin salam sama teman. Tolong sampaikan salam saya buat si Anu ya. Terus antum bilang, iya. Baru disampaikan sebulan. Itu sikap khianat. Karena itu amanah bukan? Itu amanah yang harus segera disampaikan. Ini gak disampai-sampaiin. Itu termasuk khianat. Dosa gak? Dosa. Kita gak sadar. Antum ditunjuk jadi seksi dakwah di masjid. Amanah bukan? Amanah. Tapi kemudian antum tidak laksanakan. Antum berarti menyia-nyiakan amanah. Dan menyia-nyiakan amanah termasuk khianat tidak? Termasuk khianat. Teman antum bilang ke antum, akhi, boleh enggak anak bicara empat mata sama antum? Oh silakan, ada apa? Rupanya teman antum itu curhatlah sama antum. Orang kalau sudah bilang empat mata, artinya apa? Hah? Artinya rahasia. Jangan dibocorin. Antum bocor. Bilang-bilang ke istri. Isi bulan tadi, ya, curhat ke saya gini, gini, gini, gini, gini. Ya akhi, antum khianat tentu. Terkadang kita Pak minta izin ngomongin ini dulu. Maaf ya, ini rahasia. Tahu rahasia kenapa disampaikan juga. Ini orang bocor Pak. Makanya antum kalau pengen tahu teman antum khianat atau amanat, antum kasih aja rahasia. Kalau dia orangnya bocor, berarti tidak bisa dipercaya lagi. Tapi kalau dia jaga betul-betul, maka insya Allah ini orangnya amanah ini, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumul jami'an. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Jaga perintah Allah, jaga larangan Allah, jaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Pergaulan dengan lawan jenis ada batasannya tidak? Jaga batasannya itu. Banyak, maaf ya, ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat pada chattingan tuh berdua tuh. Katanya niatnya mau dakwah, Ustaz. Dakwah ya dakwah, tapi ingat ada batasannya. Gak boleh chattingan berdua sampai ketawa ketiwi hihihi dan yang lainnya, akhirnya memfitnah hati antum. Hati-hati itu. Soalnya banyak ya ikhwan-ikhwan itu, maaf ya, jadi buaya darat. Assalamualaikum ukhti. Masyaallah. Ini tanda buaya ya. Ya. Hati-hati saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Jaga baik-baik batasan pakaian. Pakaian ada batasannya tidak? Hah? Ada. Pakaian jangan sampai melebihi mata kaki. Jangan menyerupai lawan jenis. Jangan menyerupai orang kafir. Jangan mercep sempit pisan. Ya. Dilarang, jaga baik-baik. Banyak teman-teman kita itu, Pak, Masya Allah, sepedahan boys, pakai bajunya mercep. Pas ditanya, kenapa kamu pakai bajunya mercep gini? Biar kecepatannya maksimal, Ustaz. Masya Allah. Biar cepat tapi menggadaikan agama, ngapain? Biar cepat tapi melanggar syariat, buat apa? Masalahnya kamu nanti melewati jembatan Shirath di atas api neraka itu gak pakai sepeda, pakai amal. Mendingan mana? Ya, kamu cepat naik sepeda atau kamu cepat melewati jembatan Shirath? Mendingan kita cepat melewati jembatan Shirath. Itu semua dengan amal soleh kita, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum. Saudaraku seiman, dalam rumah tangga ada batasan-batasan tidak? Ada hak dan kewajiban. Antum sebagai seorang suami punya kewajiban. Pertama, mencari nafkah buat istri. Yang kedua, menjaga kehormatan istri. Yang ketiga, mengajarkan anak dan istri.
2: Banyak gak, Pak,
0: suami yang gak mau kerja, malah istrinya yang kerja? Banyak. Kewajiban seorang suami wajib menafkahi istri walaupun istrinya konglomerat.
2: Bukan konglomerat, Pak, konglomerat.
0: Kecuali kalau si istri bilang gitu, Mas, kamu gak perlu lagi menafkahi saya udah banyak duit. Ya udah, terserah. Tapi ingat, kewajiban mencari nafkah itu siapa?
2: Suami
0: yang soleh tidak akan membiarkan istrinya pergi ke kantor, pergi ke pasar nyari nafkah. Tidak, saya enggak mau. Istriku, kamu di rumah aja sudah. Biar saya yang apa? Mencari nafkah buat kamu. Karena itu perintah Allah. Wa qurna fi buyutikun, wahai wanita, tinggallah kamu di rumah-rumah kamu. Seperti itu berarti antum suami yang hebat. Syaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'. Demikian pula seorang istri, ada batasan yang harus kamu perhatikan. Jaga kehormatan suamimu, jaga kehormatan dirimu, taati suamimu dalam kebaikan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'. Maka ini menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga agama Allah. Kita jaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'. Ya. Dengan cara kita pelajari agama Allah, kita sebarkan ya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ajak manusia untuk duduk di majlis ilmu. Maka siapapun yang menjaga agama Allah, maka Allah pasti menjaga dia. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Kata Rasulullah SAW, ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan jaga kamu. Kata Ibnu Rajab, Allah akan jaga kamu pada hartamu. Hartanya dijaga sama Allah. Ketika antum punya harta, punya duit, antum rajin sedekah, dikeluarkan zakat, itu hartanya barokah, Pak. Ada enggak yang jatuh miskin gara-gara rajin sedekah? Ada? Enggak ada. Orang yang rajin sedekah rata-rata hartanya barokah, Mas. Iman. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Tapi apakah Abu Bakar jatuh miskin? Tidak. Lihat Utsman bin Affan. Beliau pernah menginfakkan 4.000 unta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Utsman bin Affan jatuh miskin? Tidak. Dijaga hartanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Antum tahu enggak, Pak? Di Saudi ada kebun kurma ratusan ribu hektar atas nama Utsman bin Affan. Masih ada sampai hari ini, Pak. Dan itu setiap bulan Ramadan, kurma-kurma itu disebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Bayangkan bagaimana hartanya Utsman bin Affan sampai hari ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijaga harta antum. Demikian pula dijaga badan antum. Karena badan antum ternyata digunakan untuk menaati Allah. Lisannya dipakai untuk zikir dan baca Quran. Matanya dipakai untuk membaca Quran dan membaca kitab-kitab yang baik. Telinganya digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hatinya dipakai untuk memahami kitab Allah dan ayat-ayatnya. Tangannya, kakinya digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat ketaatan. Pergi dia ke masjid untuk taklim, untuk salat berjamaah. Tangannya digunakan untuk membantu orang-orang yang susah. Maka orang ini badannya dijaga sama Allah pasti. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Badan dijaga itu maksudnya apa? Maksudnya badan kita akan dijaga dari api neraka itu yang paling besar. Yang kedua, badan kita dijaga dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, badan kita pun dijaga dari apa? Ya, penyakit-penyakit yang sangat berat. Bi'idznillah. Kalaupun dikasih penyakit berat, maka itu hakikatnya kebaikan juga buat dia. Agar Allah angkat derajatnya dan ampuni dosa-dosanya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'. Dijaga hatinya, Pak. Hatinya dijaga dari apa? Dari pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang. Dari keyakinan-keyakinan yang sesat. Dari apa? Penyakit hati seperti sombong, ujub, riya, suudon kepada Allah, berputus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah. Jaga itu hati, Pak. Dari penyakit dengki. Kita ini terkadang, saudaraku seiman ya, suka kena penyakit sombong. Merasa sudah banyak hafal Quran, merasa sudah banyak ilmu, akhirnya meremehkan orang yang tidak hafal Quran, akhirnya meremehkan orang yang baru ngaji. Berarti itu hatinya gak dijaga itu, Mas. Dan menjaga hati lebih utama dan lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita ini, ya, hati kita ini tempatnya iman. Hati kita ini tempatnya ilmu. Kalau hatinya bagus, bersih, maka iman dan ilmu akan tumbuh dengan baik di hati kita. Tapi kalau hati kita ini kotor, iman kita pun jadi redup, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumul jami'. Jaga hati kita, saudaraku seiman. Terutama dari kesyirikan. Ada orang yang hatinya dipenuhi dengan syirik. Dia mengagungkan apa? Selain Allah. Mengagungkan kuburan. Kalau berada di kuburan, itu diagungkan seagung-agungnya sampai takut kualat. Berarti dia tidak jaga hatinya dari kesyirikan, saudaraku seiman. Ada orang yang hatinya, saudaraku seiman, dipenuhi keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Dia meyakini alam ini tidak ada pencipta. Hati-hati loh. Sekarang orang-orang ateis di media sosial sudah banyak yang nongol. Dan banyak pemuda-pemuda yang terpengaruh pemikiran ateis di zaman sekarang. Hati-hati, pemikiran ateis itu sekarang sedang digencarkan di tengah-tengah pemuda-pemuda Islam. Ya. Tujuannya apa? Supaya pemuda-pemuda Muslim ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerikan, akhi. Jaga hati kita, saudaraku. Adik-adik, kalau punya wudu lebih bagus sholat tahiyat masjid dulu ya. Kalau punya wudu lebih baik sholat tahiyat masjid dulu, langsung jangan duduk, ya. Karena demikian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah khutbah Jumat, tiba-tiba ada sahabat masuk masjid langsung duduk. Apa kata Rasulullah? Asolai tarok atain, kamu sudah sholat belum? Belum ya Rasulullah. Kum, bangun. Sholat dua rakaat. Dan ringankan. Padahal mendengar khutbah Jumat hukumnya apa? Wajib. Tapi tetap Rasulullah menyuruh dia untuk sholat apa? Tahiyat masjid. Ya, jadi adik-adik, antum yang masih punya apa? Wudu yang baru datang, jangan langsung duduk, tapi apa? Sholat tahiyat masjid. Sebutkan dalam hadis, di antara tanda hari kiamat, masjid dijadikan tempat lewat doang. Cuma lewat, dah gak mau sholat tahiyat masjid. Ya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Baik, kita lanjutkan. Jadi orang yang menjaga agama Allah, Allah jaga yang pertama tadi apa? Harta. Allah jaga badannya. Dijaga badannya, saudaraku seiman. Yang ketiga, Allah jaga apa? Saat ia nanti sakaratul maut. Antum tahu, Pak. Saat sakaratul maut itu justru setan mengeluarkan seluruh kesungguhannya untuk menggoda kita. Saat sakaratul maut itu justru kita sedang lemah-lemahnya, saudaraku sekalian. Maka orang yang waktu hidupnya menjaga agama Allah, maka saat sakaratul maut Allah jaga dia. Allah jaga. Allah kuatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya saat meninggal itu la ilaha illallah, pasti masuk surga. Kenapa ada orang ketika sakaratul maut malah nyanyi? Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, enggak mau. Nyanyi. Ada orang ketika sakaratul maut tidak mau sama sekali mengucapkan la ilaha illallah, dijadikan lisannya keluh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa, Pak? Allah tidak jaga dia. Akibat waktu hidupnya tidak menjaga agama Allah, menyia-nyiakan perintah Allah, menyia-nyiakan larangan Allah, tidak peduli. Allah pun tidak peduli sama dia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'. Makanya Rasulullah SAW berdoa. Apa kata Rasulullah dalam doanya? Allahumma inni a'udzu bika min an yatakhabbatan yasyaitan 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk digoda setan saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut itu, Pak. Detik-detik terakhir kita akan meninggalkan kehidupan dunia. Kalau Allah tidak jaga kita, ngeri, Pak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Kemudian Allah jaga di kuburan kita. Di kuburan kita akan didatangi malaikat mungkar dan nakir. Ditanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Orang yang menjaga agama Allah, Allah mudahkan ia untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, bahwa malaikat akan datang lalu kemudian menghardiknya dan berkata dengan kerasnya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan? Siapa Tuhanmu? Adapun mukmin, kata Rasulullah, dia akan diberikan kekuatan oleh Allah. Dia akan menjawab, "Rabbi Allah." Lalu ia bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Lalu Rasulullah membacakan ayat ini, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh itu la ilaha illallah dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat dia. Mampu mengucap, menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, Pak, masya Allah. Karena waktu di dunia kita mentauhidkan Allah, kita jaga tauhid di hati kita. Saat ditanya lagi, "Man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum?" Siapa laki-laki yang diutus padamu itu? Maka si mukmin ini menjawab, "Huwa Muhammad." Ia adalah Muhammad Rasulullah. "Amanna bih wa saddaqnahu wa tabi'nah." Kami dulu beriman kepadanya. Kami dulu membenarkannya dan kami dulu mengikutinya. Masya Allah, Pak. Kenapa? Karena waktu hidupnya dia ittiba kepada Rasulullah. Dia selalu berusaha mengikuti Rasulullah SAW dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam cara berpakaiannya, dalam cara makannya, cara minumnya, dalam rumah tangga. hidupnya. Dia berusaha mengikuti Rasulullah SAW. Maka ia pun bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dijaga sama Allah Subhanahu. Ya akhi, antum kalau dijaga oleh Allah di kuburan luar biasa sudah. Orang yang dijaga di kuburan Allah akan berikan kenikmatan kubur. Ya. Sedangkan orang yang tidak dijaga oleh Allah di kuburnya disiksa, Pak, disiksa. La ilaha illallah surah Husayna. Demikian pula Allah akan jaga di akhirat nanti, Pak, dari api neraka, Pak. Maka ini kita butuh penjagaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, ya akhi. Ini, akhi. Kemudian bagaimana supaya kita kuat untuk menjaga agama Allah? Ketahuilah, akhi, untuk menjaga agama Allah, perintahnya dan yang lainnya, Pak. Kita butuh kepada pertama teman-teman yang soleh. Sebab teman-teman yang soleh itu yang menguatkan hati kita, Pak. Yang menguatkan kita. Antum kalau punya teman soleh, saat lalai diingetin. Kalau antum punya teman, pas antum lalai diingetin, alhamdulillah. Cuman terkadang kitanya yang gak mau diingetin. Saat kita lalai, ditegur sama teman kita, ngambek sama teman. Malah musuhin teman kita. Berarti kitanya yang tidak mau dinasihati. Akhi, teman yang soleh itu adalah teman yang ketika kita salah, diingatkan. Dan ketika kita benar, didukung dan dikuatkan. Itu berarti tandanya dia teman yang soleh. Tapi kalau antum punya teman, saat salah dibiarkan, ya, saat di atas kebenaran digembosin, itu setan, Pak, bukan teman itu. Maka jauhi teman kayak gituan. Surah Kusaiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Kita butuh teman, Mas. Apalagi teman hidup. Yang namanya istri. Kalau istri kita solehat, Masya Allah, Pak. Dibantunya kita untuk beramal soleh, Pak. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, ma khairu maktanazahul mar'u. Wahai Rasulullah, harta apa yang paling baik dimiliki oleh seseorang, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, khairu maktanazahul mar'u lisanun dhakur wa qalbun syakur wa mar'atun salihatu inu ala ta'atillah. Sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seseorang, lisan yang senantiasa berzikir, hati yang bersyukur, dan istri yang solehat yang membantu suaminya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Antum dibantu untuk tahajud. Pernah enggak istri antum bangunin sholat tahajud? Hah? Mas, udah jam 3 nih, tahajud yuk. Terus antum gimana jawabannya? Keula ah. Keula jam tak jam 3 we lah jam 3. Jam 4. Pas jam 4 dibangunin lagi. Kang, sholat. Sanghuk. Ya. Kita katakan, akhi, Masya Allah, antum punya istri, bantu untuk sholat tahajud pula biasa, ya akhi. Sebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, rahim. Allahum ro'an, semoga Allah merahmati seorang laki-laki istaiqadha minal lail, yang bangun di waktu malam. Fasalla, lalu ia salat. Wa iqadha ahlah, lalu ia bangunkan istrinya untuk salat. Fa illam tastaiqid, kalau istrinya tidak mau bangun, rasyat fi wajhihama, dia kepretin tuh wajahnya pakai cair, pakai air. Rot. Warahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang istri, istaiqadhat minal lail, yang bangun malam. Fasallat, lalu ia salat malam. Wa aiqadhat ahlaha, lalu ia bangunkan suaminya untuk salat. Fa illam yastaiqidh, kalau suaminya tidak bangun, rasyat fi wajhihi ma'a, dia ciprakan ke wajahnya air. Gimana rasanya, Pak? Kalau antum disuruh sholat sama istri, mas, mas, sholat tahajud, gak bangun-bangun, tahu-tahu dicipratin wajah antum sama istri, perot aja. Kumaha kang, coba, lamun dikitukeun. Banyak diantara kita ngambek, Pak. Justru seharusnya kita berterima kasih, mah, masya Allah. Kamu bantu saya untuk menaati Allah, alhamdulillah, mah. Terima kasih banyak, masya Allah. Iya. Ketika antum lagi lalai, mainin HP aja, main game aja, tahu tuh istri antum ngingetin, mah, itu mas, kang, itu Al-Quran di situ nggak dibaca-baca, ulah HP wae atuh, ya, coba disimpan dulu HP-nya, itu Al-Quran diambil, baca Al-Quran, kalamullah, alhamdulillah, kang. Kita diingetin sama istri, alhamdulillah. Harusnya kita terima kasih sama istri kayak gitu tuh. Iya. Bukan malah ngambek, marah-marah sama istri. Ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dibantu sama suami untuk menaati Allah juga, masya Allah. Ibu berterima kasih sama Allah dan berterima kasih kepada suami. Diingetin, mah, kalau mau pergi ke pasar jangan bersolek atau haram. Kan banyak perempuan ya, Pak ya, kalau mau pergi ke mall itu sampai menor gitu, Pak. Nah ini saudaraku seiman, kita butuh teman. Untuk bisa menjaga agama Allah itu kita butuh teman, terutama teman hidup. Maka antum-antum yang belum nikah, jangan hanya sebatas melihat kecantikan. Lihat bagaimana agama dia. Kata Rasulullah, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Cari oleh kamu istri yang punya agama. Niscaya kamu akan bahagia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Nah ini, Pak. Jadi kita butuh teman supaya kita bisa menjaga agama Allah. Yang kedua, Pak, kita butuh tempat untuk menguatkan hati, yaitu majelis taklim. Majelis taklim itu majelis menguatkan hati, Pak. Antum kalau rajin duduk di majelis ilmu, insya Allah hati antum terpelihara. Karena Rasulullah SAW mengumpamakan ilmu itu bagaikan air hujan. Dan hati kita itu seperti tanah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW sabda, "Matsalu ma ba'athani Allah mil huda wal ilm." Perumpamaan yang Allah utus aku dengannya berupa ilmu dan hidayah. "Kamatsali ghaitsin asabat ardhon." Seperti air hujan yang menimpa apa? Tanah. Air hujan perumpamaan ilmu. Tanah perumpamaan hati. Bayangkan kalau kalau lama enggak hujan, tanahnya kira-kira gimana, Pak? Hah? Kalau lama musim kemarau gitu nih sekarang ya, musim kemarau nih, Pak. Di mana-mana kekeringan gitu. Tanah akan kering. Pohon-pohon mati. Demikian pula kalau antum hatinya enggak pernah disiram dengan ilmu, hati antum kering, akhi. Tanaman iman mati, Pak. Makanya majelis taklim itu, Pak, sangat kita butuhkan. Kita itu lebih butuh ilmu daripada kepada makanan. Kalau makanan, minuman untuk kehidupan badan, sedangkan ilmu itu untuk kehidupan apa? Hati. Mana yang lebih besar, kehidupan badan atau kehidupan hati? Kehidupan hati lebih besar daripada kehidupan badan. Makanya jangan pernah kita malas-malasan pergi ke majlis taklim. Duduk di majlis ilmu. Majlis yang isinya dibacakan Al-Quran, hadis, diingatkan tentang akhirat, tentang kematian, diperkenalkan kita kepada Allah Rabbul Alamin, diperkenalkan kita kepada Rasulullah SAW. Bukan majlis yang isinya apa? Ketawa aja. Soalnya di masyarakat itu lebih senang kepada majlis yang isinya gelak ketawa, Pak. Nah, di zaman sekarang kita lihat ya, Pak. Para pelawak pun ikut ceramah masalahnya, Pak. Yang isi kajiannya, pengajiannya apa? Ngelawak aja. Dari awal sampai akhir ketawa, ketawa, ketawa. Itu wallahi akhi. Itu majlis mengeraskan hati. Bukan majlis melembutkan hati. Bukan. Yang kita butuhkan itu majlis untuk melembutkan apa? Hati. Makanya Rasulullah bersabda, iyakum wa kasrata dhahik, jauhi oleh kamu banyak tertawa. Fa inna kasrata dhahik tumitul qalb, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Mati hati kamu kalau banyak tertawa. Justru di majlis taklim itu diingatkan tentang surga, tentang neraka, dijadikan kita iman kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita butuhkan, saudaraku seiman. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi ini yang kedua nih. Supaya kita bisa menjaga agama Allah, kita butuh tempat untuk menguatkan hati, membersihkan hati. Tempat itu adalah majelis ilmu. Majelis ilmu, saudaraku seiman. Iya. Yang ketiga, supaya kita bisa menjaga agama Allah, banyak berdoa, minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah, kalau kita tidak banyak minta, Pak, ya, Allah tidak suka kepada kita. Makanya jangan lupa selalu berdoa. Rasul aja yang sudah dijamin masuk surga sering banget mengucapkan itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Jangan lupa itu, Pak. Ya. Karena berdoa, doa itu senjata seorang muslim. Doa itu kekuatan dalam hidup kita. Doa itu tanda penghambaan. Doa itu akal Islam. Ya. Sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Orang yang banyak berdoa kepada Allah, Allah pasti berikan kekuatan dalam hidupnya. Makanya kata Rasulullah, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaih." Siapa jarang minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Saudara kasih iman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian yang keempat, saudaraku seiman, agar kita bisa menjaga agama Allah, apalagi jauhi maksiat. Karena maksiat itu melemahkan hati, saudaraku. Jauhi maksiat. Kemudian banyak taubat. Banyak istighfar. Antum tahu kan berapa kali Rasulullah SAW dalam sehari beristighfar? Hah? Berapa kali Rasulullah SAW dalam sehari beristighfar? 100. Bahkan kalau kita hitung hadis-hadis, kalau kita kumpulkan hadis-hadis Rasul tentang istighfarnya lebih dari 100 loh, Pak. Contoh. Rasulullah disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, setelah selesai sholat duha mengucapkan Allahummaghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Dalam hadis Ibnu Umar pernah menghitung di satu majelisnya Rasulullah beliau mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ya Allah, Rabb Tuhan Yahweh, Tuhanku, ampuni dosaku dan berikan aku taubat. Dalam sholat berapa banyak Rasul istighfar? Ketika doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sampai akhirnya itu isinya memohon ampunan. Ketika ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, istighfar. Ketika apa? Sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, istighfar. Ketika duduk di antar dua sujud, Rabbighfirli, istighfar. Setelah selesai sholat, Astagfirullah, istighfar. Subhanallah, bayangkan. Banyak-banyak istighfar. Disebutkan dalam hadis, ya, man wajada fi sahifati istighfaran kathiran, tuba liman wajada. Berbahagialah orang yang mendapatkan buku catatannya pada hari kiamat banyak istighfar. Banyak istighfar. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Baik, saya kira cukup dulu, Pak. Kita buka tanya jawab. Tolong ditulis, ya. Saya mau ke belakang dulu.

Lembar doa secarik permohonan hamba. Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu sore, dan bahwa kerajaan hanya milik Allah semata.
2: Bagaimana seorang istri bisa berperang sesuai kewajibannya untuk mendorong suaminya agar lebih semangat menambah ilmu agama tanpa melanggar batas ketaatan yang diajarkan? Seorang istri wajib menuntut ilmu. Sebab dengan ilmu itulah istri paham bagaimana cara mendorong suaminya untuk lebih semangat dalam ketaatan, karena dia punya ilmu. Contoh, ketika suaminya malas-malasan pergi ke masjid sholat berjamaah, istri yang punya ilmu, dia akan membacakan kepada suaminya hadis-hadis yang menyuruh untuk sholat berjamaah. Mas, ini ada hadis bagus banget deh. Iya. Sehingga pada waktu itu apa? Kalau istri punya ilmu, dia akan memberikan nasihat-nasihat dari Al-Quran dan hadis itu. Contoh lagi, kalau suaminya lalai dengan HP, maka sang istri dengan ilmunya, dia paham ini bisa merusak agama dia. Maka si istri langsung berusaha gimana caranya si suaminya tidak terus tenggelam dalam kelalaian. Diingatkan suaminya, "Mas, Kang, ya, jangan sampai kamu meninggal sambil ngapain. Gimana rasanya, Kang, kalau malaikat maut menjemput dalam keadaan Akang lagi main game? Gimana rasanya, Kang, kalau Akang datang kematian pas lagi nonton film Korea?" Suruh dia berpikir. Ya. Pakaiannya perhatikan. Istri yang punya ilmu paham tentang pakaian yang sesuai dengan syariat. Kang, eta calon.
3: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, kami mohon maaf karena kualitas audio kami belum bisa menghadirkan secara penuh kajian secara langsung bersama Ustadz Abu Yahya Badrussalam Hafirullah yang kami hadirkan dari Kabupaten Cianjur di kesempatan siang hari ini. Semoga di kesempatan yang akan datang kita bisa ikuti lanjutan materi dan sesi interaktif bersama beliau dengan kualitas yang lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Saat ini 11:05, kami hadirkan ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah dari surat An-Nur.
2: Pakaian yang sesuai dengan syariat.

0: bersama Ustadz Abu Yahya Badrus Salam Hafirullah yang kami hadirkan dari Kabupaten Cianjur di kesempatan siang hari ini. Semoga di kesempatan yang akan datang kita bisa ikuti kelanjutan materi dan sesi interaktif bersama beliau dengan kualitas yang lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Saat ini 11:05 kami hadirkan ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah dari surat An-Nisa bersama Qori Nabil Arifai. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت السائلة تقول: أشكو من قسوة في القلب خصوصا تجاه أولادي، فما الذي يلين هذا القلب فضيلة الشيخ، وخصوصا أيضا في العبادات؟ فأنا لا أبكي أو أتباكى سواء حضرت ختمة مباركة من القرآن أو ختمة رمضان وغير ذلك.
3: عالجي قلبك إحضاره، عالجي بإحضاره عند تلاوة القرآن وعند الدعاء، أحضريه، حاولي إحضاره حتى يستفيد وتستفيدي مما يمر عليك من آيات الله ومن آيات القرآن، أحضريه، وذلك بأن تستعيذي بالله قبل القرآن، قبل تلاوة القرآن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون.
4: Ada seorang saudari kita yang bertanya: saya mengeluhkan kerasnya hati ini, wahai fadilatul syekh, secara khusus tatkala saya berhadapan dengan anak-anak saya. Adakah kiranya hal-hal yang bisa melembutkan hati saya secara khusus tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sangat sulit bagi saya untuk menangis, baik tatkala saya menghadiri khatam Al-Quran di hari-hari biasa ataupun khatam Al-Quran di akhir Ramadan atau yang lainnya. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab: obati hati Anda dengan menghadirkan hati tersebut tatkala Anda membaca Al-Quranul Karim atau tatkala Anda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berusahalah untuk menghadirkan hati Anda tatkala Anda membaca Al-Quranul Karim, sehingga hati tersebut akan mampu mengambil faedah dari apa yang Anda baca. Dan di antara caranya adalah mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah isti'adzah sebelum Anda membaca Al-Quranul Karim. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Yang artinya, maka apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: الكلمة الطيبة.
6: ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبع شهاية سنة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وبعد. إخوة الإسلام pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami hadir kembali. Kita akan sama-sama ikuti satu tausiah untuk edisi siang disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naro rahimahullahu ta'ala dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kami akan hadirkan bahasan mengenai hakikat lapar dan hidup sederhana. Kita akan ikuti dan semoga dapat kita ambil faedahnya. Kami segenap kru yang bertugas di siang hari ini mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda. Barakallahu fikum.

الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ومسلمين للمسلمات يوم برحمة الله سبحانه وتعالى مسجد دلم تنبحث عن زهد لدنيا dan anjuran untuk mengurangi dunia. Kita masuk kepada hadis Abdullah bin Mughaffal dan hadis Ka'ab bin Malik dan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama, hadisnya dhaif. Dan ini perlu ditandai bagi ikhwan yang memiliki kitab, hadisnya dhaif karena di dalam sanadnya ada Syaddad atau Syaddad bin Talhah Al-Rasibi dan Abu Al-Wazi' dan kedua-duanya dhaif. Dan juga dia salah di dalam atau maknanya juga bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis ini yang dhaif ini disebutkan in kunta tuhibbuni fa'idda lil faqri tijfafa fa inna al faqra أَصْطَعُوا إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهِ. Apa kata Rasulullah SAW kepada orang tersebut, jika seandainya engkau mencintaiku, maka persiapkanlah kefakiran sebagai tamengmu. Sesungguhnya kefakiran lebih cepat daripada banjir berjalan ke muaranya. Lebih cepat kefakiran untuk mencintaiku daripada banjir mengajar muaranya. Karena telah sabit, telah benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa harta jika seandainya tepat dimiliki oleh orang yang saleh, maka dia lebih mulia dari kefakiran. Sesungguhnya kefakiran dan kekayaan pada dasarnya tidak tercela dan tidak terpuji. Kekayaan dicela disebabkan karena hal-hal yang mudah yang mengiringinya kepada maksiat. Kefakiran dipuji karena dia mengarahkan kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi zat kefakiran atau hakikat kekayaan tidaklah terpuji dan tidak pula tercela. Dalam hadis disebutkan al-ni'ma al-malus salih lil mar'is salih. Alangkah nikmatnya harta yang baik di tangan orang yang baik pula. Dalam hadis juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda la hasada illa fil itsnain. Tidak ada hasad kecuali di dalam dua hal. Rajulun atahu Allahu hadzal kitab faqama bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak ada hasad kecuali di dalam dua hal. Seseorang yang Allah berikan kepadanya kitab, yaitu ilmu, kemudian dia tunaikan kitab tersebut setiap malam dan siang harinya. Wa rajulun atahu Allahu malan fatasaddaqa bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dan kelompok yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang harta kemudian ia sedekahkan pada siang harinya dan pada malam hari. Jadi sesungguhnya hadis ini dhaif baik sanad maupun maknanya. Hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu hadisnya sahih. Dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan Ahmad dengan sanad sahih. Dan hadis ini menjadi hadis yang sangat luar biasa yang hendaknya dijadikan motto bagi seorang muslim di dalam hidupnya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar 'ala al mali wasyaraf li dinih. Tidaklah dua serigala yang sedang lapar dikirim atahu Allahu malan fatasaddaqa bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dan kelompok yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang harta kemudian ia sedekahkan pada siang harinya dan pada malam hari.
Jadi sesungguhnya hadis ini dhaif baik sanad maupun maknanya. Hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu hadisnya sahih. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad dengan sanad sahih. Dan hadis ini menjadi hadis yang sangat luar biasa yang hendaknya dijadikan motto bagi seorang muslim di dalam hidupnya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar' 'ala al-mali wasyaraf li dinihi." Tidaklah dua serigala yang sedang lapar dikirim untuk seekor kambing. Jadi itu tidak

menjadi hadis yang sangat luar biasa yang hendaknya dijadikan motto bagi seorang muslim di dalam hidupnya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma dzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar 'ala al mali wal syaraf li dinih." Tidaklah dua serigala yang sedang lapar dikirim untuk seekor kambing. Jadi itu tidak segerombolan kambing. Salah. Dia seekor fi ghanamin nakira. Satu ekor. Karena jika seandainya serigala, jika seandainya dia menangkap gerombolan kambing, dia tidak rakus. Kambing sendirian, maka dia tamak luar biasa. Fi ghanamin biabsadalaha, lebih rusak dari apa yang dilakukan oleh dua ekor serigala yang lapar tersebut terhadap kambing yang dalam kesendiriannya, itu jauh lebih rusak yang dilakukan oleh seseorang yang tamak terhadap harta dan kedudukan. Apa yang ia lakukan terhadap agamanya. Jadi di sini Rasulullah SAW menyerupakan kambing dengan dua ekor serigala. Kemudian yang dilakukan oleh dua ekor serigala tersebut, keganasan yang terjadi pada kambing. Keganasan tersebut bermula dari kelaparan yang timbul. Yang dikiaskan adalah seorang muslim. Coba lihat, Rasulullah SAW tidak menyebutkan satu serigala yang lapar, tapi seorang muslim yang tamak kepada harta dan kedudukan, itu sama sebanding dengan dua serigala. Tamak dengan syahwatnya, tamak dengan nafsunya. Biafsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyaraf. Kemudian yang menjadi korban ketamakannya itu apa? Dalam hadis ini apa yang menjadi korban? Yang menjadi korban, lidine, agamanya yang menjadi korban, yang mendorongnya untuk tamak sehingga harus mengorbankan agamanya apa? Harta dan kedudukan. Sama halnya tadi, kambing adalah din, dan dia adalah orang yang tamak. Yang mendorongnya serigala tadi adalah kelaparannya. Sedangkan yang mendorong seorang tamak sehingga ia mencabik-cabik agamanya adalah harta dan kedudukan. Ini permisalan yang sangat luar biasa. Permisalan yang sangat luar biasa. Permisalan terhadap serigala. Nah, ketika seorang muslim telah memancang harta di dalam kehidupannya, memancang kedudukan di dalam kehidupannya, maka tidak lain dan tidak bukan yang korban adalah agamanya. Yang korban adalah agama. Dia selalu menjadi objek, tidak pernah menjadi subjek. Kenapa? Karena ia tidak menjadikan agama sebagai panduan. Dia tidak menjadikan agamanya sebagai panduan. Hadis ini disyarah oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam kitab hadisnya. Mensyarah hadis ini dan sangat luar biasa, mungkin bisa ditelaah syarahnya tersebut. Wallahu ta'ala alam. Hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW mengatakan, "Mali wali dunia." Apa gerangan hubunganku dengan dunia? Dan ini ucapan yang sangat indah. "Mali wali dunia." Dan hadis ini hasan li ghairih. Dia hadisnya hasan li ghairih, karena dengan jumlah riwayat-riwayatnya sehingga dia naik pada tingkat hasan li ghairih. Kalau tidak, kalau dia sendiri, hadisnya dhaif. Rasulullah SAW mengatakan, "Mali walid dunya." Apa hubunganku, geranganku dengan dunia? "Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha." Aku dengan dunia bagaikan seorang pengembara yang berada di bawah pohon yang rindang, kemudian ia sebentar lagi meninggalkan. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah SAW.

0: bahwa beliau mendapatkan harta, beliau infakkan semua. Beliau buktikan dengan perbuatan dan ucapan. Beliau mengatakan, saya tidak mau menyimpan harta lebih dari 3 hari, kecuali hanya untuk membayar hutang yang akan saya sediakan. Itu pula yang beliau buktikan di akhir hidupnya, bahwasanya Rasulullah SAW tidak meninggalkan apa-apa di dunia. Bahkan beliau meninggal, sedangkan baju perang beliau tergadaikan di salah seorang Yahudi Madinah. Beliau berhutang. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW benar mengucapkan, mali walid dunia. Apa hubunganku, geranganku dengan dunia? Seorang Muslim, jika seandainya telah kuat kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla, telah kuat baginya kehidupan akhirat, maka akan terbukti secara realita, secara kenyataan bahwa dia akan mengucapkan, mali walid dunia. Jadi intinya adalah keyakinan yang kuat untuk bisa hadir di akhirat. Sehingga melaksanakan ibadah dan syariat Islam akan mudah. Yang disebut di dalam hadis, at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud. Yaitu mulai tidak betah di perkampungan yang menipu, yaitu dunia. Orang tersebut sudah tidak betah lagi dengan dunia. Tidak berselera. Tidak mengalir air liurnya karena berlomba-lombanya orang dengan dunia. Tidak berselera. Seperti pesakitan yang tidak berselera dengan makanan yang menjadi sakitnya. Dia tidak berselera. Orang yang sakit gula, ketika dia di hadapannya ada makanan, dia tidak berselera. Kenapa? Karena alamnya dengan alam orang yang makan nikmat tersebut sudah berubah. Maka dia tidak berselera. Begitu seorang Muslim, dia dengan dunianya, jika seandainya kuat akhiratnya, dia tidak berselera. Seleranya ada pada akhirat. Dia bagaikan unta qaswa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajak ke Madinah, dia berlari. Akan tapi diajak keluar Madinah, dia tidak mau. Dia bagaikan unta Abraha, ketika diajak ke Mekah, dia tidak mau. Tapi diajak untuk pulang kembali, dia berlari. Musibah, kalau seandainya hati unta atau unta hati kita ini, kalau diajak ke dunia berkiblat kencang, lari dia kencang. Tapi diajak kepada akhirat, abrat. Anda tarik sekuat-kuatnya, dia semakin merunduk ke belakang, ke belakang, ke belakang. Musibah. Harus ada siasat. Para petani-petani dan peternak-peternak, ketika melihat unta hatinya seperti itu dari orang-orang saleh, dia harus siasati. Kenapa hati ini begitu sulit untuk diajak kepada akhirat? Ketika dia diarahkan ke dunia, berlari dia. Kencang pula larinya. Tanpa disuruh pun dia tidak. Ini hati harus disiasati. Pernahkah Anda melihat bagaimana seorang peternak memasukkan kambingnya? Harus disiasati. Dan banyak hati-hati kita yang seperti kambing seperti itu. Disuruh masuk ke kandang, tidak mau. Padahal kandangnya adalah akhirat. Ditarik. Sekuat kita menarik, dia tarik ke belakang. Bagaimana cara mensiasatinya? Mensiasatinya, diarak ke kiri, diarak ke kanan, diarak ke kiri, diarak ke kanan. Sudah itu baru ditenda dengan tangan kaki. Itu dah pasti itu. Kalau seandainya Anda mempunyai tipe seperti kambing, seperti itu hatinya, arak ke kiri, arak ke kanan, arak ke kiri, arak ke kanan. Rencana mau ke mall, arahkan ke Masjid Akramunnah. Alhamdulillah. Rencananya membaca Al-Quran malas, arahkan ke baca buku. Yang baik. Seorang Muslim selagi dia dalam keadaan baik, dia baik. Jiwa kita begitu lemah untuk diarahkan kepada hari akhir. Kalau seandainya unta, hati kita seperti tabiat unta, maka mengaraknya bukan seperti itu. Yaitu.
1: cari tuannya, cari ibunya, induk onta tersebut. Nah, onta jika seandainya dia sudah bertemu dengan induknya atau pimpinannya, maka dia akan mengikut. Begitu juga hati. Jika seandainya kita pertemankan dia dengan orang saleh, dengan orang yang taat, dia akan tunduk. Dia akan taat. Nah, mensiasati dunia seperti itu. Mali walid dunia. Apa hubunganku dengan dunia? Tapi Anda ingin berharap juga dengan akhirat. Ingin juga masuk ke surga. Tapi yang diarahkan tidak mau ke kandang. Diarahkan terus ke rumput hijau. Kapan dia akan kembali ke kandang? Kapan dia ingat kepada akhirat kalau seandainya rumput hijau terus ada di matanya? Sampai malam terbenam pun. Sampai gelap gulita pun malam dia tidak akan kembali. Taunya apa? Dia baru menyesal ketika dia dalam kesendirian tidak ada lagi teman-temannya. Hujan rintik-rintik pula. Tidak tahu jalan pulang karena gelapnya. Baru saat itu dia menyesal. Yaitu apa? Ketika datang menjemputnya sakaratul maut. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: وتسعون وأربعمائة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. حديث 491. dari أبي هريرة رضي الله عنه dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang fakir itu akan masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Hadis riwayat Tirmizi, dia berkata hadis sahih. Hadis tsani wa tis'un wa arba'mi'ah. Wa an ibni Abbas wa Imran ibnu Husain radhiyallahu anhum أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء متفق عليه من رواية ابن عباس. حديث 492. dari ابن عباس dan إمران ابن حسين رضي الله عنهم dari النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, aku menengok ke dalam surga. Ternyata aku lihat sebagian besar penduduknya adalah kaum fakir. Dan saya menengok ke dalam neraka. Ternyata saya melihat sebagian besar penghuninya adalah perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari riwayat Ibn Abbas. Hadis salis wa tis'un wa arba'umia. Warawahul Bukhari wa aydan min riwayat Imran Ibn Husain. Hadis 493, Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Imran Ibn Husain. Hadis Rabi' wa tis'un wa arba'umia. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kumtu ala babil janna fa kana ammata man dakhalaha al masakin wa ashabul jaddi mahbusun غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار متفق عليه. Hadis 494 dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, saya berdiri di pintu surga, ternyata kebanyakan yang memasukinya adalah orang-orang miskin, sedangkan orang-orang kaya masih tertahan. Hanya saja para penghuni neraka telah diperintahkan untuk masuk ke neraka. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini telah berlalu dalam bab keutamaan orang-orang lemah. Hadis khamis wa tis'un wa arba'umia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asdaqu kalimatin qalaha sya'irun kalimatu labid ala كل شيء ما خلى الله باطل متفق عليه. حديث 495. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kalimat paling benar yang pernah diucapkan oleh seorang penyair adalah kalimat yang diucapkan oleh Labid. Ingatlah, segala sesuatu selain Allah adalah batil atau binasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan bahwa orang-orang fuqara akan lebih dahulu masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu selama 500 tahun. Khamsi mi'at am, 500 tahun. Karena hisabnya orang-orang kaya banyak, berbeda dengan hisabnya orang-orang fuqara itu sedikit. Orang kaya akan ditanyakan tentang hartanya, karena harta ditanya dalam dua hal. Pertama, ditanya dari mana ia dapatkan, dan yang kedua, kemana ia infakkan. Jika seandainya ia selamat dari mana ia dapatkan, maka belum tentu ia selamat kemana ia infakkan. Jika seandainya ia selamat kemana ia infakkan, maka ia belum tentu selamat dari mana ia dapatkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan rupiah satu rupiah. Dan manusia mempertanggungjawabkan hal itu. Berbeda dengan para fuqara yang memang mereka tidak memiliki harta, sehingga hisab mereka ringan. Fasawfa nuhasibu hisaban yasira. Pasti kami akan menghisabnya dengan hisab yang ringan. Karena masalah-masalah harta tidak ada pada diri mereka. Apa yang ia miliki? Hanya berapa helai pakaian, hanya berapa peralatan rumah, tangga dan semacamnya yang dia bawa nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan di sini faedah hadis, keutamaan fakir dengan amal saleh daripada orang kaya dengan maksiat. Keutamaan si fakir yang beramal saleh daripada orang kaya yang berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Pada beberapa waktu yang lalu kita terangkan, pada dasarnya bahwa kefakiran dengan kaya tidaklah tercela dan maupun terpuji. Akan tetapi biasanya kekayaan memudahkan seseorang untuk berbuat maksiat yang tidak bisa dilakukan oleh si fakir. Nah, kemudian hadis Abdullah bin Abbasin radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah mengatakan ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahli al-fuqara. Aku melihat di surga, maka aku melihat yang paling banyak penduduknya adalah orang-orang fakir. Bergembiralah antum wahai fakir, wahai miskin. Mudah-mudahan dengan kefakiran tersebut mengantarkan anda mengetahui hakikat kehidupan, sehingga anda menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan kefakiran tersebut. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kefakiran harta, jika seandainya dibarengi dengan baik hati, maka dia akan mengantarkan kepada kefakiran penghambaan diri kepada Allah. Al-faqr. Para ulama menyebutkan derajat faqr di dalam derajat ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Al-faqr. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian semuanya fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Merasakan diri fakir kepada Allah Azza wa Jalla adalah sarana untuk meningkatkan penghambaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ia biasanya mudah didapat bagi orang yang papa, yang tidak memiliki apa-apa, dan sulit diresapi oleh orang yang memiliki harta. Sehingga kefakiran Jika seandainya bersama dengan amal saleh, maka dia jauh lebih baik daripada kemiskinan, kekayaan dengan maksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ittala'tu fil jannah fara'aitu akthara ahliha al-fuqara. Yang paling banyak penduduknya adalah orang-orang fakir. Dan ini keutamaan fakir yang nanti kita akan lebih jelaskan pada bab yang berikutnya. Dan juga hadis Usamah bin Zaid juga menerangkan hal yang sama. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asdaqu kalimatin qalaha sya'ir kalimatu Labid." Itu Labid namanya adalah Labid bin Rabi'ah. Salah seorang pujangga jahiliyah sebelum masa Islam. Dia ucapkan itu dan dia kafir, musyrik. Dia ucapkan, apa kata dia? Ala kulli syai'in ma khalallahu batilu. Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain dari Allah batil. Dan ucapan ini dia kafir. Dan Rasulullah SAW menukilkan ucapannya. Dan di sini dalil bahwa hikmah kebenaran adalah dalatul mu'min. Adalah barang yang hilang bagi seorang mukmin. Dimanapun ia dapatnya, dia akan ambil. Sekalipun dari mulut iblis. Dari mulut syaitan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Hurairah bahwa satu malam Abu Hurairah, beliau adalah penjaga Baitul Mal, bertemu dengan syaitan. Dengan seseorang yang hendak mencuri gandum di Baitul Mal. Kemudian dia berkelahi, dia tangkap. Kemudian dia mengatakan dia punya harta, punya anak-anak, punya keluarga yang butuh makan. Kemudian dilepaskan oleh Abu Hurairah. Hari kedua dilakukan hal yang sama. Hari yang ketiga dilakukan hal yang sama. Dan Abu Hurairah melaporkan setiap harinya kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW pada hari pertama? Besoknya dia akan melakukan lagi. Tunggu dia. Akhirnya dilihat oleh Abu Hurairah, dapat lagi dia, kelahi lagi dia. Kemudian kalah laki-laki tersebut. Kemudian dia minta uzur, minta maaf. Karena dia butuh banyak keluarga dan semacam. Kemudian dilepaskan. Hari yang ketiga, Rasulullah mengabarkan dia akan datang lagi. Pada saat itu, ditangkap oleh Abu Hurairah. Ketika ditangkap, dia mengaku bahwa dia adalah iblis. Syaitan. Kemudian apa kata syaitan? Wahai Abu Hurairah, maukah engkau aku ajarkan satu kalimat? Jika seandainya engkau ucapkan itu, satu ayat, maka engkau selamat dari godaan syaitan, dari tipuan daya syaitan. Apa kata Abu Hurairah? Ya. Apa kata syaitan tersebut? Ucapkan ayat kursi. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketika itu dilepaskan oleh Abu Hurairah, kemudian dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Sadaqaka wa huwa kadzub. Sungguh ia telah berkata jujur, padahal dia adalah pendusta. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dan di sini menunjukkan bahwa kata-kata orang kafir atau kata orang-orang yang sesat belum tentu sesat. Kita tidak boleh gara-gara dia sesat kita salahkan semua ucapan dan tindakannya, dan itu tidak dibenarkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hai orang-orang yang beriman, jangan pula gara-gara engkau tidak suka pada satu kaum engkau tidak berbuat berlaku adil kepadanya. Berlaku adillah, sesungguhnya ia lebih dekat kepada ketakwaan. Dan jangan pula mentang-mentang orang sesat dahulu melakukan sebuah kebenaran, kita tidak melakukannya. Itu sebuah kesalahan. Ah, saya tidak mau melakukan kebenaran itu. Kenapa? Sudah diduli oleh orang batil. Salah. Tidak benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita, al-hikmatu dhalatul mu'min. Bahkan di hadis, hikmah adalah barang yang hilang bagi seorang mu'min. Dimanapun ia dapat, di mulut manapun ia temukan, dia ambil. Kemudian dijadikan dia. Jelas untuk menjadikan standar hikmah atau tidak, tentu bukan ucapan orang kafir tersebut. Akan tetapi standarnya adalah qala Allah qala Rasul. Qala Allah qala Rasul. Misalnya, ada seorang dai yang memang dia banyak salahnya daripada benar. Kemudian dia mengucapkan, jangan pula mentang-mentang dia yang mengucapkan semua ucapannya salah. Akan tapi bentangkan dahulu ucapannya tersebut kepada Al-Quran dan Hadis. Jika seandainya benar, benarkan. Jika seandainya salah, salahkan. Tapi jangan membuat gara-gara kita tidak suka kepadanya, kita salahkan semua. Tidak benar. Kambing kaki empat, tidak benar tuh. Dua kakinya. Kenapa? Kalau selain dari dia, mau saya sebut empat. Itu hikmah kata orang Arab. Katanya, anzun walau tar. Itu ada hikmah katanya. Anzun walau tar. Artinya kambing walaupun terbang. Dia mempunyai kisah. Bahwa seseorang di zaman jahiliyah senang bercerita. Dan dia tidak peduli ceritanya benar atau tidak. Dia pokoknya ceritanya. Satu hari, dia berjalan. Kemudian dia dapatkan sesuatu terbang di sebelahnya. Dan dia antara nampak dengan tidak. Setelah itu dia bercerita ke kawannya. Wahai kawan, tadi saya nampak kambing. Nampak kambing. Apa kata kawannya? Salah antum tuh. Tidak benar antum tuh. Bukan kambing tuh. Kambing. Tidak, salah antum. Saya lihat tadi dia bukan kambing. Itu kambing. Tidak, dia terbang kok. Apa katanya? Kambing walaupun terbang. Ini tidak boleh seperti itu. Kambing walaupun terbang. Dia bilang kambing walaupun terbang. Untuk menegakkan badannya yang basah. Menegakkan badannya yang basah. Udah salah. Dia pertahankan juga pendapatnya itu. Dan itu tidak diperkenankan. Itu faedah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ala kulli syai'in ma khala Allahu batilu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rahman, semua yang ada di permukaan bumi ini fana. Dan yang tinggal adalah apa? Wajah Allah. Yang tinggal adalah Allah. Zul jalali wal ikram. Zul jalali wal ikram. Semuanya fana. Putarlah kembali jam kehidupan anda. Rasakanlah. 20 tahun, 30 tahun kita telah hidup. Mana dia? Semuanya fana. Kenikmatan yang kita dapatkan sudah hilang. Kegembiraan yang kita dapatkan sudah tidak ada lagi. Harta yang telah kita dapatkan pada usaha-usaha yang lampau sudah habis dimakan oleh masa. Dimakan oleh kebutuhan dan semacamnya. Semuanya fana. Yang ada dan yang tersisa adalah hari ini. Kalau seandainya kita hendak memilih agak panjang lagi, lihatlah Firaun. Lihatlah Haman. Lihatlah Qarun. Lihatlah Samud. Lihatlah kaum Nuh. Mana mereka? Hal tuhissu min ahadin au tasma'u lahum rikza? Apakah engkau masih mendengar desis suara mereka atau engkau mendengar suara ratapan mereka? Tidak ada lagi suara itu. Tidak ada lagi desis. Fahal tara lahum min baqiyah? Apakah engkau masih lihat sisa-sisa dari kehidupan mereka? Yang tersisa habis semuanya. Begitu dunia dalam masa panjang dan begitu kita masa pendek kita. Dunia, kata ulama kita, terbagi tiga. Masa lampau yang sudah tidak ada lagi. Masa depan yang sudah habis, ya belum datang turun dari langit, belum lagi turun dari langit. Dan hari ini. Nah, hari inilah kehidupan kita. Hari inilah. Kullu syai'in ma khalallahu ba'd. Yang tidak sirna adalah Allah. Yang tidak sirna adalah surganya. Yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang saleh. Kesana kita bermuara. Kesana kita berpikir. Ya qawmi mali adu'ukum ila jannati wa tad'unani ila an-nar. Wahai kaumku, kenapa selama ini aku mengajak kalian semua ke surga, kalian mengajakku ke dalam neraka? Neraka adalah sifat kesirnaan. Dalam artian, orang yang mengharapkan sesuatu yang sirna maksudnya neraka. Tapi orang yang mengharapkan keabadian, dia masuk surga. Dan surga untuk orang-orang yang mengharapkan keabadian. Jika seandainya ingin kekal, jika seandainya Anda ingin abadi, maka persiapkanlah diri Anda untuk beramal saleh. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Idza mata ibnu Adam, inqata 'amalu illa min thalath. Jika seandainya anak Adam wafat, meninggal, terputus semua amal, habis. Tidak ada kawan, tidak ada teman, tidak ada persahabatan, tidak ada pertemanan, semuanya habis kecuali tiga hal. Ini yang harus kita persiapkan. Anak saleh, ilmu yang bermanfaat, harta yang bermanfaat, sedekah jariah. Naam. Allah Ta'ala.
2: Bab yang ke-56. Keutamaan lapar dan hidup sederhana, cukup dengan sedikit makanan, minuman, pakaian, dan lainnya, serta meninggalkan keinginan-keinginan nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات

Maka datanglah sesuatu sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Surat Maryam ayat 59 sampai 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Surat Al-Qasas ayat 79-80.
1: Bab fadlul ju' wa khushunatil 'aish wal iqtisar 'ala al-qalil min al-ma'kul wal mashrub wal malbus wa ghayruha min huzuz an-nafsi wa tarku ash-shahawat. Bab tentang keutamaan lapar dan kehidupan yang kasar, khusyunatul ais, kesederhanaan dalam hidup, dan mencukupkan diri dengan sedikit makanan dan minuman dan pakaian, dan meninggalkan syahwat. Berkata Syekh Salim bin Aid al-Hilali hafizahullah ta'ala, berkata beliau, seyogianya muallif pengarang Imam Nawawi rahimahullah tidak membuat judul Fadlul Ju', keutamaan lapar. Karena lapar itu pada dasarnya tidak terpuji. Maksudnya, upaya untuk melaparkan diri dia tidak terpuji. Bahkan Rasulullah SAW berlindung dari lapar. Bahkan lapar adalah salah satu musibah yang ditakutkan oleh manusia, yang Allah ancam dengan lapar tersebut sebagai musibah besar bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lapar. Dan apa yang bisa didapatkan atau yang dikerjakan oleh orang yang lapar? Ketika ia pulang ke rumahnya, kemudian dia pergi ke dapur, dia singkap periuk nasinya, dia dapatkan tidak ada. Dia bekerja. Dan dia bekerja, maka tidak ada yang bisa dilakukan. Dan jangan-jangan dengan lapar tersebut dia akan bisa melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi lapar, itu kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Ada tiga hal yang harus kita takutkan di dunia ini, sebagai manusia biasa yang fitrahnya memang takut sesuatu yang tidak baik. Yaitu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Baqarah, wa lanabluwannakum bishay'in minal khawfi والجوعي ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan pasti kami akan menguji kalian, menimpakan kepada kalian musibah dengan sedikit rasa jua, rasa lapar. Syai'in minal jua, dengan sedikit rasa lapar. Sedikit ya Allah, syai'in minal jua. Wa naqs minal amwali wal anfus, dan sedikitnya harta dan jiwa, wastamarat dan buah, wabashiris sabirin, dan berbahagialah orang yang sabar. Ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Taala jua, kelaparan yang sangat. Pernahkah anda membaca sejarah tentang ditimpakan sebuah negeri musim paceklik? Bacalah sejarah yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala pada zamannya. Apa kata beliau? Pada tahun begitu-begitu, beliau sebutkan pada zaman beliau, dekat pada zaman beliau, ditimpakanlah di daerah Baghdad peceklikan yang sangat. Sehingga mayat-mayat bergelimpangan di tepi jalan. Dan orang-orang meletakkan tenda-tenda di luar untuk menunggu makanan. Sehingga keluar seorang ibu kaya dari istananya membawa permata satu mangkok untuk ditukar dengan satu mangkok gandum. Dan tidak ada orang yang mau menukarnya. Sehingga dimakanlah anjing, dimakanlah kucing. Bahkan ketika tidak ada lagi anjing dan kucing, terpaksa anak kecil mereka sendiri, mereka sembelih dan mereka makan. Dan itu berapa kali dalam sejarah. Terbukti ada. Bishayin minal ju'. Allah mengistilahkan itu pada zaman Islam, ya ikhwan. Bishayin minal ju', dengan sedikit rasa lapar. Tahankah kita membayangkan hidup pada zaman tersebut? Membedah anak sendiri karena tidak ada lagi makanan untuk bisa dimakan. Tidak mati dia kalau tidak kita yang mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bishayin minal ju'. Bishayin minal ju'. Apa yang terjadi di Palestina? Apa yang terjadi sekarang di Irak? Bishayin minal ju'. Tidak pernahkah Anda mendengar berita lebih dari 90 ribu, kalau tidak angkanya salah saya, sekarang tidak bisa berada di Irak dan juga tidak bisa juga keluar dari Irak. Mereka sekarang di perbatasan. Sakitlah yang sakit, laparlah yang lapar, kemudian mereka tidur di atas musim panas di tempat padang pasir hanya dengan satu helai kain yang ada menutupi kepalanya. Mereka di pengungsian. Itu jika seandainya mereka bagi seandainya jika Anda. Jika seandainya Anda. Tidak mendengarkah Anda sekarang pada bulan-bulan berapa waktu yang lampau, sebulan atau dua minggu yang lampau, di Sudan. Di Sudan. Para ibu-ibu dan anak-anak kecil. Mereka hanya untuk tinggal di tempat yang mereka buat dari kain. Kemudian mereka sudah hampir tinggal sana setahun dan dua tahun. Dan sebagian wilayah pengungsian di Palestina, mereka berbuat begitu, menimpa mereka begitu selama 30 tahun dan 40 tahun. Dan Anda di atas nikmat Allah Azza wa Jalla, ya ikhwan. Bishayin. Kalaupun kehidupan mereka begitu, Allah mengatakan bishayin minal ju'. Sedikit dengan rasa lapar. Sedangkan Anda, Masya Allah, perut kenyang, tidak ada haus, tidak ada lapar, di tempat yang aman, di rumah yang Masya Allah, teduh, tidak panas seperti itu, Anda tidak mensyukuri nikmat. Tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, tidak salat dengan khusyuknya, tidak sujud kepada Allah Azza wa Jalla, dengan tawadhu', dengan tadarru'nya kepada Allah, manusia apa kita ini? Manusia apa kita ini? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala susah baginya menimpakan mereka seperti itu pada zaman yang sama ditimpakan kepada kita? Apa mulianya kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mereka? Ketika manusia meninggalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah timpakan sesuatu yang sama bagi mereka. Bishai'in minal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi fadlul ju' ini yang tidak boleh benar-benar. Masya Allah, Masya Allah. Di daerah Cirebon, kebetulan saya tinggal di sana, ada seorang ibu, jam 6 pagi, tangannya menggigil, keluar keringat. Ibu berumur 40 tahun, anaknya 9. Kemudian dia mengatakan kepada orang tua saya, dia mengatakan, "Bu, masih ada nasi. Saya belum makan nasi dari pagi malam." Anak 9 menyusui mungkin satu orang. Kita katakan kepadanya, "Nak, belum makan." Bayangkan seorang ibu menyusui anak belum makan dari tadi malam. Apa tidak keluar keringat dingin? Kita sodorkan makanan kepada dia. Dia makan dengan lahapnya, Masya Allah. Anda Masya Allah di negeri yang aman, tenang. Sudah itu masih memberontak juga kepada pemerintah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ya. Agar semuanya menjadi pemberontak, semuanya menjadi kacau balau, semuanya menuntut innalillah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa itu? Karena itu salah satu obatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Harus andainya kita mensyukur. Kalau seandainya setiap lukma, setiap suap kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih terasa asin itu, garam itu asin. Masih terasa gula itu manis. Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Yang masih memberikan rasa di dalam mulut. Bagaimana jika seandainya lidah ini dikeluarkan oleh. Cabut rasa tersebut. Kemudian makan sehingga tidak beda bagi Anda keju dengan ubi. Innalillah. Musibah. Dan nikmat itu besar. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat Allah, dia tidak akan tidak bisa dihitung. Nah, jadi fadlul ju' itu yang sahih tidak. Bahkan itu yang ditakutkan oleh semua orang. Janganlah ada itu di negeri kita. Kalaupun ada, janganlah ada pada diri kita dan keturunan kita. Tidak tega kita melihat anak kita bergelimpangan. Tidak tega kita pula melihat keturunan kita nantinya. Yang sudah berlalu, berlalulah. Tapi jangan kita dan anak keturunan kita. Tapi begitulah. Jika seandainya suatu ketaatan sudah ditinggalkan dan maksiat sudah dilakukan, begitulah yang terjadi. Begitulah yang terjadi. Begitulah yang terjadi, ikhwan. Nah, kita syarah dulu babnya, judul babnya, bab fadlul ju', keutamaan lapar. Tadi kita telah terangkan. Wa khusyunatil aish, membiasakan diri untuk susah. Sederhana. Dan wal iqtisaru 'alal qalili minal ma'kuli wal mashrub, mencukupkan diri dengan sedikit makan dan minum dan pakaian. Dan meninggalkan syahwat. Seorang muslim, kalau seandainya dia memang fakir, maka syukurlah kepada Allah bahwa dengan kefakiran anda, anda telah hidup sederhana. Akan tetapi bagi orang yang diberikan oleh Allah SWT harta, maka cobalah hidup sederhana. Dalam artian apa? Rasakan hidup sederhana. Bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, dia hidup sederhana, dia miskinkan dirinya, ia susahkan dirinya, sedangkan ia kaya raya. Itu bukan sederhana. Itu syuh, kebakhilan yang sampai pada tingkat dia bakhil terhadap dirinya. Dia tidak menggunakan nikmat Allah. Kita tidak mengharamkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan, digunakan. Akan tapi coba rasakan susahnya hidup bertemankan dengan si fakir dan si miskin. Anak yatim dan semacam. Pergilah ke tempat-tempat perkumpulan orang-orang yang menderita, yang susah. Dengarkan keluhan mereka, itu adalah salah satu bentuk. Kita belajar hidup susah. Hidup susah. Tapi kalau seandainya hanya setiap hari hidup senang, makan dan minum dan semacamnya, ini musibah. Dan mencukupkan diri dengan pakaian, minum, dan pakaian dan minum dan makan. Kalau seandainya anda diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat, mencukupkan diri dengan sedikit makanan, mungkin dengan berpuasa, atau mungkin dengan merubah gaya hidup, dan ini sangat baik. Dan ini butuh pembelajaran. Anda kaya, berapa pemasukan si fulan? 1 miliar. Tapi berapa pengeluarannya? Untuk keluarganya dan dirinya hanya cuma 1 juta atau 2 juta. Ini luar biasa. Pernahkah antum membaca sejarah bahwa sebagian tabi'in hidup hanya 1 hari makan dengan 20 butir gandum? Subhanallah. Pernahkah antum mendengar seorang salaf hidup seumur hidupnya hanya menggunakan uang 30 dinar? 30 dinar hidup sampai mati. Dia wariskan dari orang tuanya, kemudian dia hidup dengan 30 dinar. Atau angka yang diberikan seperti itu. 200 dinar, dia hidup. Mereka hidup dengan seperti itu. Berarti apa? Harus ada perubahan gaya hidup. Musibah kita ya ikhwan, kita tidak hidup di zaman tersebut sehingga mudah kita menggunakan hidup dengan sederhana. Gaya hidup zaman modern sekarang mengajak kita untuk hidup poya-poya. Sehingga untuk hidup sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW butuh pembelajaran dan butuh penekanan terhadap diri dan jiwa. Belajar dengan terbatas. Pemasukan anda 10 juta tapi coba gaya hidup dikurangi. Bukan karena bakhil, akan tapi sisanya anda infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Bukan karena bakhil, atau bukan karena apa-apa, karena sisanya anda siapkan untuk membayar hutang, atau sisanya untuk persiapan rumah tangga anda setahun dan 2 tahun. Dan anda tenang untuk tafarruq, beribadah kepada Allah, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini butuh gaya hidup. Subhanallah. Dan ini harus sering-sering berjunjung dengan orang-orang yang saleh. Orang yang saleh yang seperti ini. Wa tarku syahwat, dan meninggalkan syahwat, meninggalkan syahwat. Berusaha menahan syahwat. Karena surga bisa diperoleh dengan menahan syahwat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nazi'at? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kedudukan Allah dan menahan dirinya dari hawa nafsu, menahan hawa nafsu, menahan nafsu, menahan dirinya dari hawa nafsu, sesungguhnya surga adalah baginya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga untuknya. Jadi menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari hawa nafsu. Cobalah tahan hawa nafsu. Ajarkan istri untuk bisa hidup hemat, hidup secukupnya. Ajarkan anak-anak, nampakkan, ajarkan bahwa ia ke tempat-tempat kemiskinan, kerendahan diri dan semacamnya, di tempat-tempat orang miskin, biar dia tunduk dan semacamnya. Nah, tarkus syahwat, meninggalkan syahwat, wanahan nafsa. Orang yang bisa hal yang seperti ini berarti dia bisa menahan dirinya dari yang haram, dari hal-hal yang terlarang dari Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang lepas hawa nafsunya dengan hal-hal yang seperti itu, biasanya juga lepas hawa nafsunya juga dalam hal-hal yang haram. Dan ini yang ditakutkan. Makanya ayat Allah Subhanahu wa taala yang pertama dalam surat Maryam, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Kemudian bergantilah generasi setelah mereka, yaitu para nabi dan rasul. Anak-anak mereka dan keturunan mereka, yaitu para nabi dan rasul, berganti generasi. Akan tetapi generasi yang buruk, adha'us shalah, meninggalkan salat dan mengikuti syahwat. Meninggalkan salat dan mengikuti syahwat. Dan dia berteman. Orang yang mengikuti syahwatnya biasanya melalaikan salatnya. Dan orang yang menjaga salatnya biasanya dia bisa menahan syahwatnya. Adha'us salata wattaba'us syahwat. Fasaufa yalqauna ghayya, pasti dia akan bertemu dengan ghay. Ghay adalah neraka jahannam. Ghay dalam riwayat disebutkan dia adalah wadi fi jahannam. Dia adalah lembah di neraka jahannam. Dia pasti masuk ke dalam sana. Masyaallah, adha'us shalah wattaba'us syahwat. Ayah neneknya atau ayah kakeknya keturunan nabi dan rasul, tapi khalafa min ba'dihim khalfun. Jadilah generasi-generasi yang menyelaikan. Inilah generasi akhir zaman yang mengikuti syahwat dan meninggalkan salat. Dari sebuah generasi yang sangat luar biasa, yang khairu ummah, umat yang terbaik dari generasi Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para tabi'in. Kemudian setelah lepas para tabi'in, muncullah generasi-generasi yang cinta dunia dan tidak ada keinginan untuk akhirat. Dan ini musibah. Musibah. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Qasas tentang Qarun, fa kharaja ala qaumi fi zinatihi. Suatu hari keluarlah Qarun dengan segala kebesarannya, dia keluar untuk menampakkan ke kaumnya. Alladzina yuriduna alhayata ad-dunya, berkatalah orang-orang yang menginginkan dunia, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, alangkah indahnya jika seandainya Allah memberikan kita seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hazzin azim, sesungguhnya dia benar-benar beruntung besar. Akan tapi coba lihat bagaimana orang yang lain, orang yang ahli ilmu, memandang perkara Qarun. Waqala alladzina utul ilma, berkata orang-orang yang diberikan kepadanya ilmu, yang menembus perkara tersebut dengan pandangan yang tajam, melihat ke permasalahan yang jauh dari permasalahan yang mereka lihat. Wailakum thawabullahu khair. Celaka kalian. Sungguh, pahala Allah jauh lebih baik daripada apa yang diberikan kepada Qarun. Liman amana wa amila saliha. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Nah inilah. Mata-mata yang melihat Qarun sedang berjalan di tepi jalan itu, masih banyak juga mata-mata seperti itu zaman sekarang. Mungkin diri kita. Melihat kendaraan indah, melihat rumah yang indah, melihat perhiasan yang banyak melingkar pada seorang istri, sahabat dan semacamnya, menetes air, meliur. Berangan-angan tinggi. Padahal pekerjaan gaji 500 ribu sebulan. Innalillahi. Jadi, dia mengalahkan Qarun atau sama pada Qarun hanya dalam angan-angan. Binasa dia. Rugi dia. Hanya angan-angan aja. Ya laitanala. Itu yang dia bisa ucapkan. Beruntung. Beruntung. Orang yang masih itu ucapannya masih begitu. Dan setiap kita mengerti tentang dirinya. Kalau seandainya masih itu Anda, berarti Anda adalah orang yang menginginkan dunia. Kalau masih itu hitungan Anda, berarti Anda masih menginginkan dunia. Mangkana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Siapa yang menginginkan sawah ladang dunia, kami akan berikan untuknya. Wa mangkana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi. Dan barang siapa yang menginginkan sawah ladang akhirat, kami tambahkan untuknya. Yaitu kami tambahkan, di samping dia mendapatkan ladang akhirat, kami berikan untuknya ladang dunia. Karena dunia ini, Anda angan-angan pun atau tidak, dia akan datang. Sesuai dengan rezeki yang telah Allah tentukan. Dia tidak akan kaya dengan angan-angan. Dia tidak juga miskin karena tidak berangan-angan. Iya kan? Dia tidak akan kaya dengan angan-angan. Oh. Jadi, permasalahannya apa? Thawabullah, wailakum thawabullahu khairun. Celaka kalian. Di sini nampaklah bahwa orang yang berilmu, yang benar-benar berilmu, adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepercayaan diri di dalam hidup. Mereka kokoh, sehebat apapun angin puting beliung kehidupan, dia kokoh tegar. Orang yang mencari dunia, secerdas apapun ia, setinggi apapun pangkatnya, dia adalah baling-baling di atas bukit. Ashabul masalih, orang-orang yang punya maslahat, kemana ada maslahat, ke sana dia pergi. Kemana ada keuntungan, di sana dia menunjuk. Dia tidak kokoh. Karena pandangan orang yang berilmu, wailakum thawabullahu khair. Celaka kalian, wahai kaum. Sesungguhnya pahala Allah Subhanahu wa taala lebih baik. Lanjutan ayat tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun ditenggelamkan. Biasalah, musibah juga. Orang yang tadi memandang, orang-orang yang cinta dunia tadi memandang Qarun, sudah kejadian baru mereka berucap. Tapi apa gunanya kejadian? Memandang ketajaman sebuah perkara itu bukan sudah selesai terjadi perkara. Apa kata mereka setelah Qarun ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla? Apa katanya?

عباده ويقدر. لولا أن أمن الله علينا لخسف بنا. Apa katanya? Kalaulah Allah Subhanahu wa taala berikan kita seperti diberikan kepada Qarun, aniscaya pula awak tenggelam pula awak. Pelajaran sudah terlambat diambil. Ini yang sering terjadi pada orang-orang. I'tibar dan ibrah selalu terlambat. Sudah selesai kejadiannya, film sudah ditutup, bazar sudah selesai, baru dia menggigit jari. Oh iya, betul juga dikatakan oleh si fulan yang alim. Kenapa kita tidak percaya dulu ya? Nah, baru gigit jari. Akan tetapi mati pula orang yang sudah melihat kejadian Qarun itu. Tumbuh lagi anaknya. Ah, besok mereka berucap lagi dengan Qarun kedua. Layyalaitalana mislama utiya Qarun. Ah, begitulah hidup sampai zaman sekarang. Masih ada juga mata-mata yang bahkan mayoritas banyak sekali. Melihat mata seperti mata. Nanti ketika terjadi sesuatu musibah, orang yang ia lihat tersebut masuk penjara, untung kita ya, alhamdulillah. Tidak masuk penjara pula. Apa pula kaya-kaya? Miskin aja lah. Subhanallah. Ya akhi, kenapa tidak dari dulu dengan ketajaman? Makanya seharusnya itu semua harus dilihat dengan kacamata agama. Wailakum thawabullahi khair. Pahala Allah lebih baik. Kenapa pahala tidak pernah Allah sisiakan? Maka anallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman. Amal saleh Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah akan simpan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sedekah yang kalian infakkan Allah akan jaga. Bahkan seseorang berinfak satu dirham, seseorang berinfak kecil, Allah jaga sehingga sebesar gunung Uhud. Amal saleh jika seandainya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia semakin besar. Tapi harta jika seandainya Anda jaga, dia semakin habis. Kemudian Allah mengatakan, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwa fil ardi wala fasada. Itulah perkampungan akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas permukaan bumi ini dan tidak menginginkan kerusakan, dan kemenangan akhirlah bagi orang-orang yang bertakwa. Alangkah indahnya membaca Al-Qur'an ini. Alangkah indahnya macam. Sempatkan waktu untuk membacanya. Sempatkan waktu untuk membacanya. Di sana i'tibar, kajian. Di sana akan terbuka wawasan, akan menambah kepercayaan diri dan semacamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, "Tsumma latus'alun yauma idzin 'anil na'im." Kemudian satu hari tersebut kalian akan ditanyakan tentang hari na'im. Kemarin syarah ini adalah surat tentang alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kemudian pasti Allah akan menanyakan nikmat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Isra, "Man kana yuridul 'ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu." Barang siapa yang menginginkan dunia, kami persegerakan untuknya dunia. Akan tetapi ingat bahwa yang kami persegerakan untuknya dunia itu bagi orang yang kami kehendaki. Liman nurid. Dalam jumlah yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kan tetapi karena dia menginginkan dunia, di akhirat kami jadikan baginya neraka jahannam yang membakarnya dalam keadaan hina. Jadi dunia ini kan Allah janjikan tadi. Barang siapa yang menginginkan dunia, kami berikan untuknya. Yauma idzin 'anil na'im. Kemudian satu hari tersebut kalian akan ditanyakan tentang hari na'im. Kemarin syarah ini adalah surat tentang alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kemudian pasti Allah akan menanyakan nikmat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Isra, "Man kana yuridul 'ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu." Barang siapa yang menginginkan dunia, kami persegerakan untuknya dunia. Akan tetapi ingat bahwa yang kami persegerakan untuknya dunia itu bagi orang yang kami kehendaki. Liman nurid. Dalam jumlah yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kan tetapi
Karena dia menginginkan dunia, di akhirat kami jadikan baginya neraka jahannam yang membakarnya dalam keadaan hina. Jadi dunia ini, kan Allah janjikan tadi. Barang siapa yang menginginkan dunia, kami berikan untuknya dunia itu. Bukan pula semua orang yang menginginkan dunia, Allah

yang kami kehendaki. Liman nurid. Dalam jumlah yang kami kehendaki. Tumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kan tapi karena dia menginginkan dunia, di akhirat kami jadikan baginya neraka jahannam yang membakarnya dalam keadaan hina. Jadi dunia ini kan Allah janjikan tadi. Barang siapa yang menginginkan dunia, kami berikan untuknya dunia itu. Bukan pula semua orang yang menginginkan dunia, Allah berikan kepadanya dunia. Kalau seandainya yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala orang yang menginginkan dunia, kami berikan dunia, ini saya kaya semua kita karena kita ingin dunia semua. Tapi kenapa kok kita miskin-miskin juga? Kiranya permasalahannya jumlah yang kita inginkan itu bukan kehendak kita, akan tapi kehendak Allah. Dan juga orang-orang yang Allah berikan dunia tersebut bukan kehendak kita, akan tapi kehendak Allah. Dari 100 orang yang meminta dunia, cuma 1-2 dikasih Allah. Yang sisanya hanya angan-angan dunia saja diberi. Dari 2 yang meminta 1 miliar itu, ada kasih 100 juta, ada kasih 200 juta, tergantung dunia yang diinginkan. Mana sya'u liman nurid. Berapa jumlah yang kami inginkan dan kepada siapa yang kami inginkan. Akan tapi ujung-ujung apa? Yaslaha. Jahannam yaslaha. Neraka jahannam yang membakar. Kalau seandainya Anda ingin membuat diri Anda tidak selera dengan orang-orang seperti itu, ingat bahwa dia dengan di akhirat. Ingat dia dengan akhirat. Ingat orang-orang yang dunia tersebut pada akhiratnya. Benamkan diri Anda kepada ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya ada orang sedang berbuat maksiat kepada Allah, menikmati hidupnya dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan Anda iri padanya karena dia mendapatkan nikmat, Anda tidak, maka ingat apa yang harus dia rasakan nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian tertipu sering berbalik-baliknya orang kafir dari negeri ke negeri. Masya Allah, si fulan keluar negeri terus. Masya Allah, pergi ke sana kemari. La yaghurrannak. Janganlah tertipu. Mata'un qalil. Kesenangan yang sementara. Senangan sementara. Balik dia di rumah, hilang semua yang dia berangkat. Tidak ada lagi hilang. Anda dengan dia, berlebih Anda. Anda tidak capek, dia capek. Dari dia berjalan. Sudah itu lagi kelebihan Anda. Anda insya Allah di surga. Kalau beribadah kepada Allah, dia di neraka. Kalau seandainya dia berbuat maksiat di negara yang dia kunjungi tersebut. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun. Thumma ma'wahum jahannam. Kemudian tempat mereka jahannam. Apa ni'matnya? Apa bahagianya ni'mat? Apa bahagianya hidup jika seandainya ujung-ujung neraka jahannam? Ingat itu. Ingat itu. Jika seandainya Anda kagum kepada wanita yang cantik banyak maksiatnya, ingat buruknya. Ingat buruknya. Ingat buruk. Ketika Anda kagum kepada orang yang mendapatkan harta, ingat pertanggungjawabannya. Itu akan mengciutkan hati dan semacam. InsyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan itu yang dapat kita sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini disebutkan, tadi Ustaz menerangkan bahwa lapar tidaklah terpuji. Sementara dalam hadis Nabi merintahkan orang yang tidak sanggup, maksudnya menikah, untuk banyak berpuasa. Karena dengannya syahwat akan bisa dikendalikan. Bukankah itu menunjukkan keutamaan lapar? Tidak. Orang yang berpuasa bukan menunjukkan keutamaan lapar. Tapi menunjukkan itu keutamaan berpuasa. Nah. Ustaz, bagaimana kalau kita mencari harta dunia yang banyak dengan cara yang halal dan harta tersebut untuk akhirat? Apakah ini boleh, Ustaz? Boleh. Ini yang kita inginkan. Ini yang kita inginkan. Anda seperti Abdurrahman bin Auf. Seperti Uthman bin Affan. Jadi dia mencari kaya untuk ibadah kepada Allah. Untuk memperkokohnya. Saya kalau seandainya miskin, saya gundah, saya akan meminta-minta kepada orang. Saya tidak akan bisa beribadah. Saya tidak akan khusyuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau seandainya saya mempunyai kemampuan, saya bisa beribadah, saya bisa berdakwah, saya bisa mengaji, saya bisa membaca Al-Quran dengan tenang, saya bisa mendidik anak-anak saya. Maka carilah harta seperti itu. Ini yang kita inginkan. Yang kita cela adalah orang yang mencari harta, kemudian menggunakan harta.

hanya itu untuk dunianya. Ini yang dicela. Untuk dunianya yang tidak pernah dialaskannya untuk ibadah. Ini yang dicela. Sedangkan mencari harta untuk infak, silakan. Ini sangat luar biasa. Naam. Dan bagaimana kalau kita melihat orang kaya dan kita ingin seperti orang kaya tersebut dan kekayaan itu untuk akhirat. Ini juga luar biasa juga. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala niat yang seperti ini, kemudian realisasi yang real, yang nyata di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Apakah fakir dahulu masuk surga mendapatkan surga yang tinggi dibandingkan dengan orang kaya? Tidak mesti. Tidak mesti. Cuma Rasulullah SAW menerangkan bahwa yang fakir lebih dahulu masuk surga. Anda tentu tahu orang yang dahuluan mempunyai keutamaan daripada orang yang terakhir. Sama dengan orang yang sudah masuk di sebuah tempat hidangan yang enak. Wih, kasihan yang lainnya belum masuk. Nah, dia sudah mendapatkan tempat di sana dan dia sudah rehat, sudah istirahat. Sedangkan yang lain dalam keadaan mengucurkan keringat, susah, malu di hadapan Allah. Azza wa Jalla. Naam. Saya mau puasa Senin Kamis, tapi kalau saya lakukan kerja saya, yaitu kerja saya mengajar tidak optimal. Karena tenaga saya lemah, karena puasa, sehingga kewajiban atau kerja saya mengajar berkurang. Bagaimana itu Ustaz? Bolehkah puasa Senin Kamis, salat duha sepanjang hayat? Syekh Abdul Muhsin Abbad, hafizahullah ta'ala, mengarang kitab kecil namanya Kaifa Tu'addil Muwazzaf Amanatah. Bagaimana seorang pegawai menunaikan amanahnya. Beliau di sana menukilkan perkataan salah seorang ulama mengatakan bahwa muwazzaf, seorang pegawai dia ajir, dia dikontrak menjadi pekerja dengan bayaran yang telah dikhususkan untuknya. Nah, dia tidak boleh melakukan sesuatu di luar pekerjaannya atau melakukan sesuatu yang dapat melemahkan pekerjaannya, termasuk puasa. Kalau seandainya malah lemah posisi pekerjaannya, maka dia lebih baik tidak berpuasa dan mencari amal saleh yang lainnya selain dari berpuasa. Insyaallah ta'ala. Nanti kalau seandainya tidak pegawai lagi, nah insyaallah berpuasa. Insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naru rahmahullah dalam pembahasan dari tema lapar dan hidup sederhana. Semoga apa yang telah kita dengarkan dapat menjadi nasihat yang bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam melatih diri untuk tidak berlebihan dalam menikmati kehidupan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk hidup sederhana, qanaah terhadap rezeki yang diberikannya, tidak berlebih-lebihan serta senantiasa menggunakan nikmat Allah dalam perkara yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 14:16 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan di kesempatan sore hari nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan simak program talk show pendidikan Islam bersama Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar Solo dengan menghadirkan narasumber di antaranya Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin LCMA Mudir Mahad, Ustadz Adi Saifuddin BA MPD Wakil Mudir Bagian Pendidikan, Ustadz Abdul Aziz Lutfi BA MHUM Ketua STAI Imam Bukhari. Nah, ikhwata Islam azakumullah, dan di kesempatan sore hari nanti juga kita akan menyimak penjelasan berkaitan dengan penerimaan santri baru PPIB tahun 2027-2028 dan mahasiswa baru STAI Imam Bukhari 2006-2027, maksud kami 2026 dan 2027. Nah, ikhwata Islam azakumullah, dan jangan lewatkan juga program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Minhajul Firqotin Najiyah di kesempatan malam hari nanti disampaikan oleh Ustadz Abdullah Taslim MA Fidahullah di setiap Sabtu pekan keempat, dimulai pada maghrib hingga selesai. Kajian terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Transyogi kilometer 9 nomor 756 Cilengsi Bogor, dan terbuka untuk umum baik ikhwan ataupun akhwat. Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi panitia di nomor 0822-9800-0756, 0822-9800-0756. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Nabil Ar-Rifai di surat Al-An'am dengan nomor urut surat ke-6. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: An-nasu ma'adinun kama 'adin adh-dhahab wal fiddah. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idha faqahu. والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Hidup di muka bumi ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan rintangan, dan fase-fase yang kita jalani dalam kehidupan itu yang sudah diatur oleh Sang Pencipta pada hakikatnya akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan, kepada kematangan kepribadian kita. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Jalla Jalaluh mendidik, menumbuhkan Nabi Yusuf alaihissalam di sebuah lingkungan yang dengannya dia menjadi kelak seorang nabi. Nabi Yusuf alaihissalam diusir, bukan diusir ya, tapi dia dibuang. Yang buang Nabi Yusuf ini keluarganya sendiri. Kakak beradiknya itu berkonspirasi untuk menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam yang manja sama bapaknya Nabi Yaqub, sama ibundanya, itu ingin dipisahkan oleh kakak beradiknya dari orang tuanya. Dan ujian ini adalah ujian untuk dua makhluk Allah Jalla Jalaluh, untuk Nabi Yusuf sendiri dan untuk ayahandanya Nabi Yaqub alaihissalam. Dipisahkan tuh dua orang yang saling mencintai. Tapi Allah Jalla Jalaluh memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Nabi Yusuf melalui perjalanan panjang, dibuang di dalam sumur, kemudian dijual kepada salah seorang dari bangsawan-bangsawan Mesir. Kemudian setelah dewasa, dia digoda dengan istrinya. Dan setelah itu dia dipenjara bertahun-tahun. Untuk apa? Agar Nabi Yusuf alaihissalam menjadi sosok seorang nabi yang tahan banting. Bisa dibayangkan, kalau Nabi Yusuf alaihissalam hanya di rumahnya bersama orang tuanya, tinggal bersama orang tuanya, diberi makanan yang enak, dimanjakan oleh orang tuanya. Dan kita lihat anak-anak yang dimanjakan, jadi apa akhirnya? Tapi Allah Jalla Jalal ketika memisahkan itu Nabi Yusuf dari orang tuanya, kelak Nabi Yusuf keluar dari penjara menjadi seorang sosok lelaki yang membuat perubahan di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren, ada orang tua yang memisahkan anaknya dari mereka untuk belajar, ya, pada hakikatnya dia ingin kebaikan buat anaknya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dalam kondisi perjuangan beliau di penjara, beliau tetap berdoa kepada Allah Jalla Jalal. Begitu pula ayahandanya, Nabi Yakub, beliau enggak pernah putus asa memohon kepada Allah. Bahkan tatkala adik Nabi Yusuf alaihissalam enggak bisa balik, ya, Benyamin itu. Kemudian kakaknya yang paling tua pun juga enggak bisa balik karena enggak mau balik kakaknya. Maka Nabi Yakub alaihissalam tetap optimis. Dan dia memohon kepada Allah agar Allah mendatangkan bihim jami'an, semuanya dibalikin nanti. Dan suatu saat, tatkala janji Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang soleh, Nabi Yakub alaihissalam itu mencium baunya, harumnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan kepada keluarganya, "Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun." Aku mencium baunya Nabi Yusuf, baunya Yusuf alaihissalam. Andai kata kalian tidak mendustakanku. Oh, keluarganya tetap yang mengatakan, "Kau itu tetap innaka la fi dhalalikal qadim. Kau tetap aja dalam kesesatanmu yang lama." Tapi Nabi Yakub alaihissalam beliau tetap optimis dan ternyata betul. Nabi Yusuf mengirimkan pakaiannya. Dan ketika pakaian itu dilemparkan ke wajah Nabi Yakub alaihissalam, fartadda basira. Nabi Yakub bisa melihat. Subhanallah. Langsung anak-anaknya itu mereka meminta maaf kepada orang tuanya dan keluarganya minta maaf kepada Nabi Yakub alaihissalam. Saudara-saudaraku, jadi hidup ini penuh perjuangan. Kalau kau mendapatkan cobaan, ya lihatlah Nabi Yakub alaihissalam cobaannya. Cobaannya dipisahkan dari anak tercintanya. Cobaan dia, subhanallah, dia jadi buta karena seringnya menangis. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dicoba dengan dipenjara, dijauhkan dari orang tuanya. Jadi intinya, kita harus bersabar menghadapi semua yang terjadi. Tatkala kita bersabar, Allah mengatakan wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka kalau kena musibah, tertimpa oleh petaka, langsung tuh ingat sama Sang Pencipta. Mereka mengatakan innalillah, kita ini milik Allah. Rumah kita apalagi. Orang jiwa kita, tubuh kita milik Allah Jalla Jalla. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita kelak akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Ula'ika alaihim salawatum min Rabbihim. Wa rahmah wa ula'ika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah. Mendapatkan rahmat dari Sang Pencipta. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Belajarlah dari Nabi Yusuf alaihissalam dan belajarlah dari Nabi Yakub alaihissalam agar kita bisa terus bersabar. Assalamualaikum.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وهاي رب yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwata Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan sore yang berbahagia ini. Sesaat lagi kita akan simak program talk show pendidikan Islam bersama Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar Solo dengan menghadirkan narasumber di antaranya yaitu Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin LCMA, Mudir Mahad, Ustadz Ade Saifuddin BA MPD, Wakil Mudir Bagian Pendidikan, Ustadz Abdul Aziz Lutfi BA MHUM, Ketua STAI Imam Bukhari Solo. Naam ikhwata Islam azakumullah. Setelah penyampaian materi dari penerimaan santri baru PPIB 2027-2028, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pondok pesantren dan penerimaan santri baru di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Menantikan program talk show pendidikan Islam dimulai, berikut kita akan simak beberapa jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin.
3: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
4: Roja. للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: Dengan Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar Jawa Tengah berdiri sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam yang kokoh dan penuh semangat. Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari hadir dengan satu tekad mencetak generasi Muslim yang berilmu, beradab dan bermanfaat bagi umat. STAI Imam Bukhari mengintegrasikan ilmu syar'i dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memadukan keilmuan yang kokoh dengan karakter Islami yang kuat, kampus ini membuka dua program studi unggulan yang telah terakreditasi. S1, Pendidikan Agama Islam, yang menyiapkan tenaga pendidik agama Islam profesional dan berakhlak mulia, serta Hukum Keluarga Islam, yang mengkaji hukum Islam terkait keluarga, pernikahan, waris, hingga peradilan agama. Seluruh perkuliahan menggunakan bahasa Arab sebagai pengantar, didukung dosen lulusan Universitas Ternama Timur Tengah.
7: Hadir al-jayid, thumma al-intaj al-jayid, la siyama fi akhir sana, fiha takharruj, bahth takharruj. Fahada la ya'ti, bahth takharruj la ya'ti faj'atan, inama huwa min ta'sis.
6: Kurikulum berbasis kitab ulama salaf dan lingkungan pesantren yang kondusif. Dengan biaya pendidikan yang terjangkau, STAI Imam Bukhari Karanganyar, tempat di mana ilmu bertemu iman dan cita-cita bertemu kenyataan. Jadilah bagian dari generasi Muslim yang berilmu, beradab, dan siap berkontribusi untuk umat dan bangsa.
0: Program talk show seputar dunia pendidikan Islam.
8: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wa daulah syarika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah ma ba'du. Ikhwat al-Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dan jaga kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini, di hari Sabtu, kita dapat bersua kembali. Dan kami hadirkan satu program khusus ke layar kaca Anda dan ke ruang dengar Anda dari program Talkshow Pendidikan Dunia Islam yang pada kali ini kita akan tampilkan yaitu Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Beberapa saat yang tadi telah kita simak bersama video profil yang kami hadirkan yang mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Terkhusus bagi para orang tua yang sedang mencari lembaga pendidikan atau Anda juga yang sedang mencari perguruan tinggi yang tepat untuk Anda menimba ilmu di dalamnya. Alhamdulillah telah hadir tiga narasumber yang akan menyampaikan atau memaparkan secara detail mengenai penerimaan santri baru Pondok Pesantren Imam Bukhari Angkatan 2027 sampai 2028 dan juga mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari untuk Angkatan 2026 dan 2027. Yaitu yang pertama, Al-Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin Al-Syih, MA, Hafizahullahu Ta'ala, di mana beliau sebagai mudir am dari Mahad Imam Bukhari ini. Dan yang kedua, ada Al-Ustadz Agus Santoso, di mana beliau sebagai Rois Mutawasitoh. Dan yang ketiga ada narasumber Al-Ustadz Abdul Aziz Lutfi BA, MHUM, di mana beliau sebagai ketua STAI Imam Bukhari. Dan kami sapa terlebih dahulu kepada tiga narasumber ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
8: Kaifahalukum Ustaz, semoga Allah menjaga antum semua beserta keluarga, berkahi pertemuan kita di kesempatan sore hari ini dan juga memberkahi apa yang akan disampaikan Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Dan seperti biasa kepada Anda sahabat Roja sekalian, setelah pemaparan dari ketiga narasumber ini, kami akan mengundang bagi Anda yang ingin interaktif bertanya lebih detail lagi mengenai penerimaan santri baru ataupun mengenai program pendidikan yang ada di Imam Bukhari ini. Silakan bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon. Baik, langsung saja kita akan simak bersama pemaparan yang lebih detail lagi dari ketiga narasumber ini. Kepada Ustaz kami persilahkan. Falitafadul mashkuro wal mahjuro.
9: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi rabba jami'an nas bi ni'amihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, atas nama Pondok Pesantren Imam Bukhari, saya mengucapkan jazallahu khairan kepada manajemen radio dan TV Roja, dan juga segenap rapat kerja yang ada di TV dan radio Roja. Kita berharap agar amal ta'awun ini akan mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kepada seluruh pendengar, pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada, pada kesempatan sore hari ini saya akan berbicara tentang Pondok Pesantren Imam Bukhari. Mungkin sebagian di antara pemirsa atau pendengar sudah kenal tentang Pondok Pesantren Imam Bukhari, tapi sebagian yang lain mungkin baru mau akan mengenal atau sudah mengenal tetapi masih selintas-selintas. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini menambah pengetahuan baru dan memotivasi para orang tua untuk punya semangat memasukkan putra-putrinya ke dalam pondok-pondok pesantren yang di dalamnya diajarkan ulum syar'iyah, yang di dalamnya diajarkan dinul Islam, karena sesungguhnya kita membutuhkan hadirnya orang-orang yang bisa membimbing umat menuju keselamatan dunia dan akhirat. Pondok Pesantren Imam Bukhari mempunyai visi, kita punya cita-cita, punya visi ke depan menjadi lembaga yang membentuk generasi talibul ilmi. Artinya membentuk generasi penuntut ilmu yang bermanhaj salaf, baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, dan masalah dakwah. Jadi kita visinya itu ingin agar generasi umat Islam ada generasi yang menjadi generasi yang punya kesenangan untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat. Menjadi generasi talibul ilmi yang bermanhaj salaf. Baik dalam berakidah, beribadah, berakhlak, bermuamalah, dan berdakwah. Dan kami berusaha untuk mempertahankan visi ini supaya tidak mengalami pergeseran ke depannya. Untuk itu, kami telah menetapkan misi-misi yang kita maksudkan sebagai misi di sini adalah jalan menuju kepada visi. Itu istilah kami. Istilah kami, misi adalah jalan menuju tercapainya visi. Dan untuk itu kita menetapkan ada tiga misi utama. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pondok pesantren bermanhaj salaf yang unggul dan amanah. Jadi mengapa pondok pesantren? Ya karena di dalam pondok pesantren itulah kita akan bisa mengusahakan, akan bisa mengerahkan tenaga kami secara maksimal bagi terbentuknya generasi thalibul ilmi yang bermanhaj salaf. Makanya kita senggarakan pendidikan dalam bentuk pondok pesantren yang di dalamnya kehidupan belajar, mengamalkan, dan menjalankan kegiatan sehari-hari dalam waktu 24 jam termasuk istirahat di dalamnya. Yang kedua, menerapkan kurikulum berbahasa Arab dengan landasan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman Salafus Saleh. Yang kami maksudkan adalah menerapkan kurikulum yang inti dari kurikulum ini kita fokuskan pada buku-buku pelajaran, buku-buku pegangan, baik itu pelajaran inti ataupun pelajaran pendukung yang mengarahkan santri memahami ilmu-ilmu din, ilmu-ilmu syariat. Kita rujukkan kepada kitab-kitab asli berbahasa Arab yang merupakan karya-karya para ulama, ulama ahlu sunnah wal jamaah, atau merupakan ikhtisar dari karya-karya para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ini tidak berarti tidak ada mata-mata pelajaran lain yang mendukung, tetapi intinya adalah kurikulum itu kita tumpukan kepada kitab-kitab dan mata-mata pelajaran yang berasal, bersumber dari buku-buku pelajaran, karya dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang berbahasa asli bahasa Arab, mulai dari kelas 1 mutawassit sampai dengan marhalah yang terakhir, atau jenjang yang terakhir, yaitu marhalah tsanawiyah. Dan yang ketiga, misi kami yang ketiga adalah menyelenggarakan pembinaan dan tarbiyah secara terpadu selama 24 jam. Jadi kita olah bagaimana agar 24 jam ini bisa termanfaatkan dengan baik dalam rangka untuk pendidikan, pembinaan para santri setelah mereka menyerap secara ilmiah mata-mata pelajaran di ruang kelas atau ruang-ruang yang lain di masjid dan lain sebagainya. Kita latih mereka hidup menjalankan ilmu yang sudah mereka serap. Para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah, kita memiliki tujuan, tujuan lebih detail daripada lembaga kita ini. Satu, menghasilkan lulusan bermanhaj salaf yang kuat dasar keilmuannya. Mengapa dasar? Ya karena kita hanya belajar dari mutawassit setingkat SMP sampai dengan tsanawi setingkat SMA, dan nanti dilanjutkan insya Allah pada sekolah tinggi. Itu kita hanya belajar dari dua jenjang yang pertama 6 tahun atau 7 tahun, dilanjutkan dengan 4 tahun berikutnya. Sedangkan ilmu Islam itu adalah bahr, lautan yang tidak mungkin akan habis diserap oleh seseorang sepanjang hidupnya. Dan kami mengerti, tahu diri, bahwa yang kami ajarkan adalah bagaimana mereka memiliki dasar, dasar keilmuan yang kita harapkan kuat, bersih pemahamannya dari unsur syirik, dari unsur bid'ah, dari unsur khurafat, dan dari penyimpangan-penyimpangan lain. Baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, maupun dalam dakwah. Mengamalkan adab-adab serta akhlak Islam berdasarkan pemahaman Salafus Salih radhiyallahu anhum. Yang kedua, tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang peduli dengan lingkungan, bukan cuek, bukan cuek bebek. Kita punya keinginan seperti itu, tujuan ketika santri lulus itu nanti kelak entah lulus langsung atau di kemudian hari, mereka mempunyai kepedulian kepada lingkungannya. Gemar untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang hikmah, benar, berdasarkan pemahaman salafus saleh. Amar ma'ruf yang dilakukan, yang dijalankan itu tidak sebagaimana amar ma'ruf nahi mungkar dari pihak-pihak yang menyimpang. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan pemahaman Nabi SAW, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh radhiyallahu anhum, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan itu kelak akan menghasilkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang lancar berbahasa Arab, baik lisan maupun tulisan. Karena kita berharap nanti santri-santri kita setelah keluar itu mereka mempunyai kesempatan untuk berhubungan dengan dunia luar, bahkan dengan dunia Islam yang tidak terbatas hanya di Indonesia saja, tetapi dunia Islam yang luas di seluruh dunia, sehingga mereka perlu memiliki bahasa Arab yang lancar, baik tulisan maupun lisan, dan juga mempunyai kemampuan untuk telaah kitab-kitab yang terbuka di hadapan mereka kelak untuk menunggu tangan-tangan dari orang-orang yang mengkaji kitab-kitab itu, sehingga nanti lulusan kami kita harapkan untuk benar-benar tercapai apa yang kita menjadi tujuan kami ini. Kemudian yang keempat, menghasilkan lulusan yang punya kompetensi untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam atau perguruan tinggi Islam, baik di Timur Tengah maupun di Indonesia. Ini kita harapkan seperti ini, karena kita akan selalu berusaha untuk menjaga kualitas dari lulusan kami. Itu artinya visi, misi, dan tujuan dari pondok pesantren kita, Pondok Pesantren Imam Bukhari. Dan untuk saat ini, kita sudah mulai membuka pendaftaran baru bagi santri-santri, bagi generasi muda yang ingin nyantri di pondok pesantren. Kami buka pendaftaran baru untuk tingkat mutawassithah atau setingkat SMP dan tingkat i'dad lughawi. Artinya persiapan bahasa untuk kemudian bisa masuk kelak ke jenjang tsanawi atau jenjang tsanawiyah. Karena bahasa pengantar yang digunakan di jenjang tsanawi atau SMA adalah berbahasa Arab. Jadi bahasa pengantarnya dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga mereka harus memiliki kemampuan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di kelas di jenjang tsanawi. Untuk itu, yang tidak melalui jalur pendidikan di mutawassithah yang setingkat SMP di lembaga kami bisa masuk di i'dad lughawi atau persiapan bahasa. Kemudian kita tahun ini pada bulan Juli kemarin, alhamdulillah kita sudah resmi mendapatkan izin dari Kementerian Agama untuk membuka sekolah tinggi yang kita namakan Sekolah Tinggi Imam Bukhari dengan dua prodi, yaitu prodi yang pertama adalah HKI, Hukum Keluarga Islam, dengan jenjangnya jenjang S1 yang nanti ketika lulus kesarjanaannya akan disebut sebagai SH, jadi itu Hukum Keluarga Islam. Kemudian PAI, yang kedua adalah Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam, yang ijazahnya nanti
10: SPD,
9: Sarjana Pendidikan. Masih ada peluang bagi para lulusan SMA atau lulusan pondok pesantren yang belum punya kesempatan untuk mendaftar di perguruan tinggi yang lain, kita masih mempunyai kesempatan ada kursi di sekolah tinggi agama Islam Imam Bukhari. Sementara tempatnya masih di lingkungan pondok pesantren Imam Bukhari, kedepannya insya Allah akan memisahkan diri di tempat yang lain yang jaraknya kurang lebih ditempuh 1 jam, yaitu di daerah pegunungan di sekitar Tawangmangu, tepatnya di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi salah satu informasi bagi para orang tua yang ingin memasukkan putra-putrinya ke lembaga pendidikan pesantren. Jadi ini kita buka kesempatan untuk pendaftaran santri baru, sudah mulai, dan nanti akan ada informasi lanjutan tentang kapan tes dan bagaimana caranya tes yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Santoso sebagai rois atau kepala mutawasitoh atau setingkat SMP. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
8: Naam. Yaitu Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Al-CMA hafizahullahu ta'ala, yang merupakan mudir dari Ma'had Imam Bukhari ini, yang mungkin bagi Anda juga tidak asing dari beliau yang sering mengisi di Roja TV atau di Radio Roja di setiap Jumat malam Sabtu. Baik, informasi tadi mudah-mudahan ya bermanfaat untuk Anda semua, para orang tua ataupun juga calon mahasiswa yang ingin mendaftar di Imam Bukhari tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak bersama pemateri yang kedua, yaitu Al-Ustadz Agus Santoso hafizahullah, di mana tadi disebutkan beliau merupakan rois dari Mutawassithah. Kepada Al-Ustadz Agus Santoso kami persilahkan. Falitafadhal masykura.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum.
10: Innalhamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kepada yang kami hormati semua bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa, pendengar TV Roja dan Radio Roja dimanapun antum semua berada, hafidhoni wa hafidhokumullah jami'an. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka. Mudah-mudahan ini termasuk dari hal yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan yang berbahagia ini sekilas kita akan sampaikan tentang profil Pondok Pesantren Imam Bukhari, yang mana insya Allah sebagian dari antum semua sudah tahu atau pernah berkunjung di pondok kita ini, dan mungkin ada sebagian yang belum pernah berkunjung, belum pernah tahu tentang Pondok Pesantren Imam Bukhari ini. Di kesempatan ini kita sampaikan sekilas bahwasanya Pondok Pesantren Imam Bukhari adalah sebuah pondok pesantren yang didirikan oleh Lajnah Istiqomah, Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta pada tahun 1999, berlokasi di Desa Selokaton di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Dan alhamdulillah untuk lokasi Pondok Pesantren Imam Bukhari ini bisa terbilang mudah terjangkau strategis dari bandara, tidak jauh sekitar 10 meter, 10 menit, kemudian dari terminal kurang lebih 15 menit, kemudian dari stasiun kurang lebih 20 menit, kemudian dari exit tol itu kurang lebih hanya 5 menit saja. Kita berada di pinggir jalan utama, jalan Solo Purwodadi KM8. Insya Allah termasuk lokasi yang mudah untuk dijangkau oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian untuk Pondok Pesantren Imam Bukhari ini, kita memiliki program pendidikan, yaitu mulai TK, kemudian ibtidaiyah atau SD, SMP atau mutawasit, SMA atau sanawi di kita. Kemudian alhamdulillah kita juga di tahun ini sudah ada sekolah tinggi. Untuk program yang kita tawarkan untuk tahun ini adalah program mutawasit dan program iqdad lughawi. Program mutawasit itu nanti anak-anak atau para santri belajar selama 3 tahun. Kemudian untuk iqdad lughawi itu belajar selama 1 tahun. Untuk program mutawasit, kita menampung atau menerima dari para anak-anak kita yang lulusan SD atau ibtidaiyah atau sederajat. Kemudian nanti kita didik di sini selama 3 tahun, kemudian lanjut 3 tahun lagi di sanawi. Kemudian bagi antum yang memiliki putra-putri di marhalah atau program SLTP atau MTS, nanti bisa masuk di program iqdad lughawi 1 tahun. Adapun kurikulum kita yang ada di marhalah mutawasit itu adalah dasar-dasar, ya, dasar-dasar bahasa Arab, kemudian dasar-dasar nahwu sorob, kemudian juga dasar-dasar agama, din yang meliputi akidah, yang meliputi tafsir, kemudian hadis, fikih, adab, sirah, dan lain-lainnya. Untuk mapel umum kita adakan di marhalah mutawasit ini. Mapel umum seperti IPA, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, kita adakan. Adapun iqdad lughawi murni untuk pembelajaran agama saja dan bahasa Arab. Yang kita harapkan nanti alumni dari mutawasit 3 tahun dan iqdad lughawi 1 tahun itu ketika masuk di marhalah sanawi, mereka mampu, mereka siap untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di marhalah sanawiyah. Karena insya Allah di marhalah sanawiyah untuk kegiatan belajar mengajar itu 100% sudah menggunakan bahasa Arab. Sehingga memang untuk marhalah mutawasit dan iqdad lughawi ini betul-betul digembleng, dipersiapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian untuk Pondok Pesantren Imam Bukhari ini, ya sekarang kita menempati di atas tanah kurang lebih 6 hektar. Kemudian alhamdulillah kita juga santri kita berjumlah 2.500 kurang lebih. Kemudian kita memiliki tenaga pendidik dan kependidikan itu kurang lebih 500 dari asatidah, ustadzat, dan para pegawai. Ya mudah-mudahan biiznillah, dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dimudahkan bagi kita semua untuk bisa mengelola anak-anak yang menjadi amanah para orang tua kepada kita semua. Kemudian di tahun ini kita juga membuka pendaftaran. Membuka pendaftaran di marhalah mutawasithah, marhalah iqdad lughawi. Pendaftaran yang kita buka mulai tanggal 15 Agustus. 15 Agustus yang akan kita tutup di tanggal 9 Oktober. Itu adalah gelombang 1. Dengan pendaftaran online, kemudian tes seleksi secara offline kecuali antum domisili di luar Jawa. Nanti bisa dengan sistem online. Ya. Kemudian apabila nanti kuota misalnya belum terpenuhi, masih ada kesempatan kita membuka gelombang kedua, yaitu pada tanggal 24 sampai 30 Oktober. Itu insya Allah gelombang kedua yang kita persiapkan. Bagi antum mungkin yang belum tahu informasi bahwasanya Pondok Pesantren Imam Bukhari itu sudah membuka pendaftaran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sekilas terkait dengan profil kita. Untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat di web kita, ya, Bukhari or Aid, silahkan untuk dilihat bagaimana tentang Imam Bukhari. Kemudian di sana juga banyak informasi-informasi terkait Imam Bukhari, kegiatan belajar mengajar, kegiatan santri, ekstrakurikuler, kemudian dan lain-lain. Silahkan untuk dilihat agar lebih bisa tahu, lebih bisa mengenal lagi bagaimana profil keadaan terkait dengan Pondok Pesantren Imam Bukhari. Ini awal yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan untuk Al-Ustaz Agus Santoso hafizahullah, mana beliau merupakan rois mutawasithah yang sudah memaparkan bagaimana kondisi Imam Bukhari dan profil juga secara umum, yang mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk orang tua sekalian yang sedang mencari rujukan pesantren sunnah, pesantren yang bermakna salaf, yaitu yang pada saat ini yang sedang kami hadirkan, yaitu Pondok Pesantren Imam Bukhari. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak bersama pemateri yang ketiga, narasumber yang ketiga, yaitu Al-Ustaz Abdul Aziz Lutfi BE, MHUM, dan juga beliau menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari atau STAI Imam Bukhari, yang akan memaparkan di kesempatan sore hari ini. Kepada Al-Ustaz Abdul Aziz Lutfi, kami persilahkan. Fadl Mashkuro.
11: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa menyapa hadirin sekalian untuk menyampaikan dan memaparkan informasi terkait dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari. Jadi para pemirsa dan pendengar Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari merupakan perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Yayasan Lajnah Istiqomah, yaitu yayasan yang menaungi Pondok Pesantren Imam Bukhari pula. Sejarah berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari ini dimulai sejak tahun 2013, di mana pada tahun itu dibuka dengan bentuk atau format Ma'had Ali Imam Bukhari. Kemudian seiring berjalannya waktu, Ma'had Ali ini terus berkembang. Kemudian bentuk perkembangannya dimulai dari menjalin kerjasama dengan kuliah jarak jauh di PIA Jakarta, yaitu pada periode 2014 sampai 2019. Kemudian setelah itu berlanjut dan berkembang dengan menjalin kerjasama dengan Institut Islam Anbaul Ulum Surakarta, yaitu pada tahun 2023. Dan pada puncaknya, alhamdulillah, pada tahun ini, tahun 2026, resmi berdiri sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama nomor 759 tahun 2026. Maka dengan demikian, alhamdulillah, Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari telah resmi berdiri dan diakui oleh negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan sebagaimana tadi telah disinggung oleh Ustaz Ahmad Faiz hafizahullah taala, bahwa di STAI Imam Bukhari ini kami membuka dua prodi. Yang pertama prodi HKI dan yang kedua prodi PAI. Prodi HKI tentunya disiapkan untuk mencetak generasi muslim dan muslimah yang memahami hukum-hukum syar'i, khususnya hukum terkait keluarga Islam, sehingga nanti diharapkan misalnya bisa terjun di dunia kerja menjadi hakim pengadilan agama, atau menjadi penghulu di kantor urusan agama, ataupun menjadi konsultan keluarga Islam. Adapun prodi yang kedua, yaitu prodi PAI, adalah sebuah prodi yang disiapkan untuk mencetak para pendidik, para guru, para ustadz dan ustadzah yang siap untuk terjun menjadi tenaga pendidik di lembaga-lembaga pendidikan Islam, yang insya Allah mereka dibekali dengan akidah yang lurus, dengan ilmu yang mencukupi insya Allah, sebagaimana itu adalah visi misi Pondok Pesantren Imam Bukhari, juga visi misi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari itu sendiri. Maka nanti para pendaftar bisa memilih salah satu dari dua prodi tersebut, yaitu prodi HKI maupun prodi PAI. Adapun apabila para pendaftar belum memiliki bekal bahasa Arab yang cukup, kami juga membuka kesempatan, yaitu membuka program persiapan bahasa Arab yang kami beri nama Syu'bah Lughah, yaitu sebuah program yang dirancang untuk mendidik para mahasiswa-mahasiswi mempelajari ilmu bahasa Arab lebih lanjut. Program ini bisa ditempuh dalam waktu 1 semester, bisa 2 semester, bahkan bisa sampai 4 semester tergantung dari kemampuan mahasiswa dan mahasiswi itu sendiri. Nah, para pendengar dan pemirsa Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para pendengar dan pemirsa perlu mempertimbangkan untuk memilih Septai Imam Bukhari sebagai perguruan tinggi na'am lanjutan pendidikan bagi putra-putrinya? Hal itu karena insya Allah Septai Imam Bukhari memiliki banyak keunggulan. Keunggulan yang pertama yaitu kurikulumnya dirancang untuk mencetak generasi yang sesuai dengan visi misi Pondok Pesantren Imam Bukhari dan visi misi Septai Imam Bukhari, yaitu menjadi generasi yang bermanhaj salaf dalam akidahnya, dalam fikih ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, dan dalam dakwahnya. Yang mana hal itu jarang ditemui di perguruan tinggi yang lain. Sebagaimana kita ketahui, banyak perguruan tinggi yang tidak memperhatikan bagaimana pendidikan akidah yang lurus, bagaimana pendidikan fikih yang sesuai dengan sunnah, dan seterusnya. Namun hal itu insya Allah akan bisa didapati di Septai Imam Bukhari. Kemudian keunggulan yang lain, bahwa di Septai Imam Bukhari, insya Allah bahasa pengantar perkuliahan adalah menggunakan bahasa Arab. Dan kami alhamdulillah memiliki Arabic native speaker, yaitu penutur asli bahasa Arab, seorang syekh. Beliau adalah Syekh Akram Ridwan Al-Makki Hafidhahullah. Beliau warga negara Mesir, yang beliau pernah menjadi dosen di Universitas Ummul Qura Mekah kurang lebih selama 6 tahun. Dan alhamdulillah beliau sudah lebih dari 2 tahun ini bergabung dengan Septai Imam Bukhari menjadi salah satu tenaga pendidik di Septai Imam Bukhari. Selain itu, selain daripada Syekh Akram Hafidhahullah, tenaga pengajar atau dosen-dosen di Septai Imam Bukhari, mereka juga adalah para dosen yang mumpuni insya Allah di bidangnya masing-masing. Di mana kami meskipun baru berdiri sebagai Septai Imam Bukhari, namun alhamdulillah sudah cukup banyak para dosen yang bergelar doktor dari dalam maupun dari luar negeri. Ada bersama kami Dr. Anas Burhanuddin, ada bersama kami Dr. Iqbal Gunawan, yang beliau berdua adalah para alumni Universitas Islam Madinah. Kemudian ada pula bersama kami Dr. Imran, yang beliau adalah alumni doktoral di Universitas Al-Azhar Mesir. Dan para asatidah, para dosen yang lain, yang beliau juga adalah orang-orang yang berjuang di bidangnya masing-masing insyaAllah. Selain itu, keunggulan yang lain yang dimiliki oleh Septai Imam Bukhari adalah bahwa saat ini Septai Imam Bukhari masih berada di satu komplek dengan Pondok Pesantren Imam Bukhari, di mana mahasiswa-mahasiswi kami asramakan, sehingga mereka insya Allah berada di lingkungan yang kondusif, yang terjaga, sehingga mereka bisa fokus untuk belajar ilmu agama. Yang ini tentunya jarang didapati di perguruan tinggi yang lain. Perguruan tinggi yang lain tentunya tidak menyediakan asrama, sehingga mahasiswa-mahasiswinya terpaksa untuk ngekos begitu di luar, sehingga tidak bisa terpantau secara maksimal. Adapun di Septai Imam Bukhari, kami menyediakan asrama bagi mahasiswa maupun mahasiswi, sehingga insya Allah pendidikan bisa berjalan lebih maksimal lagi. Selain daripada itu, keunggulan yang lain yang dimiliki oleh Septai Imam Bukhari yaitu biaya yang terjangkau insya Allah, di mana biaya per semesternya adalah 9 juta rupiah. Biaya semesterannya adalah 9 juta rupiah, yang itu sudah mencakup semua kebutuhan. Sudah termasuk biaya pendidikan, sudah termasuk biaya asrama, sudah termasuk biaya makan sehari-hari, dan seterusnya. Beda dengan perguruan tinggi yang lain, di mana Bapak Ibu harus memikirkan biaya pendidikan, nanti masih terpisah lagi ada biaya untuk ngekos, ada biaya konsumsi, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Menyediakan asrama, sehingga mahasiswa-mahasiswinya terpaksa untuk ngekos begitu di luar, sehingga tidak bisa terpantau secara maksimal. Adapun disertai Imam Bukhari, kami menyediakan asrama bagi mahasiswa maupun mahasiswi, sehingga insya Allah pendidikan bisa berjalan lebih maksimal lagi. Selain daripada itu, keunggulan yang lain yang dimiliki oleh setai Imam Bukhari yaitu biaya yang terjangkau insya Allah, di mana biaya per semesternya adalah 9 juta rupiah. Biaya semesterannya adalah 9 juta rupiah, yang itu sudah mencakup semua kebutuhan. Sudah termasuk biaya pendidikan, sudah termasuk biaya asrama, sudah termasuk biaya makan sehari-hari, dan seterusnya. Beda dengan perguruan tinggi yang lain, di mana Bapak Ibu harus memikirkan biaya pendidikan, nanti masih terpisah lagi ada biaya untuk ngekos, ada biaya konsumsi, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Oleh karena itu, para pendengar dan pemirsa Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat

0: semesterannya adalah 9 juta rupiah yang itu sudah mencakup semua kebutuhan. Sudah termasuk biaya pendidikan, sudah termasuk biaya asrama, sudah termasuk biaya makan sehari-hari, dan seterusnya. Beda dengan perguruan tinggi yang lain, di mana Bapak Ibu harus memikirkan biaya pendidikan, nanti masih terpisah lagi ada biaya untuk ngekos, ada biaya konsumsi, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Oleh karena itu, para pendengar dan pemirsa Rojak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini Setai Imam Bukhari membuka kesempatan terakhir bagi siapa saja yang ingin bergabung menjadi mahasiswa di Setai Imam Bukhari. Mari manfaatkan kesempatan ini, jangan sampai terlewatkan. Karena kesempatan terakhir ini kami buka dalam waktu yang sangat terbatas, yaitu pendaftaran kami buka mulai tanggal 23 Agustus, mulai besok, sampai tanggal 5 September, itu waktu pendaftarannya. Kemudian nanti tes seleksinya tanggal 6 September, hari Ahad, tanggal 6 September. Setelah itu, jika lolos seleksi, maka kami beri waktu sekitar 1 pekan untuk menyelesaikan kewajiban administrasi dan sebagainya. Kemudian nanti akan mulai perkuliahan tanggal 14 September. Mari bergabung dengan Setai Imam Bukhari, perguruan tinggi agama Islam yang insya Allah berusaha dan berkomitmen untuk mencetak generasi Islam yang bermanhaj salaf dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, dan dalam dakwahnya. Demikian, semoga bermanfaat. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, 3 narasumber sudah kita simak bersama dan sudah menyampaikan pemaparannya atau materinya dari masing-masing. Yang terakhir yaitu Al-Ustaz Abdul Aziz Lutfi BA MHum, karena beliau merupakan dari ketua Setai Imam Bukhari. Ya, mudah-mudahan ketiga informasi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi Anda sekalian calon mahasiswa ataupun orang tua yang sedang mencarikan pondok pesantren yang tepat. Inilah pondok pesantren Imam Bukhari ataupun Setai Imam Bukhari. Silakan bagi Anda sekalian, jangan tunggu waktu lagi untuk mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan putra-putrinya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ataupun Anda juga bisa menghubungi kami di layanan yang telepon, ya di 0218236543. Baik Ustaz, langsung saja kami ajukan pertanyaan yang pertama dari layanan pesan WhatsApp dari penanya, yaitu Fitri Maulani, tidak disebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana tarbiyah amalan sunnah di pondok Imam Bukhari? Apakah dengan ajakan lisan atau ada penilaian khususnya? Nah, silakan Ustaz.
2: Nah, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk amalan-amalan sunnah santri, kita bisa memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Jadi kita kasih motivasi kepada mereka bahwasanya seperti sholat sunnah rawatib, berikut fadilah-fadilahnya seperti ini, seperti ini, dan seterusnya. Kemudian untuk seperti puasa Senin Kemis misalnya, atau puasa Yaumul Bid, kita kasih motivasi beserta fadilah-fadilahnya. Kemudian untuk sholat witir, sholat malam, dan seterusnya. Jadi kita sering menyampaikan, dan kita memang karena itu termasuk amalan sunnah, kita tidak pernah wajibkan kepada santri-santri kita. Kita hanya motivasi. Kemudian ketika anak-anak sebelum tidur, itu biasanya kita ingatkan, silahkan yang kira-kira tidak bisa bangun malam atau tidak bisa melaksanakan sholat qiyamul lail, silahkan untuk witir sebelum tidur. Tapi kira-kira antum yang siap bisa untuk bangun akhir malam, silahkan untuk sholat di akhir. Itu kita kasih motivasi seperti itu. Begitu juga sholat-sholat sunnah yang lain seperti tahiyatul masjid, kemudian sholat

0: duha misalnya, atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Itu yang biasa kita sampaikan kepada anak-anak kita, kita tasik, kemudian kita kasih motivasi, tapi memang karena ini secara hukumnya adalah sunnah, kita tidak istilahnya tanda petik terlalu memaksakan, apalagi mengharuskan kepada santri-santri kita. Wallahualam.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Demikian ya untuk yang bertanya, yaitu Fitri Maulani. Dan selanjutnya, yang kedua Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk kembali di layanan pesan WhatsApp dari Abu Farzan. Ustaz, izin bertanya, bolehkah tahu silabus PAI dan HKI untuk stay Imam Bukhari ini Ustaz? Jazakallahu khair.
2: Ya, terima kasih banyak penanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk detail silabus tidak bisa kami jelaskan di sini, namun secara umum kami sampaikan bahwa kurikulum disertai Imam Bukhari itu memadukan kurikulum khas di Pondok Pesantren Imam Bukhari dengan kurikulum wajib dari Kementerian Agama. Yang dimaksud dengan kurikulum khas Pondok Pesantren Imam Bukhari adalah kurikulum yang menanamkan ilmu bermanhaj salaf. Misalnya dalam bidang akidah. Misalnya dalam bidang akidah, maka buku-buku akidah yang diajarkan mulai akidah dasar sampai akidah tingkat menengah dan tingkat tinggi, semuanya buku akidah yang bermanhaj salaf, dan itu berjenjang. Dari misalnya akidah paling dasar, di program Syu'bah Duhah kami ajarkan mulai dari usul salasa, kemudian nawaqidul Islam, qawaidul arba, dan itu wajib dihafal oleh mahasiswa-mahasiswi program Syu'bah Duhah. Setelah itu nanti naik ke jenjang selanjutnya, mereka akan belajar Kitab Tauhid, dan itu dikhatamkan dalam waktu kurang lebih 2 semester, dan itu wajib dihafalkan matannya juga. Setelah selesai belajar Kitab Tauhid, maka mereka akan belajar kitab akidah selanjutnya terkait dengan manhaj kita bermuamalah dengan pemimpin kita, akan belajar kitab Muamalatul Hukam. Setelah itu mereka juga belajar kitab akidah Tauhawiyah, dan itu pun juga sampai khatam insyaallah. Dan pada puncaknya nanti di semester akhir, mereka akan belajar tentang firaq, yaitu ilmu yang mempelajari kelompok-kelompok menyimpang dalam agama Islam. Itu sebagai gambaran bagaimana insyaallah disertai Imam Bukhari itu kurikulum dirancang untuk menanamkan ilmu bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Adapun detail silabusnya insyaallah bisa ditanyakan di nomor WhatsApp yang tertera di website pendaftaran. Insyaallah akan dijelaskan di situ detail silabus kurikulum yang ada di setai Imam Bukhari. Demikian, jazakumullah khairan.
1: Iya, demikian ya untuk penanya, yaitu Abu Farzan. Tadi dikatakan jika ingin lebih detail lagi mengetahui informasinya, bisa ditanyakan melalui nomor WhatsApp yang ada di website, ataupun Anda mungkin bisa datang secara langsung ya ke setai Imam Bukhari ini. Baik, untuk selanjutnya masih kita berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Silakan, sudah terhubung. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
3: Dengan Abu Yusuf Mukhlis Ibrahim di Riau.
1: Di Riau, masya Allah. Silakan Abu Yusuf.
3: Masya Allah, jazakumullah khairan.
1: Iya.
3: Hayakumullah Syekh, insyaallah. Izin bertanya, mungkin dua pertanyaan ini. Pertama berkaitan dengan kesiapan calon santri yang sekiranya akan mendaftar di Pondok Imam Bukhari. Apa kira-kira kriteria keilmuan dasar bagi calon santri yang sebaiknya sudah dikuasai atau sudah dimiliki sebelum dia mendaftar ke Pondok Pesantren Imam Bukhari, agar kedepannya bisa mengikuti pendidikan dengan baik begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan program tahfiz Quran di Pondok Pesantren Imam Bukhari. Bagaimana sistem tahfiz Qurannya, targetnya, kemudian mungkin halaqahnya. Tapi mungkin cukup itu dulu. Jazakumullah khairan.
1: Oh, iya. Nah, silakan.
0: Nah, jazakallahu khairan kepada penanya. Pertanyaan pertama, jadi hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan Ananda ketika akan dimasukkan di Pondok Pesantren Imam Bukhari? Jadi yang pertama adalah terkait dengan kemandirian. Jadi kemandirian ini sangat penting sekali, karena dengan mandiri itu insya Allah banyak hal yang bisa teratasi. Kemudian yang kedua ya, di samping kemandirian itu adalah kesehatan. Jadi ya sehat, kalau seandainya sakit yang tidak terlalu parah atau ringan itu tidak ada masalah. Tapi secara umum sehat jasmani rohani. Kemudian yang ketiga itu adalah lancar membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran lancar, tidak harus bacaannya bagus, lancar sekali, enggak. Yang penting dia bisa membedakan huruf, kemudian terlebih dia bisa membedakan panjang pendeknya, itu sudah cukup bagi kita. Kemudian untuk pendalaman tajwid, insya Allah nanti akan menjadi PR kita di sini. Dan itu menjadi tugas kita di sini nantinya. Itu dipersiapkan. Kemudian juga para orang tua itu juga perlu mempersiapkan diri juga. Jadi tidak hanya mental anak yang perlu dipersiapkan, tapi orang tua. Ya, jangan sampai orang tua ditinggal anak, malah kalau istilahnya sekarang melo. Kemudian saat telepon anak, anaknya itu tidak nangis, tapi orang tuanya yang nangis misalnya. Itu akan memberikan pengaruh yang kurang baik kepada anak-anak yang ada di sini. Kemudian juga akan ada tes tertulis juga di sini nanti. Jadi seperti psikotes, kemudian tes potensi akademik, kemudian juga tes agama itu ada. Nanti diadakan, jadi itu memang hal-hal yang perlu dipersiapkan. Tapi insya Allah, kalau anak itu memang secara mental sudah siap, secara kesehatan bagus, baca Quran lancar, kemudian dia di kelas termasuk anak yang minta maaf tidak tertinggal, dengan kemampuan menengah itu insya Allah dia akan bisa mengerjakan soal-soal yang kita berikan. Kemudian yang kedua terkait dengan target hafalan Quran. Jadi kita memiliki target 10 juz di marhalah mutawasid, kemudian 10 juz di marhalah sanawiyah. Jadi target kita 20 juz. Kemudian kalau anak itu sungguh-sungguh, itu insya Allah akan bisa menyelesaikan 30 juz. Kemudian kita hanya bisa memberikan motivasi kepada anak-anak yang sudah selesai dalam hafalannya itu untuk menjaga. Ya, untuk menjaga, kemudian murojaah secara mandiri, karena untuk waktu-waktu yang kita berikan di halaqah Al-Quran itu tidak banyak. Hanya dua sesi saja, yaitu pada subuh sampai jam 6 pagi, kemudian pada maghrib sampai jam 7.20. Jadi kita isak jam 7.20. Dua waktu itu aja yang kita berikan, sehingga ketika anak itu sudah mendapatkan hafalan yang banyak, kemudian minta maaf misalnya dia kurang rajin, ya hafalan itu tidak akan bisa mungkin, tidak bisa tertahan bagi dia. Tapi kalau dia rajin dengan murojaah dan seterusnya, insya Allah dia akan mendapatkan hafalan yang bagus sesuai dengan hafalan yang dia dapatkan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, ya baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Demikian ya untuk Abu Yusuf yang berada di Riau. Mudah-mudahan tadi menyimak dan dapat difahami dari jawaban Al-Ustaz. Baik, silakan yang kedua, mungkin bagi Anda kembali yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Kami tunggu di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, sudah terhubung. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, terputus. Kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Nah, ada pertanyaan dari Umu Ataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, untuk PPIB, apakah ada program pendaftaran beasiswanya Ustaz? Jika ada, apa saja persyaratannya? Jazakallahu khairan.
4: Betul, Ustaz. PPIB tidak membuka beasiswa, pendaftaran beasiswa. Artinya beasiswa yang kita berikan itu hanya untuk santri yang berprestasi dengan ukuran tertentu. Artinya setelah santri melalui pembelajaran di PPIB, kemudian di akhir tahun nilainya mencapai pada peringkat tertentu, misalnya kita sebut mumtaz, dan dia mumtaznya yang tertinggi di antara teman-temannya, maka dia dalam satu rombel itu dia adalah yang tertinggi, maka dia akan mendapatkan beasiswa. Beasiswanya berbentuk tidak membayar uang syahriah selama satu semester. Kalau semester berikutnya dia masih bisa mempertahankan nilai mumtaz, maka dia akan terus mendapatkan beasiswa sampai genap satu tahun. Tapi kalau ternyata kemudian nilainya turun, maka pada semester berikutnya dia tidak mendapatkan beasiswa. Adapun santri baru ini tidak ada istilah beasiswa. Nah, demikian, mudah-mudahan bisa difahami, dan terima kasih atas pertanyaannya.
1: Masya Allah, ya, terima kasih banyak Ustaz Jazakallahu Khair, ya. Demikian untuk muadzah dari pesan WhatsApp ini yang bertanya, ya, dan ini mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat pula untuk kita semua. Dan selanjutnya mungkin kami beralih kembali, Ustaz, pertanyaan di layanan pesan WhatsApp dari hamba Allah yang berada di Semarang, Ustaz, yaitu bertanya mengenai fenomena LGBT yang sekarang marak terjadi di pondok pesantren atau pelecehan seksual, Ustaz. Yang ditanyakan itu bagaimana antisipasi di awal dan penanganannya bagaimana, lalu apa tindakan paling tegas yang ditindaklanjut bagi santri yang terlibat, Ustaz, karena ini menjadi perhatian khusus juga bagi para orang tua akan ketakutan anak-anaknya ketika di pondok pesantren, Ustaz. Jazakallahu khair.
0: Nah, jazakumul khairan pertanyaannya. Jadi memang ini fenomena, ya, akhir-akhir ini terkait dengan LGBT. Dan tentunya yang kita lakukan pertama adalah screening awal. Jadi santri-santri yang mendaftar di Pondok Pesantren Imam Bukhari kemudian diseleksi, di situ ada sesi wawancara anak. Ada wawancara orang tua. Di situ akan kita gali anak ini sejauh mana terkait dengan itu. Apakah dia minta maaf pernah atau tidak, itu insya Allah nanti akan tergali. Jadi kita coba seleksi di awal. Kemudian yang kedua, lakodarullah misalnya itu terjadi di pondok kita akan tegas. Ya, tegas, kita akan keluarkan pelaku dan korban. Kemudian hal-hal yang kita lakukan di sini adalah kita mengadakan pembinaan-pembinaan. Sebagaimana di awal tahun kemarin kita adakan pembekalan santri terkait dengan LGBT, terkait dengan bullying, itu ditinjau dari sisi agama yang pematerinya para asatidah, kemudian ditinjau dari sisi medis, kedokteran, kejiwaan, dan seterusnya. Kita ambil pemateri-pemateri dari luar. Dan itu, Masya Allah, Alhamdulillah, sangat bermanfaat sekali untuk santri-santri kita. Sehingga dengan adanya bekal-bekal seperti itu santri memiliki pandangan terkait dengan bahayanya LGBT dari sisi agama, dunia akhiratnya seperti ini, kemudian dari bahaya dunianya seperti ini. Jadi sudah terpapar, dan itu kita memang istilahnya tanamkan pada diri santri-santri, itu suatu hal yang sangat menghinakan, sangat menjijikkan. Jadi jangan sampai seorang muslim itu memiliki kecenderungan seperti itu. Itu terus kita tanamkan, dan Alhamdulillah hal-hal itu ya bisa terselesaikan dengan baik. Itu yang bisa kita sampaikan.
1: Iya, nah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Demikian, ya, untuk yang bertanya dari hamba Allah yang berada di Semarang, dan mudah-mudahan ini jadi informasi yang bermanfaat juga untuk kita semua. Dan selanjutnya kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp dari Abu Altaf Rais. Semoga Allah meridai dan menjaga antum semua dari penanya ini. Ya Ustaz, Alhamdulillah kami sudah mendaftar dan Alhamdulillah kami mendapatkan nomor urut 1. Semoga menjadi pertimbangan antum semua untuk melihat bagaimana kami sebagai orang tua dan juga anak serius ingin menjadi santri di PPIB. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada pertimbangan lebih berat Ustadz untuk menerima calon santri yang kakaknya sudah belajar di MTW PPIB Ustadz. Syukran jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Ya. Naam jazakumullah khairan atas pertanyaannya dan kita ucapkan terima kasih atas kepercayaan amanah yang akan diberikan kepada kita kembali setelah kakaknya berada di sini. Mudah-mudahan itu sebagai bentuk kepuasan ya dari apa yang kita lakukan di sini, sehingga hal itu bisa menyebabkan adik itu ingin mengikuti jejak kakak di sini. Kemudian untuk kakak yang sudah di sini, kemudian bagaimana dengan adiknya? Ya, adiknya tetap ada proses tersendiri. Proses tersendiri. Jadi tidak serta-merta ketika punya kakak dua di sini atau tiga di sini, adiknya langsung itu ya minta maaf kita belum bisa. Karena terkadang di satu keluarga itu kemampuan masing-masing anak satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Mungkin kakaknya pinter, adiknya lebih pinter, itu kan bisa. Jadi nanti untuk adiknya ya tetap kita proses sebagaimana kakaknya dulu. Dan mudah-mudahan kita berdoa adik itu nanti juga bisa ikuti jejak kakak di sini, bisa diterima di sini, gabung dengan kakak di sini, sehingga itu ketika kakak adik berada di satu lembaga, itu insya Allah akan banyak kemudahan yang akan didapat oleh orang tua. Barakallahu fikum.
1: Iya, insya Allah. Barakallahu fik. Demikian ya untuk penanya yang mudah-mudahan tadi menyimak dari Abu Altaf Rais tadi. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustadz di layanan pesan WhatsApp dari Abu Adrian yang berada di Jawa Tengah. Beliau bertanya, apakah Ustadz apakah tinggal di asrama diwajibkan untuk mahasiswa STAI IB?
2: Ya, terima kasih Abu Adrian atas pertanyaannya. Jika ditanyakan wajib atau tidak, maka jawabannya tidak wajib. Jadi mahasiswa khususnya ya, mahasiswa itu tidak diwajibkan berasrama. Namun kami sangat mengharapkan mahasiswa itu mau berasrama. Jadi yang tidak berasrama atau memilih tinggal di luar asrama, ngekos sendiri, itu pun tentunya kami akan gali pertimbangan-pertimbangannya. Kenapa kok tidak berasrama, apa pertimbangannya? Jika memang menurut kami ada pertimbangan yang baik begitu, dan layak, maka kami akan mengizinkan untuk tinggal di luar asrama. Itu untuk mahasiswa. Adapun untuk mahasiswi, maka kami sangat menekankan ya, kami sangat menekankan bahkan dalam tanda kutip mewajibkan begitu mahasiswi untuk berada di asrama lingkungan STAI Imam Bukhari. Yang kami izinkan tidak berasrama itu hanya mahasiswi pertama yang sudah berkeluarga. Mungkin dia pengen tinggal bersama suaminya begitu. Atau yang kedua, mahasiswi, dia adalah warga sekitar STAI IB dalam radius 1 km, sehingga dekat jaraknya dengan STAI, dan tentunya itu masih jarak yang bisa ditempuh dengan jalan kaki, maka kami izinkan untuk tidak berasrama. Begitu pula mahasiswi yang kami izinkan tidak berasrama itu, mahasiswi yang dia adalah putri pegawai Pondok Pesantren Imam Bukhari, sehingga setiap harinya dia bisa pulang pergi bersama orang tuanya yang bekerja di Pondok Pesantren Imam Bukhari. Adapun selain itu, maka mahasiswi kami wajibkan untuk berada di asrama. Dan itu tentunya adalah salah satu komitmen kami untuk maksimal dalam mendidik para mahasiswa dan mahasiswi kami. Demikian. Jazakallah khairan.
1: Iya, nah baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khair. Ya demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya masih mungkin ini satu pertanyaan terakhir Ustaz ya, karena sebentar lagi di daerah Karanganyar atau di daerah Surakarta beberapa menit lagi akan dikumandangkan adzan maghrib. Jadi kami ajukan satu pertanyaan terakhir, yaitu dari Nurul. Ya Ustaz, mengenai tes masuk offline-nya alurnya seperti apa Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Naam, jazakumullah khairan pertanyaannya. Jadi untuk tes offline nanti ini untuk yang domisili di area Jawa atau Pulau Jawa. Itu nanti bisa langsung ke Pondok Pesantren Imam Bukhari, kemudian insya Allah nanti para calon santri dan calon wali santri itu akan mengikuti briefing terkait dengan sistem tes seleksinya. Itu jam 8. Jam 8 nanti akan ada briefing, kemudian dari situ insya Allah akan dijelaskan bagaimana alur-alurnya. Kapan anak ini wawancara, kapan anak ini mengerjakan tes tertulis, kapan anak ini untuk tes kesehatan dan seterusnya. Kemudian kapan wawancara orang tua, insya Allah nanti akan dijelaskan di situ dan insya Allah satu hari itu akan selesai semua. Wallahualam.
1: Iya, nah baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakumul khairan. Dan sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan yang masih masuk ya, atau belum sempat kami ajukan. Namun kami diberi kabar bahwa waktu sebentar lagi, beberapa menit akan dikumandangkan azan maghrib yang berada di sekitaran Pondok Pesantren Imam Bukhari ini. Dan mungkin sebagai ikhtitam Ustaz, silakan yang dapat disampaikan untuk sahabat roja sekalian.
5: Terkait ramah anak, ikhtitam Ustaz, terkait ramah anak, pesantren ramah anak.
4: Oh iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menjadi wali santri atau calon wali santri yang sudah mendaftarkan putra-putrinya ke PPIB atau yang berkeinginan untuk mendaftarkan putra-putrinya, kita hanya ada satu permintaan, marilah kita bekerja sama dalam pendidikan ini, karena pendidikan itu adalah kerjasama antara orang tua dengan pihak lembaga. Harus ada kolaborasi antara orang tua dengan pondok pesantren. Itu sangat penting bagi suksesnya pendidikan putra-putri kita. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa, mohon kepada Allah, karena sehebat apapun usaha kita, kalau Allah tidak memberikan karunia-Nya kepada kita, maka tidak akan sukses kita dalam upaya mendidik putra-putri kita. Jadi kita jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Kemudian yang terakhir, kita berusaha untuk menjadikan lembaga pesantren Imam Bukhari ini adalah lembaga pondok pesantren ramah anak. Jadi kita berusaha maksimal dengan segala upaya yang kita miliki, dengan senantiasa mohon kepada Allah, supaya lembaga pendidikan pondok pesantren ini menjadi lembaga pendidikan ramah anak. Mudah-mudahan dengan begitu ini menjadi komitmen bagi kami semuanya. Untuk kedepannya akan menjadi generasi yang benar-benar sukses menuju kepada generasi talibul ilmi yang bermanhaj salaf. Dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam bermuamalah, dan dalam berdakwah. Itu kurang lebihnya mohon maaf kepada para pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga antum semua beserta keluarga, memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini, juga memberkahi urusan antum semua yang berada di Imam Bukhari, dan semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Dan sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang Ustaz. Jazakumullahu khairan sekali lagi, barakallahu fikum. Hafizakumullah. Dan demikian ikhtar Islam, azakumullah, sahabat roja dimanapun Anda berada, pertemuan kita di program khusus kesempatan sore hari ini, yaitu dialog atau talk show dunia pendidikan yang menampilkan profil dari Pondok Pesantren Imam Bukhari ataupun Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari yang menjadi salah satu rujukan pesantren bermanhajkan salaf. Dan seperti yang kita ketahui bersama, bagi Anda yang mengetahui atau hafal dari Imam Bukhari ini, sudah banyak sekali mencetak generasi atau da'i-da'i yang kita kenal pada saat ini. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.
3: Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afahasibtum.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata semua. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah.
6: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan,
5: andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, hartaku tidak berguna. Khudhuhu fagulluh thumma al-jahima salluh. Ambil, tangkap, masukkan

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah.
2: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
2: Siapa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
1: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
0: Radio Roja.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
3: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان فأعطيت ثلاث تمرات تصدق عليها بثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
4: disebutkan dalam sebuah hadis ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatul syekh? Maka Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, iya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentengi dirimu dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan. Kemudian seorang wanita yang fakir tersebut bersama kedua putrinya diberikan kepadanya tiga butir kurma, disedekahkan kepadanya tiga butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing untuk satu putrinya satu buah kurma. Kemudian kurma yang ketiga hendak dia makan, hendak dia masukkan ke dalam mulutnya. Namun kedua putrinya masih merengek, meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang wanita tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuknya surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya yang dia potong menjadi dua bagian untuk kedua putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati salamu alaikumullah sahabat Roja. Alhamdulillah di kesempatan Sabtu malam pekan keempat yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Minhajul Firqatin Najiyah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim MA Fidhahullah. Dan kajian ini terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat. Silakan dapat menghadiri secara langsung di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Transyogi, Kilometer 9, Nomor 756, Cilengsi, Bogor. Nah, ikhwati Islam, wa'alaikumullah. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas menjawabkan, selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: راديو رجاء
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Juga para ikhwah dan akhwat sekalian yang hadir di Masjid Al-Barakah di kajian rutin kita, ya, melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama golongan yang selamat yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tulisan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dimudahkan mengadakan majelis ilmu yang mulia di malam hari ini dalam pembahasan prinsip dasar pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam pembahasan yang mengulang-ulangi ya mengenai masalah tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, menjauhi perbuatan syirik dalam segala bentuknya, yang tentu saja kita mengharapkan dari mengkaji pembahasan-pembahasan yang penting seperti ini, pertama kali tentu untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita mengkaji hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yaitu mentauhidkannya, mengesakannya dalam beribadah hanya kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengetahui kesungguhan kita dalam upaya untuk mencari keridhaannya, dalam upaya untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan puncak dari puncak dambaan setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kita semua mengharapkan keridhaannya. Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sebab-sebab untuk mencintainya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama yang maha indah, Al-Wadud. Wa huwal Ghafurul Wadud. Dialah yang maha pengampun lagi maha mencintai hamba-hamba yang beriman dan mereka mencintainya. Al-Wadud, kata para ulama, mengandung dua makna, Al-Wadu dan Al-Maudud. Dia yang mencintai hamba-hamba yang beriman, sekaligus dia juga Al-Maudud, yang dicintai oleh orang-orang yang beriman. Yang mana termasuk di antara kandungan makna nama Allah yang maha indah ini, adalah dia akan memudahkan bagi hambanya sebab-sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan kepada mereka tentang nikmatnya. Kemudian yang paling utama tentu saja dengan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi mereka mempelajari tauhid. Utamanya tauhid mengenal nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Termasuk tentu saja mengenal tauhid uluhiyah dalam segala ya macam dan bentuknya, serta mengenal pembatalnya yang yaitu yang berupa kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Jadi maksudnya pengulang-ulangan kita membahas tentang tauhid, mengkaji tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kelemahan dan keburukan tauhid, insyaallah ini merupakan ya kabar gembira bagi setiap orang yang menginginkan perbaikan imannya, yang menginginkan kemurnian tauhid di dalam hatinya, tentu dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengulang-ulangi pelajaran ini, insyaallah ini merupakan sebab kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semakin mengenalnya, semakin menguatkan keimanan kita, semakin berupaya untuk menyempurnakan tauhid dan penghambaan diri kita kepadanya, yang berarti ini merupakan sebab untuk kita meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kedudukan yang paling tinggi, yang paling mulia dalam Islam. Oleh karena itu, kita tidak pernah bosan membahas masalah ini. Kita terus mengulang-ulanginya sebagaimana pembahasan dalam kitab Minhajul Firqatin Najiyah ini sudah kita ulang-ulang beberapa kali pembahasan masalah tauhid. Dan sekarang ya di judul yang baru, Syekh kembali akan membawakan bagaimana Al-Qur'an membuat perumpamaan tentang masalah ini ya. Di judul yang baru ini, Mathalu man yad'u ghairallahi. Perumpamaan orang yang menyeru, yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah kitab yang sangat jelas memberikan penjelasan, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara penting dalam agama. Begitu jelasnya Al-Quran, sehingga bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mempelajarinya, kita tahu Allah akan mudahkan bagi dia untuk memahaminya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Apakah ada orang yang mau mempelajarinya? Ketika kemudian di beberapa ayat tertentu Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Perumpamaan dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita untuk lebih memahami permasalahan yang dijelaskan itu, berarti ini adalah masalah yang kepentingannya sangat besar dalam agama. Ya, pasti ini menyangkut masalah-masalah yang paling penting, masalah tauhid, masalah iman, masalah menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an yang sudah demikian jelas dibuat lagi perumpamaan, maka ini semakin menguatkan dan semakin menambah kejelasan permasalahan tersebut, sebagaimana yang akan disebutkan pembahasannya di sini oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur Rahimin Jamil Zainur Rahimahullahu taala. Jadi mathalu man yad'u ghairallah. Perumpamaan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Ini kan sudah sering kita jelaskan di dalam Al-Qur'an itu pembahasan yang paling banyak dijelaskan adalah mengenai masalah memurnikan tauhid, penghambaan diri kepada Allah, dan membantah perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik yang paling banyak dibantah adalah kesyirikan dalam hal berdoa, menyeru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan ini adalah perkara yang memang paling banyak dibutuhkan oleh manusia untuk mengetahui siapa yang pantas mereka seru, siapa yang pantas mereka minta, kepada siapa mereka pantas untuk menyandarkan diri dalam segala hajat dan kebutuhan. Ya, oleh karena itu ini yang paling banyak dibahas di dalam ayat-ayat Al-Quran dan paling banyak dibantah tentang penyimpangan-penyimpangan berupa kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik sebagai pelajaran. Taib, kita akan bahas. Awalan yang pertama, ya, perumpamaan pertama yang disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Hajj ayat ke-73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu dhuriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lah. Wa iyaslubuhumu dhubabu syai'an la yastankidhuhu min da'ufat talibu wal matlub. Al-Hajj ayat ke-73. Wahai sekalian manusia, berarti ini berlaku untuk semua orang-orang yang beriman, apalagi orang-orang musyrik. Ya, orang-orang beriman jelas untuk semakin menguatkan keyakinan mereka. Adapun orang-orang musyrik ya untuk membantah penyimpangan mereka dan menyebutkan buruknya perbuatan mereka. Wahai sekalian manusia, telah dibuat perumpamaan. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan yang sangat indah. Maka simaklah baik-baik perumpamaan ini. Baik. Sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian seru selain Allah, yang kalian sembah selain Allah, tidak bisa menciptakan seekor lalat pun, yakni makhluk yang paling rendah, paling hina pun mereka tidak bisa menciptakannya. Meskipun mereka bersatu bersama-sama melakukannya, mereka tidak mampu. Dan makhluk yang rendah ini yang dijadikan perumpamaan ini, kalau seandainya lalat itu iyaslubhum, ya, wa iyaslubhumud dzubabu, kalau lalat itu merampas dari mereka sesuatu, yaitu mengambil makanan atau yang lainnya dari mereka, mereka tidak bisa merebutnya dari lalat tersebut. Ya, jangankan menciptakan, sekedar mengambil kembali apa yang dirampas oleh lalat tersebut, mereka tidak mampu melakukannya. Sehingga berarti dha'ufat talibu wal matlub, sangat lemahlah yang mencari dan yang dicari, sangat lemah yang menyembah dan disembah. Yang disembah selain Allah lemah, kemudian lalat itu sendiri juga lemah. Ya, maka kenapa dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala kalau seperti ini keadaan dan kelemahannya? Ini perumpamaan yang pertama. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala tentang makna perumpamaan ini. Beliau berkata, "Yukhatibullahu an-nasa jami'an ay yastami'u li hadzal matsalil 'adzim qailan." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada semua manusia agar mereka mendengarkan baik-baik permisalan yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, inna haula'i auliya'a was-salihin wa ghairuhum alladzina tad'unahum 'inda syada'id liyusa'idukum la yastati'una an yaf'alu dhalik. Sesungguhnya mereka-mereka, orang-orang yang dianggap wali atau orang-orang soleh, dan selain mereka itu yang selalu kalian minta, seru mereka, yang selalu kalian hadapkan hajatmu kepada mereka ketika mengalami syadaid, kesulitan-kesulitan, mengalami bencana, agar mereka bisa menolongmu, mereka tidak mampu untuk melakukan hal itu. Yakni ini diajak berbicara akal sehat manusia. Sesuatu yang kita minta kan sesuatu yang lebih kuat dibandingkan kita, yang punya kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. ya, yang benar-benar ada bukti bahwa dia bisa memenuhi hajat kita. Ini pemikiran akal sehat manusia mestinya. Nah, mereka-mereka ini sama lemahnya dengan kita, sama tidak mampunya dengan kita, sama-sama diciptakan. Buktinya mereka tidak bisa menciptakan bahkan makhluk yang paling kecil dan paling rendah. Seperti contohnya seekor lalat di sini. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan ini untuk menjelaskan makna yang sangat dalam tentang buruknya, bodohnya dan rendahnya orang yang melakukan perbuatan syirik menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak mampu untuk melakukan hal itu. Bal hum ajizuna an yakhluqu syai'an minal makhluqati kadzubabi. Bahkan mereka tidak mampu untuk menciptakan sesuatu pun dari makhluk yang ada. Contoh seperti lalat. Kalau seandainya mereka bisa menciptakan, mungkin pantas untuk diminta dan disembah. Ya. Padahal ternyata mereka tidak bisa menciptakan makhluk bahkan yang paling kecil sekalipun, seperti lalat misalnya. Wa idza arada dzubabu an yasluba syai'an min ta'amihim aw syarabihim la yastati'una an yukhallisu minhu ma akhadhahu minhum. Dan ketika lalat ini misalnya mengambil, merampas, ya, sesuatu dari makanan atau minuman mereka, maka mereka tidak mampu untuk melepaskan, untuk merebut kembali apa yang diambil oleh lalat tersebut dari mereka. Masya Allah, tidak bisa menciptakan, tidak bisa juga menyelamatkan sesuatu yang mereka miliki sendiri. Bagaimana bisa menyelamatkan orang lain? Kebutuhannya sendiri dia tidak bisa penuhi. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan orang lain? Ya, bagaimana antum lihat rendahnya pemikiran dan hilangnya sama sekali kecerdasan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan permisalan yang disebutkan di ayat ini. Baik. Wa hadza dalilun ala dha'fihim wa dha'fi dzubabi. Fa kaifa tad'unahum min dunillah? Maka ini merupakan bukti kelemahan mereka, kelemahan sembahan-sembahan tersebut. Dan kelemahan lalat yang dijadikan contoh dalam perumpamaan ini. Maka bagaimana mungkin kalian menyembah sembahan-sembahan tersebut? Kenapa? Bagaimana mungkin sembahan-sembahan tersebut pantas dijadikan sebagai sembahan atau yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala? Wa hadzal mathalu fihi inkarun syadidun ala man yad'u ghairallahi minal anbiya'i wal awliya. Ya. Dan ini adalah permisalan. Dalam permisalan ini terdapat pengingkaran yang sangat keras bagi orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi maupun orang-orang yang disebut sebagai wali, apalagi orang-orang yang selain mereka. Ya. Ketika Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah yang paling mulia, di Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan bagi diriku sendiri untuk mendatangkan manfaat atau menolak kemadharatan kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, mengatakan seperti ini, Allah perintahkan mengucapkan seperti ini. Untuk dirinya sendiri, beliau tidak bisa mendatangkan manfaat atau mencegah kemadharatan, bagaimana lagi untuk orang lain. Nah, ya. Jadi ini jelas merupakan pengingkaran yang sangat kuat, ya. Makanya sudah kita terangkan berkali-kali, dalil yang menyebutkan batilnya perbuatan syirik itu bukan cuma dalil syariat saja, bukan dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi dalil akal sehat dan fitrah selamat manusia akan membantah perbuatan syirik dan akan menegaskan tidak pantasnya melakukan perbuatan syirik, ya, menyerahkan ibadah atau menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari sembahan-sembahan yang bagaimanapun sembahan-sembahan tersebut ya kedudukannya sebagai orang yang soleh, bahkan dari kalangan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya sekali lagi ini menunjukkan keburukan dan kelemahan perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tersebut. Ada penjelasan yang berhubungan dengan makna ayat ini juga. Ana sempat nukilkan dari penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau. Juga penjelasan yang sangat baik untuk menyebutkan keburukan ya syirik yang diungkapkan dalam perumpamaan ini. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, "Hadza mathalun darabahu Allahu liqubhil ibadatil awthan." Ini adalah permisalan, perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan buruknya peribadatan kepada berhala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelek, buruk, menunjukkan apa ini pikiran yang rendah, tidak mendatangkan manfaat juga, belum lagi dosa dan keburukannya menimpa seorang hamba dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Baik. Wa bayanun nuqsani uquli man abadaha, sekaligus penjelasan rendahnya, kurangnya akal orang-orang yang menyembah berhala-berhala tersebut. Ya, ini pantas dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang paling tidak berakal, bahkan orang-orang yang paling bodoh. Ya, naudzubillahi min dzalik. Wa dha'fil jami', dan penjelasan tentang kelemahan semuanya yang disembah dan yang menyembah. Faqala, Allah berfirman di ayat ini, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia. Yang dipanggil bukan hanya orang yang beriman, karena semua butuh memahami perumpamaan ini atau permisalan ini. Hadza khitabun lil mu'minina wal kuffar. Ini adalah penjelasan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, juga orang-orang kafir. Semua butuh penjelasan ini. Al-mu'minuna yazdaduna ilman wa basirah. Karena orang-orang yang beriman dengan perumpamaan ini untuk menambah ilmu dan basirah, ya, pemahaman di hati mereka, menambah dalamnya ilmu di hati mereka. Makanya sudah kita katakan berkali-kali, penjelasan tentang tauhid bukan hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang belum kenal kajian. Semua membutuhkan. Karena kejadian penyimpangan tauhid bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang berhubungan dengan hajat manusia. Ketika seseorang punya hajat dan kebutuhan, dia akan mencari semua sebab untuk memenuhi hajat tersebut, kadang-kadang sampai pun yang menyerempet ke dalam perbuatan syirik. Naudzubillah min dzalik. Taib. Wal kafiruna taqumu alaihimul hujjatu. Sedangkan untuk orang-orang kafir adalah untuk menegakkan hujjah, argumentasi bagi mereka supaya tidak ada alasan lagi dengan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ya, duriba mathalun fastami'ulah. Allah membuat perumpamaan, maka dengarkanlah baik-baik. Simaklah perumpamaan ini. Ai. Alku ilaihi asma'akum wafhamu mahtawa alaihi wa la yusadifu minkum kuluban lahiyatan wa asma'an wa asma'an mu'arradatan bal alku ilaihi al-kuluba wal asma', yaitu konsentrasikanlah pendengaranmu untuk mendengarkan perumpamaan ini dan pahamilah kandungan yang disebutkan di dalamnya. Jangan sampai perumpamaan ini hanya mendapati hati-hati yang kosong dan lalai, atau pendengaran-pendengaran yang tidak dikonsentrasikan. Ya, ini menunjukkan apa? Ini Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ini berarti maknanya dibutuhkan oleh semua manusia untuk menguatkan dan memantapkan tauhid di hatinya bagi orang-orang yang beriman, sekaligus teguran yang keras bagi orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bal alqu ilaihil quluba wal asma. Maka konsentrasikanlah hatimu dan pendengaran terhadap perumpamaan ini. Wa huwa hadza, yaitu innal ladzina tad'una min dunillahi, sesungguhnya orang-orang yang kalian seru, berhala-berhala yang kalian seru selain Allah, syamila kullama yud'a min dunillah, ini mencakup semua segala sesuatu yang disembah selain Allah, baik itu berhala berupa patung atau ya berupa jin, orang-orang yang dianggap wali, para nabi, para malaikat, semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lan yakhluqu dzubaban alladhi huwa min ahqaril makhluqati wa akhassiha. Mereka tidak akan bisa menciptakan seekor lalat. Kenapa disebutkan lalat di sini? Karena lalat ini adalah termasuk makhluk yang paling rendah dan paling hina. Ya. Maka dibuat contoh yang paling rendah. Kalau yang paling rendah mereka tidak mampu, apalagi yang lebih tinggi dibandingkan itu. Falaisa fi kudratihim khalqu hadzal makhluqil dhaif. Mereka sama sekali tidak punya kemampuan untuk menciptakan makhluk yang selemah ini. Fama fauqahu min babil aula. Maka makhluk yang lebih tinggi dibandingkan itu lebih-lebih lagi mereka tidak mampu menciptakannya. Walau ijtama'u lah, meskipun mereka berkumpul bersatu untuk melakukannya. Bal ablagu min dzalik, sudah tidak mampu menciptakannya, ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi, perumpamaan yang lebih tinggi lagi, makna yang lebih tinggi, yaitu lau yaslubhum. Lau yaslubhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Seandainya lalat ini mengambil sesuatu dari mereka, makanan atau minuman misalnya, atau apa saja, mereka tidak mampu untuk merebut dari lalat tersebut. Tidak ada kemampuan. Ya. Wa hadza ghayatu ma yasiru minal ajz. Maka ini puncak, ya, menggambarkan tentang puncak kelemahan yang mereka miliki. Kelemahan yang sangat parah. Dha'ufa at-talibu alladhi huwa al-ma'du wal ma'budu al-ma'budu min dunillah wal matlubu alladhi huwa dzubab. Maka dha'ufa at-talibu wal matlub, alangkah lemahnya yang mencari dan dicari. At-talib di sini, ya, sembahan-sembahan selain Allah, dan yang matlub yang dicari yaitu lalat juga lemah, sama-sama lemahnya. Yang disembah selain Allah lemah, yang menyembahnya juga lemah. Baik. Fakullu minhuma dha'ifun, maka masing-masing dari keduanya adalah lemah. Wa adhafu minhuma man yata'allaku bihadha dha'if wa yunazziluhu manzilata rabbil alamin. Dan yang lebih lagi, lebih lemah lagi dibandingkan keduanya adalah orang yang justru bersandar bergantung kepada makhluk yang lemah ini, atau dan kemudian menjadikan, menempatkannya seperti kedudukan Rabbul Alamin, yakni menyamakannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat lagi maha perkasa, maha kaya, maha kuasa atas segala sesuatu, maha menguasai alam semesta beserta isinya. Ya, ini kebodohan yang sangat parah dari orang-orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah sekalian hafizakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala, yakni petunjuknya maha sempurna, petunjuknya sangat indah dan sempurna dalam agama ini. Dan dia sangat menyayangi hamba-hamba yang beriman, maka Allah membuat perumpamaan ini supaya benar-benar kita menganggap dan meyakini perbuatan syirik itu memang tidak ada tempatnya. Ya, tidak masuk akal, tidak sesuai dengan fitrah, apalagi secara dalil, dan benar-benar menunjukkan kebodohan dan kerendahan orang-orang yang masih melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini perumpamaan yang pertama. Tsanian, kemudian perumpamaan yang kedua yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-14. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bishay'in la yastajibuna lahum bishay'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Milik Allah lah seruan yang benar, yakni hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita menyeru yang benar, yang pantas untuk kita seru dan kita jadikan sebagai sembahan satu-satunya. Dan orang-orang yang dijadikan sembahan selain Allah, mereka-mereka yang dijadikan, yang mereka seru selain Allah, tidak akan bisa mengijabai, menjawab seruan mereka, memenuhi permintaan mereka sedikit pun. Kecuali permisalannya seperti orang yang membentangkan tangannya, mengulurkan tangannya ke air supaya air itu bisa mencapai ke mulutnya, padahal air itu jelas tidak akan sampai ke mulutnya. Ya, perumpamaannya seperti orang yang kehausan, bukan airnya diangkat untuk diminum, tapi sekedar diulurkan tangannya untuk nyambung dengan air tersebut agar sampai ke mulutnya, tidak akan sampai. Ya, ini perumpamaan yang sangat tinggi yang menunjukkan kelemahan sembahan-sembahan selain Allah karena tidak bisa memenuhi sedikit pun hajat dan permintaan orang-orang yang menyerunya atau menyembahnya. Makanya di akhir ayat Allah berfirman apa? Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidak lain seruan orang-orang kafir itu, yakni mereka-mereka yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, tidak lain kecuali dalam ad-dhalal, kesesatan, kesia-siaan, tidak ada manfaatnya. Karena mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka minta, disebabkan yang mereka seru ini mereka ini sendiri butuh untuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh kepada rahmat Allah. Maka bagaimana mereka yang butuh ini juga bisa memberikan dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang menyembahnya. Taib. Kata Syekh di sini, ya, Syekh Muhammadin Jamil Zainur rahimahullah Ta'ala, ketika menjelaskan makna perumpamaan yang kedua ini, beliau berkata, tufidu hadhil ayatu anna du'a alladhi huwa al-ibadatu yajibu an yakuna lillahi wahdahu. Ayat yang mulia ini memberikan faedah bahwa berdoa yang merupakan ibadah, ya, ad-du'a'u huwal ibadah, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih kita kenal, ya, doa itu dialah ibadah. Bahkan ini termasuk ibadah yang mulia, karena dalam doa ini benar-benar terwujud makna penghambaan diri yang sejati. Seorang hamba ketika berdoa menunjukkan dia merasa butuh kepada Allah, menggantungkan hajat dan kebutuhannya kepada Allah semata-mata. Makanya di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a, tidak ada satupun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Ini dinyatakan hasan derajatnya oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah Ta'ala. Jadi begitu agungnya kedudukan doa. Makanya kebanyakan terjadinya perbuatan syirik ini dalam masalah berdoa yang tadi kita sebutkan. Karena betul-betul manusia memang sesuatu yang paling mereka pentingkan adalah menyempurnakan kelemahan mereka, mencari tempat pemenuhan hajat dan kebutuhan mereka. Baik. Jadi ayat ini memberikan faedah bahwa doa yang merupakan ibadah wajib untuk hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Sementara mereka-mereka yang menyeru kepada selain Allah, ya mereka tidak akan bisa mengambil manfaat dari sembahan-sembahan yang mereka seru tersebut, karena mereka tidak bisa mengabulkan sedikit pun permintaan mereka. Ya, wala yastajibun. Mereka tidak akan bisa mengijabai, memenuhi permintaan penyembah-penyembah mereka itu sedikit pun. Ya, karena permisalannya adalah seperti, permisalan dalam masalah ini adalah seperti perumpamaan orang yang yakifu ala tarfil bi'ir. Mathaluhum fi dzalika mathalul ladzi yakifu ala tarfil bi'ir. Perumpamaan mereka dalam masalah ini seperti perumpamaan seseorang yang berdiri di pinggir sumur. Liyatanawalul ma'a minhu biyadihi. Untuk dia bisa mengambil air dari sumur tersebut dengan tangannya, sekedar dia menjulurkan tangannya untuk menyentuh airnya supaya sampai ke mulutnya. Fala yastati, maka tentu dia tidak mampu untuk mengambil air tersebut. Ya. Qala Mujahid, Imam Mujahid, dibawakan di sini penafsiran beliau dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Mujahid Ibnu Jabar Al-Makki, imam besar dari kalangan tabi'in yang mulia penduduk Mekah, ulama ahlu tafsir sekaligus ahlul hadis yang terkenal, berkata, yad'ul ma'a bilisanihi wa yushiru ilaihi fala ya'tihi abadan. Bagaimana perumpamaan orang ini, kata Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki. Dia memanggil air dengan lisannya, kemudian dia mengisyaratkan dengan tangannya kepada air tersebut supaya datang. Maka jelas air tidak akan datang selama-lamanya. Ya. Jadi seperti orang yang memanggil air, minta untuk datang air tersebut, dengan dia mengisyaratkan kepada tangannya, maka air tersebut tidak akan sampai tentu saja. Dan ini perbuatan yang sangat menunjukkan kebodohan orang tersebut, na'udzubillah min dzalik. Jadi ini sekali lagi, ya, antum bandingkan dengan perumpamaan di ayat yang pertama tadi, jelas-jelas menunjukkan keburukan dan kebodohan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, karena benar-benar melakukan sesuatu yang sia-sia, bahkan tidak pantas dilakukan oleh orang yang berakal. Ya, apalagi orang yang berakal sehat. Thumma hakamallahu ala alladhina yad'una ghairallahi bil kufri. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Allah hukumi mereka adalah orang yang kufur. Ya, wa anna du'aahum dhalalun, dan bahwasanya doa yang mereka seru kepada selain Allah itu adalah kesesatan dan kesia-siaan. Tidak ada manfaatnya, yang Allah sebutkan ya dalam firman-Nya ini di ayat ini, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidak lain doa dari orang-orang kafir kecuali dalam kesesatan, kesia-siaan, dan tidak ada manfaatnya. Ini juga yang merupakan perumpamaan yang sekali lagi dibutuhkan oleh semua manusia untuk kita mengambil pelajaran darinya, agar kita semakin meyakinkan diri kita bahwa yang sesuatu yang benar-benar bermanfaat, bahkan mendatangkan kebaikan bagi kita lahir batin, dunia dan akhirat, hanyalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Yang dengan sebab kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang benar-benar akan memenuhi hajat kita, dan inilah yang akan menguatkan hati kita, mendekatkan kita dengan sebab-sebab kebaikan dan keberkahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka di sini kemudian Syekh rahimahullah ta'ala memberikan peringatan di bagian akhir dari penjelasan ini. Fahdhar ya akhil muslim an tad'u wa ghairallahi fatakfuru wa tadhil. Maka hati-hati wahai seorang, wahai saudaraku seorang muslim, jangan sampai kamu menyeru atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kamu akan menjadi kufur dan akan menjadi tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wad'u Allah wahdahu al-qadira hatta takuna minal mu'minin al-muwahidin. Dan berdoalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu, supaya kamu menjadi orang-orang yang beriman dan selalu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian hafizakumullah. Barakallahu fikum. Dikarenakan permasalahan doa yang tadi kita sebutkan, yang paling banyak terjadi penyimpangan kesyirikan adalah dalam hal berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadikan tentu saja sebaliknya, hamba-hamba yang benar-benar beriman, memurnikan tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah mereka-mereka yang selalu rajin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaannya. Kenapa doa itu selalu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika memuji hamba-hambanya yang beriman, ya, berdoa untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala keburukan, berdoa bahkan dalam segala hajat dan kebutuhan mereka. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah athar yang sahih dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, salullaha kulla syai' hatta syisa'an na'al. Mintalah kepada Allah segala sesuatu sampai tali sendalmu. Kan sudah pernah kita sebutkan mungkin dalam kajian kita yang lalu, bahwa apa yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, liyas'al ahadukum hajatahu hatta syi'sa na'lihi. Hendaknya masing-masing dari kalian meminta segala hajatnya sampai tali sendalnya. Ini kalau dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya dhaifah. Adapun yang dari Aisyah tadi adalah riwayat yang sahih, athar yang sahih. Jadi maksudnya mengajarkan kepada kita untuk terbiasa meminta kepada Allah. Memang yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini, ya, urusan-urusan dunia, mungkin kita bisa dapatkan dengan kita, ya, mencari sendiri, atau kalaupun kita beli mungkin harganya murah. Tapi yang paling penting di sini adalah melatih hati kita untuk selalu tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terbiasa meminta kepadanya. Karena ini wujud dari pengakuan seorang hamba akan kelemahan dirinya dan kemahatinggian, kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan pengakuan bahwa memang Allah subhanahu wa ta'ala adalah tempat bergantung satu-satunya bagi seorang hamba dalam memohon segala hajat dan kebutuhannya. Barakallahu fikum. Baik, mungkin sudah adzan ya. Ya, kita kumandangkan adzan dulu, baru kita teruskan setelah itu sedikit.
2: Assalamualaikum sahabat Roja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim M.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab Firqotin Najiyah, dan insyaAllah akan dilanjutkan setelah sholat isya. Berikut kita akan simak kumandang sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
5: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: نعم، الإنسان مسير من جهة، جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله، جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه. نعم.
1: فضيلة الشيخ، ada sebuah pertanyaan, apakah seorang hamba musayyar tidak memiliki kehendak, ataukah dia mukhayyar diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan ayat Al-Qur'an mengatakan wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka fadilatu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba musayyar, karena dia berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan atas dirinya. Namun dari sisi perbuatan si hamba tersebut, maka dia mukhayyar, dia diberikan kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan kehendak yang dia miliki, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak serta kemampuan kepada seorang hamba untuk mengamalkan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Maka seseorang dikatakan mukhayyar, memiliki kehendak dari sisi perbuatan yang dia lakukan. Dan seseorang dikatakan musayyar dari sisi takdir Allah yang memang sudah Allah takdirkan atas orang tersebut.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan, serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

0: waj'alhu rabbi radhiya.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria.
1: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
0: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtu

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

0: dunia.
1: Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati, di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang Nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: yang.
1: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama."

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

0: Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwata Islam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Minhajul Firqatin Najiyah di sesi kedua disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim MA Fidhahullah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin hafizakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Juga para ikhwa dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah hafizakumullah. Jadi ketika orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, fenomena syirik yang paling mereka sering lakukan adalah menyeru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini menjadikan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar mentauhidkannya, ya, mewujudkan tauhid mereka dalam bentuk selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala hajat dan kebutuhan mereka, sampai pun dalam hal yang sekecilnya. Untuk menunjukkan bahwa memang segala sesuatu manusia butuh kepada pertolongan dan pemenuhan hajat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang beriman menyadari keadaan dirinya sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba yang miskin, fakir dan butuh kepada rahmat Allah, butuh kepada pertolongannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ini yang kita pelajari dari pernyataan sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Innila ahmilu hammal ijabati walakin ahmilu hammad du'a. Aku tidak membawa ham sekedar keinginan untuk dikabulkan doa-doaku, tapi yang aku bawa adalah keinginan kuat untuk selalu berdoa kepada Allah. Jadi maksudnya ketika berdoa itu bukan hanya pertimbangan karena kita ingin dikabulkan permintaan kita, ada yang kita butuhkan, baru berdoa kepada Allah. Tidak. Tapi yang kita bawa adalah semangat selalu minta kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai perbuatan ini. Dan ini wujud ketundukan seorang hamba. Dan sikap merendahkan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia meyakini Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Di tangannya lah segala hajat dan kebutuhan hamba yang lemah ini. Makanya dia selalu menghadapkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala hajat dan kebutuhannya. Ya, sudah pernah kita jelaskan kenapa disebutkan di dalam Al-Quran para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam begitu semangat dan bersegera dalam melakukan kebaikan, tapi selalu berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba melakukan kebaikan dan mereka selalu berdoa kepada kami, berdoa kepada Allah dengan takut dan berharap, serta mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang beriman yang disebutkan di surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka selalu berdoa kepada kami, kepada Allah, dengan takut dan berharap. Dan mereka selalu menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Apa kurangnya mereka dalam ketaatan, kesolehan, ya, Begitu semangatnya mereka melakukan ibadah, tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, disertai dengan rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuktikan kuatnya kedudukan iman dan tauhid di hati mereka. Oleh karena itu, ini pelajaran bagi kita semua untuk membuktikan bahwa kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hajat dan kebutuhan kita. Kita ingat kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, "Man lam yas'alillaha yaghdhab alaihi." Barang siapa yang tidak mau berdoa meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepadanya. Nauzubillahi min dzalik. Tayyib barakallahu fikum. Maka demikianlah pembahasan yang berhubungan dengan permisalan yang disebutkan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, menyembah dan memohon berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, semakin menguatkan kita untuk selalu berpegang teguh dengan tauhid dan semakin berusaha untuk menjauhi segala perbuatan syirik dalam segala bentuknya dengan selalu memohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, kita kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka Anda persilakan. Barakallahu fikum. Ya, kita baca dulu pertanyaan yang sudah sampai ini. Satu atau dua pertanyaan ya. Amin. Apakah saya masih diwajibkan melakukan walimatul ursh saat ini? Kondisinya saya sudah menikah selama 3 bulan namun belum bisa mengadakan walimatul ursh sampai saat ini karena usaha bangkrut. Alhamdulillah bulan depan ana memiliki rezeki untuk mengadakan dari uang pembayaran utang kepada saya. Iya. Yang kita tahu pendapat yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama kita seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Adabuz Zifaf, Adabuz Zifaf, mengadakan walimah itu wajib hukumnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang sahabat yang telah melakukan pernikahan tapi belum melakukan walimah, kata Nabi SAW, "Aulim walau bisyah." Laksanakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembeli seekor kambing. Artinya ini menggambarkan bahwa meskipun kita hanya bisa menghidangkan makanan yang sederhana untuk walimah, maka itu hendaknya kita lakukan karena ini adalah kewajiban. Ya, karena dengan walimah itu kan berarti kita mengumumkan pernikahan. Karena pernikahan yang disyariatkan ya tidak bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Harus diumumkan, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih yang lainnya, "A'linun nikah," umumkanlah pernikahan. Makanya dengan adanya walimah ini menjadikan pernikahan itu ya diumumkan, ya, agar kaum muslimin menyaksikan bahwa ini dua orang ini telah melakukan pernikahan dan mereka telah menjadi suami istri yang diikat dengan ikatan syariat. Ya, oleh karena itu dengan kemampuan kita menyiapkan ya makanan sesederhana apapun, maka lakukanlah walimah. Kalau kita mampunya hanya mungkin mengundang beberapa orang saja, tetangga kita, maka lakukan. Ya, tidak mesti dengan mengadakan pesta yang besar. Ya, yang penting dengan apa yang mampu kita lakukan, maka itu disyariatkan untuk kita lakukan walimah yang tadi merupakan kewajiban berdasarkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis tadi. Pak Ustadz, di kampung saya ada satu kajian sunnah namun setelah 1 tahun saya mengikutinya saya dikecewakan dengan penjelasan apa ini? Maulid dan masalah kirim pahala pada yang sudah meninggal karena menurut Ustadz apa ini? Penjelasan maulid seperti itu dan soal kirim pahala dalam Al-Quran seperti itu. Apakah saya harus meninggalkan kajian di sana atau jangan? Ya, ketika seseorang misalnya kita yakini dia berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian ada pendapatnya yang berbeda sama kita, atau kita menganggap pendapat itu pendapat yang lemah, ya, jangan ikuti pendapatnya, tapi tetap ikuti pembahasan-pembahasan yang disampaikannya, yang merujuk kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, kalau ada penjelasan-penjelasan yang keliru, kita tinggalkan. Atau kita anggap itu adalah pendapat yang lemah. Ya, yang sudah kita ketahui pendapat yang kuat, seperti yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa mengirim pahala tidak akan sampai kecuali dari apa yang pernah diusahakan oleh orang tersebut. Seperti yang dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir, menukil pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Najm, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan balasan kecuali apa yang pernah diusahakannya, yang pernah diamalkannya sewaktu di dunia, atau misalnya seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sedekah jariah, sedekah yang dia pernah sedekahkan untuk diwakafkan membangun masjid atau Al-Quran. Selama orang mengamalkan kebaikan di tempat tersebut, sholat di masjid tersebut, membaca Al-Quran tersebut, maka dia dapatkan pahalanya. Atau dia mengajarkan ilmu kepada orang lain, termasuk anak soleh yang dididiknya, kemudian menjadi sebab anak itu mengamalkan kebaikan. Ini sampai kepada orang tuanya. Adapun yang bukan dari arah ini, maka seperti keumuman makna ayat tadi, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang pernah dia usahakan semasa hidupnya. Nah, jadi maksudnya di sini, kita kalau kita yakini seperti yang kita katakan tadi, dia adalah seorang ustadz sunnah dari pemahaman yang kita dengarkan dalam kajian-kajiannya, atau mungkin dari rekomendasi ustadz yang lain, maka ya kita berikan udzur ketika ada pendapatnya yang lemah, kita tinggalkan pendapat tersebut. Adapun pengajaran-pengajaran yang lain yang bermanfaat dalam masalah akidah, tetap kita ikuti selama kita mengatakan dia adalah seorang ustadz yang mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bapak saya dulu pakai susuk di mukanya. Saya tidak tahu untuk apa dan sekarang sudah hilang. Apa ini? Sudah hilang akalnya. Sudah tidak malu keluar tidak pakai celana, buang air dan seterusnya. Apakah boleh bapak saya disuntik lumpuh oleh dokter jiwa biar tidak kemana-mana? Allahul musta'an. Ya, kalau betul-betul yang berhubungan dengan masalah susuk tadi, coba mungkin diruqyah. Itu bisa jadi mungkin gangguan dari jin yang pernah dimasukkan melalui susuk tadi atau yang lainnya. Karena jin-jin itu ada yang nakal ketika seseorang misalnya pernah diobat oleh seseorang yang menggunakan bantuan jin atau susuk tadi. Maka ketika misalnya sudah berlalu, maka dia bisa mengganggu orang tersebut. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ini sering kejadian yang seperti itu. Maka minta pertolongan kepada Allah dan coba ruqyah dia. Adapun masalah yang berhubungan dengan suntikan tadi, maka konsultasikan dengan orang-orang yang ahli. Apakah memang pantas diperlakukan seperti itu? Orang-orang yang ahli kesehatan dalam masalah ini. Ya, selama masih bisa tentu kita menggunakan cara-cara yang baik. Apalagi ini berhubungan dengan berbakti kepada orang tua sendiri. Maka lakukanlah cara-cara yang terbaik. Tetap konsultasikan dengan ahlinya, yang ahli dalam masalah ini, barakallahu fikum. Nah, apa tanya? Saya nggak bisa baca ini, afwannya. Mata saya itu agak kabur. Jadi ditulis lewat pensil, mungkin. Cuma untuk baca kesimpulannya aja. Yang terakhir ya, pertanyaan terakhir, silakan.
4: Ciri-cirinya menyukai makanan sehat. Dia menginformasikan Tuhannya Allah, Nabi-Nya Muhammad dan kitabnya Al-Quran. Namun dia mengatakan agamanya Nasrani. Dia sebelumnya mengaku Katolik. Kami kaum muslimin yang mendengar penyebutannya Nasrani dan Dajjal. Ciri lainnya wanita kafir yang mengaku Dajjal tersebut seorang Indonesia. Orang Indonesia dari Jakarta. Pola pikirnya bodoh, bahkan sangat bodoh dan gila, tetapi mengaku menyukai Indonesia yang formal dan sopan, serta suka dengan tata bahasa yang baik.
5: karena banyak sekali wanita kafir tersebut cukup terang-terangan menginformasikan kesesatannya. Dia juga menginformasikan bagaimana yang saya pahami. Pakaian yang dikenakan...
3: Cukup. Ya. Ya, pertanyaannya ini tentang seseorang yang katanya beragama Nasrani, kemudian mengaku sebagai Dajjal, tapi dia mengaku Tuhannya adalah Allah, Nabi-Nya Muhammad SAW, kitabnya adalah, kemudian banyak melakukan kesesatan. Sudah jelas, ini orang ini sudah menjelaskan dirinya sendiri, maka tidak perlu dibahas lagi. Orang seperti ini, apalagi mengaku Dajjal, ya, mungkin dia memang benar-benar adalah seorang yang pembohong atau pendusta, karena Dajjal artinya pendusta besar, begitu ya. Adapun kalau Dajjal yang sesungguhnya yang akan keluar di akhir zaman, ya tentu itu ada ciri-ciri tersendiri. Ala kulli hal, yang seperti ini tidak perlu digubris. Orang-orang yang akalnya tidak sehat seperti ini, maka tidak perlu digubris. Ya, cukup dengan kita mengetahui ciri-cirinya yang banyak penyimpangan untuk kita tidak perlu memperdulikannya. Yang penting kita, kalau seandainya orang ini membuat kekacauan, laporkan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaki oleh pemerintah kita. Naam, barakallahu fikum. Ada pertanyaan terakhir di sini, sikap kita melihat anak muda ketika berusaha mencari pekerjaan tidak dapat, namun ketika meminta pertolongan kepada seorang apa ini? Sedikit bekal uang untuk menyambung hidup. Apakah seperti ini layak dibantu? Ya, masalah yang berhubungan dengan orang yang meminta-minta kepada kita, kalau kita bertemu dengannya, kita lihat keadaannya. Ada yang layak dibantu, ada yang tidak. Kita pastikan dulu keadaannya. Cuma yang jelas kita tahu dalam Islam kan hukum yang meminta-minta tidak diperbolehkan. Dilarang dalam agama kecuali orang-orang yang benar-benar punya hajat dan kebutuhan. Karena hukum asalnya meminta-minta itu tercela. Disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Oleh karena itu orang-orang seperti ini kita hati-hati saja. Ya, kecuali orang-orang yang benar-benar ada saksi, ada yang mengetahui keadaannya. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini justru tidak meminta-minta. Mereka hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menampakkan diri mereka sebagai orang yang bergantung kepada orang lain, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat para sahabat. Ya. Apa ini? Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an la yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak meminta-minta kepada manusia dengan merengek-merengek. Ya. Yang mereka memiliki sifat ta'affuf, selalu menjaga kemuliaan dirinya. Ala kulli hal, kalau orang-orang yang seperti ini keadaannya, ya kita lebih bagus berusaha menasihati mereka, ya tidak mudah untuk memberikan kepada mereka, karena itu merupakan perbuatan yang tercela di dalam Islam yang seharusnya kita tidak mendukung dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk agama kita, barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abdullah Taslim MA fidhahullah. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, demikian program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Minhajul Firqatin Najiyah dengan tema perumpamaan orang yang menyembah selain Allah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 20 tepat waktu Indonesia Barat, berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Muhammad Ayub di surat At-Taubah dengan nomor urut surat ke-9. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.
0: Bila

Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya? Apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang manfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
6: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi.
5: Katabal hasanati wassayyi'at. Tsumma bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala 'indahu hasanatan kamilah. وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
6: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah

0: كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
1: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qad

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rabb bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain.

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu, rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya, suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka, bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari, maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus. Walau

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, "Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim."
1: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"

Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabb-ku, berilah ampun dan berilah rahmat. Dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia. Sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. نور من القرآن وننزل

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل يا شيخ, كيف يكون شكر النعم وما الأسباب المعينة على ذلك وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد لا تنقطع ولا تنتهي, كما قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم, وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها, كما قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
6: الحمد لله.
7: والشكر لا يكون باللسان فقط, وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا, كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره, فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه, ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك, تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله, ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي وعلى الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك, وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي, بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم, وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة, كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
8: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dan apa saja yang termasuk nikmat Allah, semoga Allah memberikan balasan kepada Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemberi ampun lagi Maha penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Taala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyur muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain, dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala, selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya, dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram atau Rabbmu, maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain, dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala, selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya, dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, baik itu maksiat atau

0: menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu Anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna. Dan nikmat Allah Ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكُفِرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rezeki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Anas Burhanuddin MA Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab Wasohya wa Taujihat fi Fiqhi At-Tabut li Rabbi Al-Bariyat dengan tema bersyukur kepada Allah atas nikmat bisa beribadah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Masih bersama kajian fikih ibadah dengan kitab panduan Wasaya wa Taujihat fi Fiqh At-Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Wasiat-wasiat dan catatan seputar fikih beribadah kepada Allah Tuhan semua makhluk. Karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhayli hafizahullah taala. Dan ini adalah sesi kelima atau halaqah yang kelima dari kajian ini. Pada halaqah yang keempat telah kita kaji bersama bahwasanya kita umat Islam di tengah-tengah kaum musyrikin dan kufar itu sangat sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan sedikitnya kita seperti satu helai rambut putih di antara rambut hitam sapi jantan, atau sebaliknya dia laksana satu helai rambut hitam di tengah-tengah banyaknya rambut putih yang dimiliki oleh seekor sapi jantan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk

0: hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih kita untuk memeluk Islam dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal masih banyak orang di luar sana yang secara duniawi lebih beruntung. Mereka mungkin lebih cerdas dari kita, lebih kaya, lebih ningrat, lebih tinggi jabatannya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih kita untuk bisa merengkuh hidayah. Walhamdulillah, maka ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Masih dalam rangkaian renungan tentang syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, juga nikmat untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sesi yang kelima dari kajian ini, kita akan membahas dua poin renungan, yaitu renungan yang kelima dan renungan yang keenam. Namun keduanya masih terkait dengan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun untuk renungan yang kelima, maka penulis hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya kita para hamba Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya memahami dan mengetahui bahwasanya tidaklah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu ibadah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memiliki jasa yang besar kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah tersebut. Dan taufik serta jasa ini, jasa dari Allah subhanahu wa ta'ala, anugerah dan taufiknya sehingga kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kita bisa menjalankan satu ketaatan kepada Allah, ini adalah jasa yang tidak terbatas. Ini adalah anugerah yang luar biasa besar, yang kita tidak akan bisa sepenuhnya mensyukuri anugerah dan jasa yang besar ini. Karena saat kita menjalankan suatu ketaatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah memberikan petunjuknya kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kepada kita untuk bisa mengamalkan amalan itu. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada hati kita untuk tergerak, mau, dan kemudian bergerak melakukan ibadah tersebut. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan, kemudian memberikan hidayah, hidayahnya menyapa hati kita, sehingga akhirnya kita mau menjalankan suatu sholat misalnya, atau puasa di suatu hari. Kemudian selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan taufik kepada hati kita untuk mau bergerak menjalani ibadah tersebut. Kemudian saat kita sudah bergerak menjalankan sholat atau puasa atau sodakoh atau haji atau umrah atau birrul walidain atau silatul rahim dan ibadah-ibadah yang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan kita rezeki berupa niat yang baik dan ikhlas. Karena tanpa niat yang baik, ibadah kita akan sia-sia. Kita hanya mendapatkan lelahnya saja, capeknya saja, tapi kemudian kita tidak bisa mendapatkan pahala sesuai yang kita harapkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menjalankan suatu ibadah dengan niat yang terjaga dari awal sampai akhirnya, itu adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah yang memberikan kita keikhlasan dan niat yang baik tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala juga yang telah membebaskan kita, menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit atau kesibukan-kesibukan yang bisa saja menghalangi kita untuk menjalankan ibadah tersebut. Jadi kalau bukan karena pilihan, taufik, dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka bisa jadi kita sakit untuk kemudian tidak bisa menjalankan suatu sholat. Atau kita sibuk sehingga kita tidak sempat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita, memberikan taufiknya kepada kita, melindungi kita dari penyakit dan kesibukan itu, sehingga akhirnya kita bisa menjalankan ibadah yang menjadi kewajiban kita atau dianjurkan untuk kita. Meskipun kalau kita berbicara tentang sakit, maka bisa jadi kita termaafkan karena sakit, misalnya kita tidak bisa sholat dengan sempurna. Karena sakit kita tidak bisa berpuasa pada bulan Ramadan. Karena sibuk kita tidak bisa menjalankan sholat sunnah. Maka sakit dan sibuk ini menjadi alasan yang sah di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di saat yang sama kita meyakini bahwasanya kalau ada orang yang bisa mengerjakan suatu ibadah karena dia terlindungi dari sakit. Kalau dia bisa menjalankan ibadah haji atau umrah karena Allah melindungi dia dari, karena Allah melindungi dia dari kesibukan-kesibukan yang biasanya menyibukkan dia, maka orang tersebut lebih baik daripada dia yang tidak bisa mengerjakan puasa atau mengerjakan sholat karena sakit atau kesibukannya. Jadi meskipun sakit atau kesibukan bisa menjadi uzur, tapi tentunya orang yang bisa mengerjakan suatu ibadah karena dia tidak sakit atau karena dia tidak sibuk, maka orang tersebut adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sudut pandang ini, dia adalah orang yang lebih beruntung dan lebih baik daripada orang yang tidak bisa menjalankan ibadah meskipun karena alasan sakit atau karena alasan sibuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga yang ketika kita menjalankan ibadah dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala yang telah melindungi kita dari godaan setan. Allah Subhanahu wa taala yang telah melindungi kita dari bisikan-bisikan setan yang bisa saja memalingkan hati kita untuk beribadah. Jadi saat kita berniat, saat kita sudah punya tekad dan azam untuk bisa menjalankan suatu ibadah, bisa saja setan membisiki kita, kemudian kita akhirnya berpaling dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kita berpaling dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak jadi menjalankannya. Atau saat kita masih bisa melawan godaan ini, sehingga akhirnya kita tetap datang ke masjid, kita tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan mengganggu kita, ya, membisiki kita untuk riya sehingga ibadah kita sia-sia. Atau kalau kita bisa selamat dari itu, maka kemudian setan menggoda kita, membisik-bisiki kita, mengingatkan kita akan pekerjaan kita, kesibukan kita, membawa kita terbang ke kantor, ke ladang, ke toko, ke pasar, dan berbagai kesibukan lain sehingga kita tidak bisa menjalankan ibadah kita dengan khusyuk. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah lah yang telah melindungi kita dari bisikan-bisikan dan godaan-godaan yang membuat ibadah kita menjadi berkurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menolong badan kita sehingga bisa menjalankan suatu ibadah. Jadi ketika kita bisa menjalankan ibadah, terutama ibadah yang mengandalkan kemampuan fisik, ya, ibadah sholat, puasa, kemudian juga ibadah haji dan umrah, ini semuanya membutuhkan fisik yang kuat. Kalau kita bisa menjalankan ibadah-ibadah itu dengan baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menolong badan kita untuk bisa sabar menjalankan ibadah yang tidak ringan itu. Memang ibadah-ibadah dalam Islam didesain menjadi ibadah yang ringan yang mampu untuk dilakukan oleh umat Islam. Tapi para ulama juga menjelaskan bahwasanya setiap ibadah itu tidak terlepas dari kulfah, ya, dari beban, dari pembebanan. Karena ini adalah syariat sebagai ujian untuk umat Islam. Maka tidaklah ada satu syariat Islam kecuali ada beban di sana. Yang beban ini harus ditanggung oleh hati kita, ya, oleh badan kita. Dan saat kita bisa menjalankannya dengan baik, maka kita harus ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan kepada kita kekuatan dan menolong badan kita untuk bisa menjalankan ibadah tersebut dan kemudian menyelesaikannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang telah menguatkan azam kita, semangat kita untuk kemudian bisa menjalankan ibadah-ibadah tersebut dengan baik dan lebih sempurna. Sehingga ibadah-ibadah itu bisa dilaksanakan dalam bentuk yang sahih. Itu semuanya karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Jadi pada poin ini penulis hafizhahullah taala mengajak kita untuk merenung, mengingatkan kita bahwasanya tidaklah kita bisa menjalankan satu ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala memiliki jasa yang sangat besar kepada kita semuanya. Maka jangan kita merasa berjasa saat kita menjalankan suatu ibadah. Tapi kita ingat bahwasanya ketika kita bisa menjalankan suatu ibadah, maka di sana ada jasa dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan justru malah menyoroti kemampuan kita untuk melakukan, karena kita sangat lemah. Bahkan kalau kita menjalankan suatu puasa misalnya, ketika kita sudah menjalankan 80% atau 90% dari ibadah tersebut, yaitu ibadah puasa, maka tidak ada yang bisa menjamin kalau kita akan bisa menyelesaikannya. Bisa saja di 10% terakhir atau 20% yang terakhir, tiba-tiba kita menjadi lemas. Kita menjadi lemah untuk tidak bisa menyelesaikan puasa tersebut. Selemah itu diri kita. Sebesar itu jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sangat lemah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ingat bahwasanya dalam setiap ibadah itu ada jasa dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita lupakan. Apa yang beliau sampaikan sebagai poin utama dari renungan yang kelima ini ditegaskan dan dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Yamunnuna 'alayka an aslamu. Mereka orang-orang munafik merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Qulla tamunnu alayya islamakum, katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, janganlah kalian merasa berjasa kepada saya dengan keislaman kalian. Balillahu yamunnu ala man yasha, tapi ingatlah bahwasanya justru Allah lah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmatnya kepada kalian, an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Allah lah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kalian sehingga memberikan hidayahnya kepada kalian untuk bisa beriman jika kalian termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kabar dan fakta tentang orang-orang munafik. Di mana orang-orang munafik ini merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka merasa berjasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka telah masuk Islam. Yamunnuna 'alaika an aslamu, ini adalah arti dari potongan pertama dari ayat ini. Mereka orang-orang munafik merasa berjasa kepada engkau wahai Rasulullah karena mereka sudah masuk Islam. Nah, jadi orang-orang munafik ini sering mengungkit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka sudah membantu Rasulullah. Mereka sudah berjasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan berbagai jasa dan kebaikan mereka kepada Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat ini. Allah berfirman tentang mereka, qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu ala balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Rasulullah, katakanlah kepada mereka, jangan kalian merasa berjasa kepada saya karena keislaman kalian. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala yang berjasa kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian sehingga kalian mendapatkan petunjuk untuk bisa beriman. Jadi saat kita masuk Islam, saat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ingat bahwasanya itu adalah jasa pilihan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pilih kita. Allah yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Sehingga akhirnya kita disapa oleh hidayah. Sehingga hati kita mau menerima Islam dan iman. Itu semuanya adalah jasa dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyinggung mereka. In kuntum shodiqin, kalau kalian adalah orang-orang yang jujur dan sungguh-sungguh dalam perkataan kalian, yakni ketika kalian mengucapkan amanna, kami sudah beriman. Nah, karena ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik. Ya, mereka tidak sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka sudah mengucapkan amanna atau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kemudian mereka akhirnya merasa berjasa mengungkit-ungkit kebaikan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan mereka ini diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diingatkan untuk ingat bahwasanya itu bukan jasa mereka, itu bukan kebaikan dari mereka. Maka Allah mengatakan, wahai Rasulullah, katakan kepada mereka, jangan kalian merasa berjasa kepada saya karena keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kalian. Jadi jasa Allah bukan jasa kalian. An hadakum lil iman in kuntum shodiqin. Justru Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat atas kalian sehingga kalian dengan memberikan petunjuk kepada kalian untuk beriman. Jadi justru Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada orang-orang tersebut, kepada orang-orang munafik, dengan memberikan mereka hidayah untuk bisa beriman. Jadi itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena keimanan mereka adalah keimanan yang pura-pura, mereka mengucapkannya dengan lidah mereka tapi hati mereka tidak pernah beriman kepada Allah, tidak juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukannya untuk pamrih duniawi. Mereka melakukannya agar tetap dibiarkan tinggal di kota Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena keimanan mereka tidak sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala menyindir dengan mengucapkan in kuntum shodiqin, kalau kalian memang benar-benar atau sungguh-sungguh dan jujur dalam perkataan kalian saat kalian mengucapkan kami telah beriman. Jadi ini adalah ayat dari surat Al-Hujurat, maksud kami ayat ke-17 dari surat Al-Hujurat, yang menegaskan bahwasanya ketika seorang hamba diberikan taufik untuk mengucapkan syahadatain, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkomitmen untuk menjalankan syariat-syariat Islam dari salat, puasa, zakat, haji, umrah, birrul walidain, silaturrahim, membantu orang lain, maka itu bukan jasa mereka, itu bukan kebaikan mereka yang harus diungkit dan dibanggakan. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita, memberikan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita mau beriman. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 310 Hijriah, beliau mengatakan, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi justru Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kalian, wahai kaum. Yani, wahai orang-orang munafik. Wahai kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala justru yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kalian dengan memberikan taufik-Nya kepada kalian untuk bisa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi ini penegasan ya, berupa tafsir dari Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, bahwasanya apa yang kami sudah sampaikan di depan berupa penjelasan tentang kandungan ayat ke-7. dari surat Al-Hujurat ternyata selaras dengan penjelasan para ahli tafsir. Kemudian beliau melanjutkan, in kuntum shodiqin. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian benar-benar atau sungguh-sungguh dan jujur pada perkataan kalian, kami telah beriman. Jadi kalau mereka benar-benar jujur, mereka sungguh-sungguh beriman kepada Allah ketika mereka mengucapkan amanna atau amantu, kami telah beriman, aku telah beriman. Kalau mereka sungguh-sungguh, maka berarti keimanan itu, keislaman itu, hidayah itu adalah limpahan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka tidak benar-benar, mereka tidak jujur, mereka tidak sungguh-sungguh dalam syahadat mereka, maka ya berarti itu adalah keimanan yang semu. Itu adalah nikmat yang semu. Ya, kalian merasa sudah mendapatkan hidayah, kalian merasa sudah beriman, tapi hakikatnya tidak seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat menjelaskan in kuntum shodiqin. Itu yang sudah dijelaskan di depan tadi, itu adalah kalau kalian sungguh-sungguh telah beriman. Kalau kalian jujur pada perkataan kalian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun kalau tidak, maka berarti keimanan kalian adalah keimanan yang semu. Orang menyangka kalian sudah masuk Islam, orang menyangka kalian telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tidak beriman kepada Allah. Nah, berarti kalian belum mendapatkan limpahan rahmat, hidayah dan anugerah serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang munafik di kota Madinah ini hanya sebagian kecil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengenal mereka. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu kepada mereka. Beliau mengenal mereka. Bahkan beliau menyampaikan kabar rahasia ini kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, yang merupakan penjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu si fulan adalah orang-orang munafik. Tapi karena beliau diperintahkan untuk menghukumi mereka dengan yang lahir. Ketika mereka syahadat, mereka sholat, mereka datang ke masjid untuk sholat jamaah, mereka menunaikan zakat, mereka berpuasa, mereka ikut haji dan umrah, maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melihat apa yang nampak dan lahir dari mereka. Dan itulah yang mereka ucapkan. Ibadah-ibadah itu juga mereka lakukan. Bahkan mereka datang sholat 5 waktu di masjid. Ya, mereka hadir dalam sholat berjamaah, padahal mereka orang-orang munafik. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya sholat yang paling berat bagi mereka adalah sholat isya dan sholat subuh. Karena itu adalah sholat dalam kegelapan. Di mana pada masa itu ketika belum ditemukan lampu-lampu yang terang, ya belum ditemukan listrik yang bisa menghidupkan lampu-lampu dengan terang, maka mereka bisa menyembunyikan diri. Ketika mereka berpikir untuk absen, bisa jadi Rasulullah SAW tidak mengetahui absennya mereka. Artinya kalau seandainya mereka hidup pada zaman kita ini dan mereka tinggal di Madinah bersama Rasulullah SAW, bisa jadi mereka akan sholat berjamaah 5 waktu. Karena pada zaman kita siang tidak berbeda dengan malam hari. Ya, pada keadaan malam, pada malam hari pun maka kita masih bisa melihat orang lain dengan begitu jelas dan gamblang. Jadi ini adalah sebuah hakikat dan fakta yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diungkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik begitu getol dalam beribadah dan menampakkan ibadah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita yang telah benar-benar beriman, syahadat kita jujur, sungguh-sungguh dalam syahadat kita, bisa jadi ibadahnya belum sebaik itu. Masih banyak ibadah yang belum kita lakukan. Sholat jamaah mungkin juga masih banyak di antara kita yang sering melupakannya. Maka sungguh dari sisi lahiriah amalan-amalan, bisa jadi kita masih kalah dengan orang-orang munafik pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi tentunya mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak terhitung sebagai muslimin, apalagi mukminin, apalagi muhsinin di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan mereka tidaklah iman yang sungguh-sungguh. Namun ayat ke-17 dari surat Al-Hujurat ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang hamba benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dia untuk bisa komitmen dengan Islam. Setelah beriman dengan hati, maka dia menjalankan ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Baik itu berupa salat, puasa, zakat, haji, umrah, dan yang lain. Maka dia tidak boleh merasa berjasa dengan semua ibadah itu. Tapi hendaknya dia ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmatnya kepada dia, memberikan hidayah kepada hatinya, sehingga akhirnya dia bisa menjalankan ibadah-ibadah itu. Tanpa jasa dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa menjalankan ibadah itu. Maka hendaknya dia ingat hakikat dan fakta ini dan kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada dia, anugerah yang dilimpahkannya kepada dia, sehingga dia bisa menjalankan semua ibadah ini dengan baik dan dengan bentuk yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memenuhi syarat ikhlas dan juga syarat mutaba'ah, yaitu menjalankannya sesuai dengan contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada seorang hamba untuk melakukan suatu ketaatan, wajib bagi hamba tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik ini. Jadi ketika dia bisa menjalankan umrah misalnya, maka dia ingat bahwasanya itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai menjalankan umrah, dia ingat ini nikmat dari Allah, maka dia harus syukuri. Kemudian ketika dia bisa bersyukur, dia ingat bahwasanya untuk bisa bersyukur ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala juga. Maka dia harus melakukan syukur yang lain. Ketika dia bisa melakukan syukur yang kedua, dia harus bersyukur lagi syukur yang ketiga, syukur yang keempat, syukur yang kelima, syukur yang keenam, hingga tidak terhingga. Sehingga dia harus bersyukur dengan tanpa batas. Maka dengan begitu dia tidak akan pernah bisa benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru perasaan tidak bisa bersyukur, perasaan bahwasanya kita masih merasa kurang dalam menjalankan ibadah, perasaan kita selalu kurang dalam mensyukuri nikmat Allah, mengakui bahwasanya kita tidak bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa taala, justru inilah yang membuat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita dianggap sudah bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hakikatnya kita belum benar-benar bisa bersyukur. Nah, jadi jangan kita sedih dengan kondisi itu bahwasanya kita terus tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pahami bahwasanya justru ketika kita merasa terus kurang, merasa belum bisa bersyukur, merasa masih kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita belum bisa memberikan hak besar Allah, belum memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa taala, maka justru ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan menganggap kita sudah bersyukur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sebuah riwayat tentang Nabi Musa alaihi salam yang diriwayatkan oleh Al-Kharaiti dari Abu Amr Asy-Syaibani. Beliau mengatakan Musa alaihi salam mengatakan pada saat hari Tur, ya, di mana Nabi Musa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berbicara kepada beliau. Di sana Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabbi, in ana sallaitu fa min qibalik." Ya Allah, ya Tuhanku, kalau seandainya aku bisa salat, maka itu adalah darimu. Itu adalah nikmat darimu. Wa in ana tasaddaqtu fa min qibalik, kalau aku bisa bersedekah maka itu juga darimu. Wa in balaghtu risalatika fa min qibalik, kalau aku bisa menyampaikan risalah kerasulan darimu maka itu juga adalah nikmat darimu. Fa kaifa ashkuruka, maka bagaimana aku bersyukur kepadamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa. Al-ana syakartani, wahai Musa, sungguh saat ini engkau telah benar-benar bersyukur kepadaku. Jadi dalam riwayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika Nabi Musa alaihi salam berusaha untuk bersyukur, tapi setiap melakukan suatu syukur maka beliau merasa bahwasanya ini membutuhkan syukur yang lain. Syukur yang pertama membutuhkan syukur yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kalau beliau salat maka itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau bersedekah maka itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau bisa menyampaikan risalah kenabian maka itu adalah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala juga. Maka bagaimana beliau bersyukur? Beliau sampai seperti bingung. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Musa, ya Musa, al-ana syakartani, wahai Musa, sekarang engkau telah bersyukur kepadaku. Jadi justru ketika seorang hamba sedang merasa bingung, seorang hamba merasa kurang bersyukur, ketika seorang hamba merasa dia tidak bisa memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, justru ketika itulah dia dianggap sudah bersyukur. Ya, ini mengingatkan kita kepada renungan yang kedua yang telah kita kaji pada halaqah yang nomor 2. Yang intisarinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang besar atas hamba-hambanya. Dan kita tidak akan pernah bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan sebaik apapun kita beribadah kepada Allah, maka hak Allah masih terlalu besar untuk dipenuhi. Kita tidak akan bisa memenuhi hak itu. Namun saat kita merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saat kita merasa kurang dalam beribadah, saat kita merasa kurang untuk bersyukur, maka itulah kondisi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga justru malah Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita ketika kita sedang ada pada kondisi seperti itu. Sebaliknya kalau kita merasa jumawa, kita merasa takabur, kita merasa sombong, kita merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itu adalah sifat yang tidak boleh kita lakukan. Itu adalah posisi hati yang kita harus jauhi. Justru itu adalah posisi yang tidak Allah ridhoi dari seorang hambanya. Sebaliknya kalau kita merasa kurang bersyukur, kita masih merasa kurang dalam beribadah, kita tidak bisa memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, maka insyaAllah dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan menganggap kita sebagai hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala akan terima ibadah-ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita di sisinya. Alhamdulillah. Baik, jadi kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan dengan taufik darinya, maka kita tidak bisa salat, kita tidak bisa membaca Al-Qur'an, kita tidak bisa puasa, kita tidak bisa qiyamul lail, kita tidak bisa bersedekah, dan kita juga tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya bisa kita lakukan kalau kita mendapatkan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufiknya kepada kita, dia yang memilih kita untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah ini, maka ini menuntut dari kita untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bisa beribadah kepadanya. Kemudian hendaknya kita merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma lakal hamd ala an yassarta lana ibadatak. Ya Allah, segala puji bagimu atas nikmat darimu berupa kemudahan untuk bisa menjalankan ibadah kepadamu. Falakal minnatu alaina fiha. Engkaulah yang punya jasa pada amalan kami ini. Walakal fadlu an razaqtana syukraha. Dan engkau yang memiliki anugerah saat engkau memberikan rezeki kepada kami berubah bisa mensyukuri nikmat ini. Walakal udba min at-taqsiri fiha. Dan hanya kepadamulah kami bisa mengeluhkan kekurangan kami dalam menjalankan ibadah-ibadah ini. Fa nas'aluka kama hadaitana ilaiha min ghairi sabiqi fadlin nastahiqu bihi minnatak. Fa nas'aluka an tataqabbalaha minna min ghairi istihqaqin lana fi thawab illa bi rahmatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, maka kami meminta kepadamu, kami berdoa kepadamu, sebagaimana engkau telah berikan petunjuk kepada kami untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah ini. Tanpa adanya jasa dari kami sebelum kami melakukan berbagai kebaikan ini. Sebagaimana engkau telah berikan kami petunjuk untuk bisa menjalankan ibadah ini tanpa kami punya jasa. Yang dengan jasa itu kami berhak untuk mendapatkan nikmat darimu, serta taufik darimu. Maka kami juga meminta kepadamu, ya Allah, agar engkau menerima ibadah-ibadah ini dari kamu, agar engkau menerima ibadah-ibadah ini dari kami, meskipun kami tidak berhak untuk mendapatkan pahalamu, kecuali dengan rahmatmu. Jadi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita untuk bisa menjalankan berbagai amal soleh ini, tanpa kita punya jasa yang dengan jasa itu kita berhak untuk mendapatkan semua nikmat ini. Jadi semuanya gratis dari Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya dengan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa kita punya kebaikan untuk bisa mendapatkan anugerah ini. Nah, sebagaimana Allah memberikan hidayahnya untuk bisa melakukan ibadah-ibadah ini, maka kita juga berdoa kepada Allah, agar Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya dari kita, meskipun kita banyak kekurangan, sehingga kita tidak berhak atas pahala yang penuh, atau pahala yang sempurna, atau pahala yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Illa birahmatik, tapi kita mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memang masih banyak kekurangan, kita belum bisa memenuhi hak besar Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga meskipun masih banyak kekurangan di sana sini, kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ini adalah sebuah doa yang layak untuk kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita selalu ingat bahwasanya dalam setiap ibadah yang kita lakukan, maka di sana ada jasa besar dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, dari awal ibadah sampai kita menyelesaikan ibadah tersebut. Maka jangan lupakan jasa itu, maka jangan kita merasa sombong atau jumawa, apalagi merasa berjasa kepada Islam dan terus mengungkit-ungkit kebaikan kita dalam berislam. Nah, ini adalah renungan yang kelima dari berbagai renungan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala dalam kitab beliau ini. Kita berpindah ke renungan yang keenam. Yang ini insyaAllah pendek saja, lebih pendek, dan masih terkait dengan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat, hidayah, anugerah, dan tergeraknya hati kita untuk bisa beriman dan menjalankan berbagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada poin ke-6 ini, penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya seorang hamba yang beriman, seorang hamba yang soleh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus menyadari, paham dan tahu bahwasanya anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikannya kepada dia, yaitu kepada hamba yang soleh dan taat tersebut, merupakan nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang telah didapatkan orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat tersebut. Jadi di luar sana ada orang-orang yang tidak pernah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di luar sana ada orang-orang yang tidak pernah bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di luar sana ada orang-orang yang sudah syahadat. Mereka juga bukan munafik. Mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang hawa nafsu mereka masih menang. Mereka masih tidak perhatian dengan sholat mereka, apalagi sholat jamaah, puasa Ramadan mereka masih bolong-bolong. Bahkan ada sebagian orang yang di masa mudanya tidak pernah berpuasa sama sekali, jarang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun justru mereka malah lebih sering bergelimang maksiat, bahkan dosa-dosa besar atau al-kabair. Maka seorang hamba yang diberikan kesalehan, ketaatan, dia bisa menjaga imannya, dia bisa menjaga sholatnya, dia bisa menjaga sholat jamaahnya, dia bisa rajin dalam menghadiri majelis-majelis ta'lim. Maka seorang hamba yang soleh dan taat seperti ini harus menyadari dan ingat. bahwasanya nikmat yang telah Allah berikan kepada dia adalah nikmat yang sangat besar. Mungkin orang lain lebih beruntung dalam urusan duniawi, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa saja, baik orang yang dia cintai maupun yang tidak dia cintai. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kebaikan akhirat hanya untuk orang-orang yang dia cintai saja. Maka ketika seorang hamba diberikan kesolehan, dia menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus ingat bahwasanya kesalehan, takwa dan ketaatan ini adalah nikmat yang tiada duanya. Ini adalah nikmat terbesar yang bisa didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini tidak ada apa-apa dibandingkan dengan akhirat. Dunia ini sangat kerdil. Dunia ini sangat remeh. Dunia ini sangat pendek jika dibandingkan dengan volume akhirat. Kenikmatan di sana jauh lebih besar. Sebaliknya azab di sana juga jauh lebih pedih. Dan kita akan tinggal untuk selamanya di sana. Kalau kita mendapatkan kenikmatan surga, maka itu akan selamanya. Dan bagi penduduk neraka, kalau mereka meninggal di atas kekafiran, mereka meninggal di atas kemunafikan atau kemusyrikan, maka mereka juga akan kekal untuk selamanya tinggal dalam neraka itu. Maka ketika seorang muslim diberikan istiqamah dalam imannya, diberikan kemampuan untuk bisa menjaga komitmen, menjaga sholat jamaah, menjaga ibadah-ibadah sunnah, maka dia harus ingat bahwasanya itu adalah nikmat yang sangat besar yang tidak boleh dia lupakan. Hendaklah dia melihat kepada orang-orang di luar sana yang dijauhkan dari nikmat iman, dijauhkan dari nikmat Islam. Mereka tidak pernah beriman kepada Allah. Mereka tidak pernah mengucapkan syahadatain. Mereka tidak pernah bersujud. Atau ada juga sebagian saudara-saudara kita sama muslim yang masih tergoda oleh hawa nafsu mereka. Mereka jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun justru malah lebih sering bergelimang dalam maksiat, apalagi dosa-dosa besar. Nah, ketika melihat orang-orang seperti itu di sekitar kita, bukan untuk sombong kepada mereka, tapi kita dituntut untuk merenungi fakta bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada Anda. Allah telah memilih Anda. Allah telah menjaga Anda. Maka hendaknya Anda lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang tersebut. Jadi bukan merupakan sebuah kepribadian yang baik. Juga bukan merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Anda tidak memuji Allah Subhanahu wa taala lebih dari bagaimana mereka memuji. Jadi kalau Anda memuji Allah hanya seperti mereka yang nikmatnya lebih sedikit dalam urusan akhirat, maka berarti Anda belum bersyukur. Seharusnya Anda lebih bersyukur dari mereka. Seharusnya kita lebih bersyukur daripada mereka. Demikian juga hendaknya kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mereka. Kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada mereka memuji dia. Dan kita harus lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ketaatan mereka. Jadi jangan sama, apalagi kalah. Padahal nikmat yang kita dapatkan lebih besar. Penjagaan dari Allah yang kita dapatkan adalah penjagaan yang luar biasa. Maka ini semuanya menuntut kita untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih banyak beribadah serta lebih banyak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala sudah memilih Anda menjadi orang-orang khusus. Allah Subhanahu wa taala sudah memilih Anda untuk bisa mendapatkan anugerah berlebih. Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwasanya di luar sana ada banyak orang yang tidak mendapatkan anugerah berupa iman dan takwa. Tapi Anda sudah mendapatkannya. Berarti nikmat dari Allah kepada Anda lebih besar. Pilihan dari Allah kepada Anda juga lebih tinggi. Maka jangan sampai syukurnya sama. Jangan sampai cintanya sama. Jangan sampai pujian kita kepada Allah juga sama. Jangan sampai ketaatan kita kepada Allah juga sama dengan mereka. Kita harus lebih tinggi dalam cinta, syukur, memuji, zikir dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat seperti kita, yaitu nikmat dalam urusan akhirat berupa penjagaan, berupa komitmen untuk iman dan Islam serta menjalankan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sama muamalahnya. Kalau kita melihat mereka memiliki standar muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus lebih tinggi dari itu. Syukur kita, pujian kita, zikir kita, ibadah kita, puasa kita, salat kita, semuanya harus lebih tinggi dibandingkan mereka. Insyaallah dengan begitu kita akan menjadi hamba yang semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun nanti kita juga pasti akan merasa tidak pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sudah pahami tadi bahwasanya justru itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dianggap sudah bersyukur kalau kita masih terus merasa kurang dalam bersyukur kepadanya. Ya, maka ini adalah sebuah renungan yang penting untuk dilakukan, dan banyak orang yang lupa akan hakikat ini dan tidak sadar kalau diingatkan. Bahkan hanya ada sedikit orang saja yang menganggap ini merupakan renungan yang penting untuk dilakukan oleh seorang hamba yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, intisari dari renungan yang kelima dan keenam dari kitab Wasoya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abud li Rabbil Bariyat, adalah bahwasanya saat kita menjalankan suatu ibadah, saat kita bisa melakukan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada nikmat besar, jasa dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dari awal ibadah sampai akhirnya. Maka kita tidak boleh merasa sombong dan jumawa, tapi justru kita harus ingat bahwasanya itu semuanya terjadi dengan taufik, pilihan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah, dan syukur ini membutuhkan syukur yang lain. Syukur yang pertama membutuhkan syukur yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dan sampai titik yang tidak ada batasnya, sehingga kita merasa tidak pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun justru ketika kita merasa seperti itu adalah posisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat kita merasa masih kurang dalam bersyukur, maka justru Allah Subhanahu wa taala akan menganggap kita sudah bersyukur kepadanya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam yang merupakan teladan kita dan teladan semua umat manusia. Kemudian satu poin lagi adalah bahwasanya di luar sana ada orang-orang yang tidak lebih beruntung dari kita di dalam urusan akhirat. Maka saat kita melihat kepada mereka, kita tidak boleh merendahkan mereka, kita tidak boleh sombong, tapi kita boleh bahkan wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang lebih besar. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang lebih baik. Juga beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan ketaatan yang lebih banyak dibandingkan mereka. Kenapa? Karena kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat akhirat yang lebih besar dibandingkan mereka. Baik, semoga dua renungan ini bisa membantu kita untuk bisa semakin baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah tujuan utama penciptaan kita di atas muka bumi. Ibadah adalah prioritas setiap hamba. Maka seorang hamba yang baik terus berusaha untuk memperbaiki ibadahnya, berusaha meningkatkan kualitas ibadahnya sehingga ibadahnya menjadi semakin ikhlas dan semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi semakin mudah dan layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu taala a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin, hafizakallahu ta'ala Ustaz, dan ikhwas awadzillah, demikian penjelasan dan syarah yang begitu sangat bermanfaat dari apa yang disampaikan oleh Ustaz di kesempatan sore hari ini, dan kami berikan kesempatan yang luas untuk memperdalam pembahasan. kesempatan, Anda bisa bertanya di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp, Anda bisa sampaikan juga di 0819-896543. Kami angkat pertanyaan yang pertama dari pendengar kita di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fiik ya Ustaz. Mohon tanggapan dan nasihatnya berkaitan dengan kalimat atau satu pandangan yang disampaikan oleh guru kami yang mengajar, kamu tidak akan mencapai keikhlasan yang hakiki dan cinta yang sejati sebelum meniti jalan tarekat, di antara tarekat-tarekat yang suci dan murni sebagaimana ini dijalani oleh para ulama-ulama yang menjaga hati dan juga jiwanya di atas tasawuf dan tarekat yang bersih. Mohon nasihatnya, apakah demikian kondisi atau keadaan dalam beribadah, adanya tarekat dan cara-cara khusus yang harus kita dalami dan lakukan. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khair.
0: Ya baik, saat Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada satu kebaikan, tidak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi Muhammad SAW sudah ajarkan kebaikan tersebut kepada kita. Tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi Muhammad SAW sudah ingatkan kita untuk waspada dari keburukan tersebut. Maka dalam Islam semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi ilmu yang belum beliau sampaikan. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam ya, adalah mensyukuri nikmat ini. Orang-orang Yahudi iri dengan nikmat ini. Nikmat kesempurnaan Islam yang sudah paripurna. Kita harus syukuri nikmat ini. Kemudian caranya juga adalah dengan mencukupkan diri dengan ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua solusi ada di sini. Semua jalan hidup ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tinggal bagaimana kita menggali dan mempelajari khazanah ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Dalam agama kita tidak ada ilmu yang terbatas, ya, artinya yang eksklusif. Hanya dimiliki oleh satu orang saja. Apalagi dikatakan bahwasanya Anda tidak akan bisa mencapai surga kecuali kalau Anda melewati tarekat A atau tarekat B. Ucapan seperti ini hanya layak diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita mengatakan bahwasanya kita tidak akan bisa mencapai surga kecuali kalau kita mengikuti jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tariqah artinya adalah jalan, metode. Ya, tarekat itu berasal dari kata tariqah, yaitu jalan atau metode. Maka kalau ada tarekat yang bisa mengantarkan kita ke surga, dan kita tidak bisa mencapai surga kecuali melalui tarekat atau jalan itu, maka satu-satunya yang layak untuk mendapatkan gelar seperti itu adalah tarekatnya Rasulullah SAW. Apa itu tarekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah sunnah beliau. Maka ada konsep sunnah dan bid'ah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ahlu sunnah, ada ahlu bid'ah, maka kita tidak boleh alergi dengan istilah-istilah ini. Karena ini adalah konsep nabawi. Konsep islami yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal nanti bagaimana kita mempelajari mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Jangan dari awal sudah alergi dahulu, tidak boleh. Karena kalau kita menolak konsep ini berarti kita menolak ajaran Rasulullah SAW. Ya, maka kalau ada tarekat atau jalan atau metode yang bisa mengantarkan kita ke surga, kemudian kita meyakini kalau kita tidak lewat jalan itu maka kita tidak akan sampai ke surga, maka itu hanya tarekat atau jalan atau metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Yang lain enggak ada yang berhak untuk kita puji dengan pujian setinggi langit seperti itu. Siapa dia? Siapa Anda? Ya, sepintar-pintarnya seseorang, setakwa-takwanya seseorang, maka dia tidak sama dengan levelnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak maksum, ya bahkan dia tidak sama seperti para nabi yang lain. Dia tidak maksum dan dia ada kesalahan di sana sini. Maka tidak ada ilmu Islam yang eksklusif hanya dipelajari oleh satu golongan tanpa golongan yang lain. Maka kalau sudah ada orang yang merasa ya bahwasanya yang berhak masuk surga hanya tarekat A atau tarekat B atau mungkin beberapa tarekat, ya mungkin orang malu untuk mengatakan hanya tarekat A, tapi mereka mengatakan hanya tarekat A, B, C, D dan E misalnya. Maka ini adalah sebuah keyakinan yang salah yang menunjukkan bahwasanya apa yang mereka bawa tidak sama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada pelanggaran di sana sini. Apalagi kalau ditambah dengan ada lagi baiat, ya. Ya harus taat kepada pemimpin tarekat, ya seperti ketaatan yang diberikan kepada ya sepintar-pintarnya seseorang, setakwa-takwanya seseorang, maka dia tidak sama dengan levelnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak maksum, ya bahkan dia tidak sama seperti para nabi yang lain. Dia tidak maksum dan dia ada kesalahan di sana sini. Maka tidak ada ilmu Islam yang eksklusif hanya dipelajari oleh satu golongan tanpa golongan yang lain. Maka kalau sudah ada orang yang merasa ya bahwasanya yang berhak masuk surga hanya tarekat A atau tarekat B atau mungkin beberapa tarekat, ya mungkin orang malu untuk mengatakan hanya tarekat A, tapi mereka mengatakan hanya tarekat A, B, C, D dan E misalnya. Maka ini adalah sebuah keyakinan yang salah yang menunjukkan bahwasanya apa yang mereka bawa tidak sama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada pelanggaran di sana sini. Apalagi kalau ditambah dengan ada lagi baiat, ya. Ya harus taat kepada pemimpin tarekat, ya seperti ketaatan yang diberikan kepada para waliul amr atau bahkan seperti ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: mungkin orang malu untuk mengatakan hanya tarekat, tapi mereka mengatakan hanya tarekat A, B, C, D, dan E misalnya. Maka ini adalah sebuah keyakinan yang salah yang menunjukkan bahwasanya apa yang mereka bawa tidak sama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada pelanggaran di sana sini. Apalagi kalau ditambah dengan ada lagi bai'at, ya harus taat kepada pemimpin tarekat, ya, seperti ketaatan yang diberikan kepada para waliul amr, atau bahkan seperti ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah tanda yang lain yang menunjukkan bahwasanya apa yang mereka bawa menyelisihi apa yang dahulu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan ajaran yang eksklusif seperti itu. Ya, baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan dan semoga bisa membantu memahami dan memfilter, ya, mengkritik apa yang disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya, seperti yang telah disebutkan dalam pertanyaan tadi. Ya, jadi, ya, guru kita hormati, tapi guru tidak maksum, ya, dan kalau ada kesalahan maka kita harus mengikuti yang benar, ya, untuk kemudian tidak mengikuti kesalahan yang disampaikan oleh guru kita. Ya, baik, Allahu Ta'ala.
1: Jazakallah khair, barakallahu fiik atas nasihat dan jawabannya disampaikan. Demikian ikhwah yang bertanya, barakallahu fiikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meyakini dengan kajian dan pembahasan Ahlus Sunnah, namun ada sedikit kebimbangan yang masih termuat di dalam hatinya, di hati ini, terkait dengan definisi dan makna bid'ah hasanah dan bid'ah madzmumah. Dengan adanya syubhat bahwa pengumpulan Al-Quran, demikian juga Abu Hurairah yang menyapu pada saat berwudu melebihi dari batasan, dan juga perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang berkaitan dengan masalah hukum khamar, ini merupakan hal-hal yang tidak ada dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimanakah memahami dan menempatkan antara mana bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya, baik, jadi seperti yang sudah kami sampaikan pada jawaban pertanyaan yang pertama, konsep sunnah dan bid'ah adalah konsep yang sifatnya nabawi. Dia adalah konsep yang islami, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk alergi dengan istilah sunnah dan bid'ah. Kita boleh berbeda pandang, ya, untuk mendefinisikan sunnah dan bid'ah itu apa. Mungkin kita berbeda pendapat, tapi kita harus sepakat dahulu bahwasanya sunnah itu harus diikuti dan dicintai, dan bid'ah itu harus diingkari dan dibenci. Karena begitulah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika membahas tentang sunnah dan bid'ah, ada sebagian ulama yang menyebutkan ada yang namanya bid'ah hasanah. Nah, ketika kita mempelajari dan mendengar istilah-istilah seperti ini, maka kita jangan mengambil istilahnya, tapi kemudian contohnya kita bawa dari kantong kita masing-masing. Jadi pertama, tentunya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, ya, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, maka bukan suatu adab dan kita tidak boleh, ya, untuk mempertentangkan ucapan sebagian ulama yang menyebutkan oh ada bid'ah kok yang hasanah. Nah, jadi kita tidak boleh pertentangkan itu. Perkataan alim fulani atau ulama fulan, setinggi apapun kedudukannya di hati kita, tidak boleh kita tabrakkan dan kita pertentangkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maksum yang mengucapkan dan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu bid'atin dhalalah, kata beliau, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Jadi para ulama menyebutkan ada bid'ah hasanah, ya, ketika mereka misalnya, ya, menyimpulkannya dari perkataan Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhihi, ya, sebaik-baik bid'ah adalah yang ini.

0: Jadi kalau ada bid'ah yang baik, maka inilah contohnya. Apa yang boleh maksud? Yang boleh maksud adalah tarawih, ya, solat tarawih, ya, solat qiyamul lail pada malam hari bulan Ramadhan, di mana dahulu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW beberapa malam, tapi kemudian beliau tidak melanjutkannya karena khawatir tarawih ini akan diwajibkan atas umat Islam dan menjadi berat untuk kita. Pada zaman Abu Bakar, beliau hanya memerintah sebentar sepeninggal Rasulullah SAW, dan beliau sibuk dengan memerangi orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW, maka beliau belum mengembalikan sunnah ini. Baru pada zaman Umar bin Khattab, beliau perintahkan umat Islam untuk kembali melakukan solat tarawih sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan beliau melaksanakannya setiap malam selama satu bulan penuh. Kenapa? Karena pada zaman Nabi masih zaman tasyri', syariat masih belum selesai. Jadi masih ada kekhawatiran bahwasanya nanti tarawih akan diwajibkan. Adapun pada zaman Umar bin Khattab, maka wahyu sudah putus. Maka beliau tidak khawatir lagi. Maka ketika kemudian beliau meminta dan menganjurkan umat Islam untuk melakukan tarawih setiap malam, maka hukum ini tidak akan berubah menjadi wajib. Karena zaman tasyri' atau zaman persyariatan Islam sudah selesai dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, ya, bid'ah itu yang terbaik adalah ini. Dan kita tahu bahwasanya itu bukan bid'ah, karena itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka perkataan beliau ini, ya, ni'matul bid'atu hadhi, ini bid'ah ini bukan bid'ah secara istilah, tapi dia adalah bid'ah secara bahasa. Baru dalam arti diperbarui. Dulu sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, jadi secara hakikat ini bukan bid'ah. Nah, demikian juga ketika para ulama yang menyebutkan, misalnya Imam Syafi'i diriwayatkan beliau, menyebutkan ada bid'ah hasanah. Coba lihat contohnya apa. Ya, contohnya adalah membangun madrasah, membangun sekolahan, ya, membangun Islamic Center. Yang seperti ini kita sepakat. Tidak ada ahlu sunnah manapun. Ya. Bahkan mungkin lebih gamblang kita katakan, tidak ada salafi manapun yang mengatakan membangun sekolah, membangun Islamic Center itu bid'ah. Kita semuanya sepakat, itu bid'ah hasanah. Nah, kalau kita ingin mencari contoh bid'ah hasanah, ya lihat contohnya Imam Syafi'i seperti apa. Yang beliau maksud adalah contoh-contoh seperti ini. Ya, jadi jangan kita mengambil klasifikasi ala Imam Syafi'i. Ya, kemudian setelah kita mengatakan tidak boleh mempertentangkan antara ucapan beliau dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, maka sekarang kita saatnya berhusnudzon kepada para ulama. Tidak mungkin bertentangan. Dan ternyata tidak bertentangan. Karena yang dimaksud adalah bid'ah hasanah secara bahasa. Dia bukan bid'ah secara istilah. Adapun bid'ah secara istilah, yakni segala sesuatu yang baru dalam urusan agama, nah, maka ini adalah sesat, ini adalah buruk. Nah, yang disebut hasanah oleh para ulama adalah seperti contoh tadi itu, membangun madrasah, ya, membangun Islamic Center, kemudian juga misalnya adalah mengumpulkan mushaf seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita hendaknya fair, tidak curang. Kita memberikan contoh seperti dahulu disebutkan oleh Imam Syafi'i juga. Jangan istilahnya kita ambil dari Imam Syafi'i, tapi kemudian contohnya kita bawakan dari kantong kita masing-masing. Ini tidak fair. Ya, dan kita mengetahui juga dari Imam Syafi'i, dari Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar, ya, dan yang lain, Al-Hafidh Ibnu Hajar, mereka juga mengingkari beberapa hal yang oleh orang belakangan dianggap sebagai bid'ah hasanah, tapi menurut mereka itu adalah bid'ah sayyi'ah dan dolalah. Nah, jadi kita bisa berdiskusi tentang contoh-contoh ini. Nah, kemudian satu hal lagi yang perlu diingat dari apa yang disebutkan oleh saudara penanya adalah bahwasanya sebagian sahabat itu dahulu menunggu jawaban dari Rasulullah SAW. Nah, jadi mereka berijtihad di sebagian amalan, karena zamannya masih zaman tasyri'. Zamannya Umar bin Khattab masih zaman tasyri'. Kalau Umar bin Khattab bahkan punya khususan, beliau adalah Khulafaur Rasyidin, yang sunnah beliau diperintahkan untuk diikuti. Tapi yang bukan Khulafaur Rasyidin, misalnya ketika ada sahabat yang melakukan sholat, ya, di mana untuk setiap sholatnya, ya, setelah membaca satu surat setelah Al-Fatihah, beliau menambahkan dengan surat Al-Ikhlas. Ya, kemudian sebagian orang berdalil bahwasanya ini kan ijtihad. Ini kan mengerjakan suatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti kita boleh dong melakukan hal seperti itu. Nah, ini yang salah. Ini adalah sebuah pemahaman yang salah. Kenapa? Karena pada zaman itu masih ada tasyri'. Jadi wahyu belum putus, itu masih zaman persyariatan Islam. Masih ada syariat Islam di sana. Ya, di mana ketika mereka melakukan suatu amalan, maka mereka masih menunggu jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada sahabat yang tadi membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap surat, dalam setiap rakaat salat maksud saya. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah membolehkan hal itu. Kita harus ingat bahwasanya dalilnya atau hujahnya adalah pada persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk sunnah taqririyah. Dan para sahabat tersebut melakukan hal tersebut ketika masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu belum putus. Nah, justru yang menunjukkan hal ini adalah bahwasanya para sahabat dulu bertanya, wahai Rasulullah, si fulan ini dalam setiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, ya, kemudian beliau membiarkan orang tersebut melakukan hal itu, yang ini adalah sunnah taqririyah, sunnah pembiaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya para sahabat akan menyebutnya sebagai bid'ah. Kenapa? Karena itu yang mereka pahami. Ini enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka bertanya dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apa yang ada di mindset para sahabat adalah menganggap itu adalah satu hal yang baru. Maka mereka perlu untuk menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini adalah beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama kita seputar beberapa poin tadi yang disebutkan oleh saudara penanya tentang perbedaan antara sunnah dan bid'ah, dan beberapa hal yang dahulu dilakukan oleh para sahabat padahal tidak diketahui ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, tentunya ini semuanya bisa kita temukan di syarah, ya, di syarah hadis, juga syarah athar yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat. Maka untuk pemahaman yang lebih dalam, hendaknya saudara penanya bisa merujuk, ya, beberapa syarah kitab hadis yang telah ditulis oleh para ulama kita. Insyaallah Anda akan bisa mendapatkan penjelasan yang lebih gamblang lagi biiznillah taala.
1: Nah, jazakallah khair, masyaallah, cukup jelas dan insyaallah memberikan pencerahan kepada yang bertanya dan juga bagi ikhwan dan akhwat yang menyimak kajian sore hari ini. Dan Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir karena keterbatasan waktu yang ada. Sebagai kesimpulan kajian sore hari ini serta ikhtitam, silakan Ustaz.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari renungan yang kelima dan keenam adalah bahwasanya saat kita menjalankan suatu ibadah dan ketaatan kepada Allah, ingatlah bahwasanya di sana ada jasa besar dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Itu bukan kebaikan dari kita. Itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh jumawa dan sombong, namun kita harus ingat bahwasanya itu adalah jasa dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Maka terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun barangkali kita tidak akan pernah bisa merasa bersyukur dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru perasaan seperti itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sampai pada level itu, maka insyaallah Allah akan menganggap kita sudah bersyukur. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: الكلمة الطيبة.
3: ألم ترك

0: لَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: قلوبهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: dinakum.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: النَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

0: أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

0: ahum.
1: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: آبَاءَهُمْ.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
0: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.

0: ربهم.
1: Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: سواكم.
1: Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat

0: لهم.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
1: Maka apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci?

0: أَمْلَالَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.

0: أعمالهم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: Walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum walata'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan.

0: akhbarakum.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwal.

0: أَعْمَالَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapus pahala amal-amal mereka.

0: Allahu lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.

0: lakum.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas. Dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengaran.

0: أَمْثَالَكُمْ.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: begadang.
1: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
2: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wab'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
5: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat

0: فطحت.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falaw sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

هو الذي يسيركم في البر والبحر

0: نور من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لحق وما

فإن توليتم فما سألتكم من أجر

به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kajian Islam ilmiah dengan tema menguak tabir kesyirikan. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari mensyirikanmu dalam keadaan kami menyadarinya, dan kami memohon ampun darimu dari mensyirikanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, saudara saudari, bapak ibu yang saya cintai karena Allah, para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang pertama, menguak tabir kesyirikan, kita membicarakan ta'rifus syirk, definisi kesyirikan, baik secara bahasa ataupun secara istilah syariat. Kemudian kita juga sebutkan tentang pengertian yang menyimpang dari kesyirikan. Kemudian pada pertemuan yang kedua, kita membicarakan tentang wasailu syirk, sarana-sarana yang menghantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Dan kita sebutkan belasan dari sarana-sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Pada pertemuan ketiga ini, kita membahas tentang aqsamus syirk, pembagian kesyirikan. Pembagian kesyirikan, para ulama mengatakan asyirku yang qasimu ila qismain, asyirkul akbar wasyirkul asghar. Syirik terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama syirik akbar, bagian yang kedua syirik asghar. Pembagian ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Mahmud bin Labid radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada istilah syirik asghar. Berarti pemahamannya ada istilah syirik akbar. Dan itu tersirat dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahukan dengan dosa yang paling terbesar? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku billah." Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.
Di sini secara tersirat ada istilah asyirkul akbar, syirik akbar. Makanya para ulama membagi syirik menjadi dua, syirik akbar dengan syirik asgar. Di sana ada pembagian yang lain yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, yaitu syirik dibagi menjadi dua dengan pembagian asyirkul khafi wasyirkul jali, syirik khafi dengan syirik jali. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik jali, syirik yang terang-terangan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau bercerita, "Kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru 'anil Masih Ad-Dajjal." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami dan kita sedang mengingat-ingat, berbincang-bincang tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Dan ini kebiasaan para sahabat, sering memikirkan akhirat, sering memikirkan kiamat, yang semestinya itu menjadi inspirasi kita. Para salafus saleh dari para sahabat dan para tabi'in serta para tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, senantiasa kebiasaan mereka mengingat tentang kehidupan akhirat, di antaranya mengingat tentang tanda-tanda kiamat, di antaranya tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min Al-Masih Ad-Dajjal." Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan sesuatu yang aku lebih takutkan menurutku atas kalian dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal? Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang menurutku ini lebih menakutkan atas kalian dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal? Kemudian para sahabat berkata, "Kulna bala, tentu wahai Rasulullah, apa itu?" Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Asyirkul khafi an yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin." Syirik khafi yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih atas para sahabatnya dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal adalah syirik khafi, yaitu seseorang salat kemudian dia perbagus salatnya karena ada pandangan seseorang. Dari sini ada istilah namanya asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Pemahaman balik dari hadis ini berarti ada namanya asyirkul jali, syirik yang terang-terangan. Dari situlah para ulama membagi bahwa syirik ada yang tersembunyi, ada yang terang-terangan. Saya akan lebih, atau kita akan lebih membahas tentang pembagian yang pertama dulu. Ya, pembagian yang pertama. Pembagian yang pertama tadi apa? Syirik akbar dengan syirik asgar. Syirik khafi dengan syirik jali nanti kita akan bagi. Syirik akbar dengan syirik asgar. Para ikhwah, syirik akbar dibagi oleh para ulama menjadi tiga bagian. Syirik akbar dibagi oleh para ulama menjadi tiga bagian, yaitu syirik akbar pada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang disebut dengan asyirkul akbar fir rububiyah, syirik akbar di dalam rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, syirik akbar di dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi saya ulangi sekali lagi, syirik dibagi menjadi dua, syirik akbar, syirik asgar. Kita sekarang membicarakan ini. Syirik akbar dibagi lagi menjadi tiga. Syirik akbar di dalam rububiyah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, terjadi nanti kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, syirik akbar di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syirik akbar di dalam segala ibadah yang diberikan, dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita ingin bahas syirik akbar di dalam rububiyah. Apa itu syirik akbar di dalam rububiyah? Para ikhwah ahibati hafizakumullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu'ul Fatawa berkata, perhatikan, kita sekarang membicarakan tentang apa? Syirik akbar di dalam rububiyah Allah. Di dalam rububiyah. Rububiyah itu apa? Kekuasaan, pengaturan, penciptaan. Kalau kita orang muslim yang mukmin, yang bertauhid, meyakini bahwasanya tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik di dalam rububiyah adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya bacakan perkataan beliau. Innar Rabba subhanahu huwal malikul mudabbir al-mu'ti al-mani' ad-darun nafi' al-khafidur rafi' al-mu'izzul mudhil faman shahida anna al-mu'tiya awil mani'a awil dharra awil nafi'a awil mu'izza awil mudhilla ghairahu faqad asyraka birububiyyatih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah sang raja, maha pengatur, maha pemberi, maha menahan, maha memberikan mudarat, maha memberikan manfaat, maha meninggikan, maha merendahkan, maha memberikan kemuliaan, maha memberikan kehinaan. Maka lihat, barang siapa yang bersaksi bahwa ada yang memberi, ada yang menahan, ada yang memberikan mudarat, ada yang memberikan manfaat, ada yang memberikan kemuliaan, ada yang memberikan kehinaan selain Allah, maka berarti dia telah melakukan syirik di dalam rububiyah. Ya, bahasa yang lain para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau mengatakan di dalam Majmu'ul Fatawa, perkataan beliau yang lain, beliau mengatakan asyirku fi rububiyyah huwa itsbatu fa'ilin mustaqillin ghairullah. Syirik di dalam rububiyyah adalah menetapkan ada yang berbuat secara sendirian selain Allah. Ini syirik di dalam rububiyah, menetapkan ada yang berbuat secara sendirian selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan syirik rububiyah. Jadi yang dimaksud dengan syirik rububiyah adalah meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, memberikan penyakit selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memberikan rezeki, menahan rezeki, memberikan mudarat, memberikan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan syirik apa? Rububiyah. Para ikhwah, syirik rububiyah ini disebabkan dengan dua sebab. Syirik rububiyah ini disebabkan dengan dua sebab. Sebab yang pertama yaitu dengan ta'til, peniadaan. Terjadi syirik rububiyah. Jadi
Yang dimaksud dengan syirik rububiyah adalah meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, memberikan penyakit selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memberikan rezeki, menahan rezeki, memberikan mudarat, memberikan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan syirik apa? Rububiyah. Para ikhwah, syirik rububiyah ini disebabkan dengan dua sebab. Syirik rububiyah ini disebabkan dengan dua sebab. Sebab yang pertama yaitu dengan ta'til, peniadaan. Terjadi syirik rububiyah atau syirik di dalam rububiyah karena

Tausiah ini disebabkan dengan dua sebab. Syirik rububiyah ini disebabkan dengan dua sebab. Sebab yang pertama yaitu dengan ta'til, peniadaan. Terjadi syirik rububiyah atau syirik di dalam rububiyah karena meniadakan. Ya, karena meniadakan. Meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan Fir'aun, dia mengatakan, "Wa ma rabbul alamin?" Adakah Rabb yang maha pencipta? Yang maha pengatur alam semesta? Ini namanya syirik di dalam rububiyah disebabkan dengan apa tadi bahasa Arabnya? Ta'til. Ta ain to ya lam. Ta'til. Yang artinya adalah peniadaan. Syirik di dalam rububiyah disebabkan karena peniadaan. Para ikhwah ahibati hafizakumullahu taala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi menjelaskan bahwa syirik di dalam rububiyah yang disebabkan karena peniadaan ada bermacam-macam. Di antaranya meniadakan ciptaan dari penciptanya, seperti kaum ateis meniadakan ciptaan dari penciptanya, seperti air ini. Air ini ada tiba-tiba, tidak ada penciptanya. Seperti Masjid Al-Barakah ini, ada tiba-tiba, tidak ada penciptanya. Meniadakan ciptaan dari penciptanya. Inilah yang disebut dengan kaum ateis. Ya. Contoh yang kedua, syirik rububiyah, syirik di dalam rububiyah disebabkan karena peniadaan, seperti meniadakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan sifat kesempurnaan dari Allah. Allah tidak memiliki penglihatan, pendengaran. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di kanan, tidak di kiri. Berarti apa? Kalau begitu berarti apa? Tidak ada. Inilah syirik yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah. Inilah syirik yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah. Meniadakan kesempurnaan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh syirik di dalam rububiyah disebabkan karena peniadaan sifat kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua itu. Yang ketiga yaitu meniadakan hubungan atau lebih tepatnya perbedaan antara Allah dengan makhluk. Meniadakan perbedaan antara Allah dengan makhluk. Seperti kaum siapa? Wahdatul wujud. Mereka mengatakan, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mereka mengatakan ma sama khaliqun wa makhluk. Enggak ada yang nama pencipta, enggak ada yang namanya yang diciptakan. Enggak ada. La hauna syai'an. Tidak ada dua sesuatu, enggak ada. Ya. Kata mereka al-haqqum al-munazzah huwa 'ainul khaliq al-musyabbah. Mereka mengatakan kebenaran yang paling suci adalah semua yang tidak pernah ada contohnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah dan seluruh makhluk adalah Allah. Allah, ente pun Allah. Allah, kucing pun

0: Allah. Ini adalah wihdatul wujud. Ya. Dan ini kesyirikan. Kenapa? Meniadakan perbedaan antara Sang Maha Pencipta dengan makhluk yang diciptakan. Mereka katakan tidak ada. Dan ini biasanya dimiliki oleh orang-orang tasawuf yang ekstrim. Dan saya bisa mengatakan, hampir semua tarekat sufiyah ujung-ujungnya kepada keyakinan ini. Wihdatul wujud. Allah dan semua alam semesta adalah Allah. Makanya sebagian ekstrim sufi mengatakan, ana a'buduhu huwa ya'buduni fa anna yukallam. Aku menyembah dia, dia menyembah aku. Maka siapa yang paling berhak untuk dibebani beribadah? Aku beribadah kepadanya, dia beribadah kepadaku. Lalu siapa yang berhak dibebani untuk beribadah? Artinya antara makhluk dengan antara Khalik Maha Pencipta dengan makhluk yang diciptakan sama, tidak ada bedanya. Ini kesyirikan. Ini apa? Kesyirikan. Hati-hati ya, pembagiannya jangan bingung. Saya yakin antum bingung pembagiannya. Boleh saya ulang? Mau saya ulang? Perhatikan ya. Kita katakan tadi kesyirikan, kalau ada papan tulis ini enak. Nah, ini masukan juga bagi tim Roja, biar mungkin menyediakan papan tulis. Kita bagi syirik menjadi syirik apa? Akbar dan asgar. Asgar hilangkan dulu. Kita belajar akbar dulu. Akbar, terjadi kesyirikan akbar pada tiga hal. Terjadi kesyirikan akbar pada tiga hal. Syirik akbar di dalam apa tadi? Rububiyah. Kemudian yang kedua, syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syirik akbar di dalam ibadah uluhiyah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita hilangkan dulu, yang kedua hilangkan dulu. Syirik akbar di dalam rububiyah dulu kita pelajari. Ya, syirik akbar di dalam rububiyah kita pelajari. Kita katakan syirik akbar di dalam rububiyah disebabkan dengan dua sebab. Dengan dua sebab. Ya. Sebab yang pertama, ta'til. Peniadaan. Saya sebutkan dulu sebab yang kedua biar mudah membaginya, biar mudah antum baga membuat bagannya. Sebab yang pertama apa tadi sebabnya? Ta'til. Yang kedua adalah andad. Andad yaitu sekutu. Menjadikan untuk Allah sekutu. Menjadikan untuk Allah sekutu. Kembali kita ke permasalahan. Syirik akbar di dalam rububiyah disebabkan karena berapa? Dua sebab. Sebab yang pertama apa? Ta'til. Apa arti ta'til? Peniadaan. Sebab yang kedua apa? Andad. Apa arti andad? Menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita membicarakan ta'til. Contoh-contoh syirik akbar di dalam rububiyah disebabkan karena ta'til. Satu, meniadakan ciptaan dari penciptanya. Maksudnya meniadakan pencipta. Alam semesta ada tiba-tiba. Seperti orang-orang yang mengatakan teori Big Bang. Alam semesta adanya tiba-tiba, enggak ada yang mencipta. Ya, masjid ini ada tiba-tiba, enggak ada yang mencipta. Inilah keyakinan kaum apa? Ateis. Inilah keyakinan kaum ateis. Yang kedua yaitu meniadakan sifat kesempurnaan bagi Allah. Allah tidak punya sifat. Allah tidak mendengar, tidak melihat, Allah tidak mengetahui. Allah tidak punya sifat, kata mereka. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam, tidak di luar. Ini syiriknya kaum Jahmiyah yang ta'tilu jami'i sifatillah, meniadakan seluruh sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum Jahmiyah. Kenapa Ustaz kaum Jahmiyah seperti itu? Itu kan bodoh banget. Maka jawabannya, karena sebenarnya mereka tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluk. Itu intinya. Kalau Allah punya sifat, berarti seperti makhluk menurut mereka. Contoh yang ketiga, apa tadi? Meniadakan perbedaan. Jadi syirik di dalam rububiyah disebabkan karena ta'til peniadaan. Contoh yang ketiga adalah meniadakan perbedaan antara Allah dengan makhluknya. Kata mereka, Allah dan makhluknya sama. Tidak ada dua hal yang sama, tidak ada dua hal yang nyata. Kalau begitu, Allah dan seluruh makhluknya dan seluruh alam semesta adalah Allah. Ini syiriknya kaum apa? Wahdatul wujud. Lihat air ini. Wahdatul wujud. Mereka mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Seperti ada kopi dengan susu, disatukan menjadi kopi susu. Ini salah satu cara wahdatul wujud yang disebut dengan al-ittihad, menyatu. Jadi Allah dengan makhluknya menyatu. Ada lagi cara yang kedua dari wahdatul wujud, yaitu al-hulul, menitis. Seperti keyakinan kaum Nasrani, Allah menitis pada Nabi Isa, sehingga Allah ya Nabi Isa, Nabi Isa ya Allah, menurut kaum Nasrani. Ini dua cara yang dimiliki oleh kaum wahdatul wujud. Yang pertama ittihad, menyatu. Yang kedua hulul. Apa itu? Menitis. Maka apabila ada orang menyatakan bahwasanya Allah masuk ke dalam dirinya, nah ini wahdatul wujud. Kenapa? Karena berarti dia menitiskan Allah di dalam diri orang tersebut. Paham sampai sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekarang, sebab yang kedua syirik di dalam rububiyah, apa tadi? Andad, diambil dari kata-kata niddun. Niddun jamaknya adalah andadun. Niddun jamaknya adalah andadun, yang artinya apa? Sekutu. Syirik di dalam rububiyah karena menjadikan sekutu bagi Allah. Allah punya teman. Allah na'udzubillah punya istri. Allah na'udzubillah punya anak-anak perempuan. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Seperti kaum Nasrani yang menjadikan sekutu bagi Allah ada Tuhan Ruhul Kudus, ada Tuhan, anak Tuhan. Ya, ini syirik. Di dalam syirik akbar, di dalam rububiyah disebabkan karena apa? Andad, menjadikan sekutu bagi Allah. Ya, mudah-mudahan tidak. bingung ya pembagiannya? Tidak bingung kan?
1: Tidak.
0: Ya, yang ngantuk aja bingung. Kalau yang benar-benar mematikan, insya Allah nggak bingung. Saya sengaja pelan-pelan, mudah-mudahan paham. Makanya kalau digambar menarik sebenarnya. Contoh yang kedua, kaum Majusi menjadikan sekutu bagi Allah. Seperti apa? Keyakinan mereka bahwasanya setiap kejadian yang baik itu disebabkan karena cahaya, api. Dan setiap kejadian yang buruk disebabkan karena kegelapan. Berarti di sini ada dua penguasa. Api sebagai kebaikan dan gelap sebagai keburukan. Ini menunjukkan bahwasanya kaum Majusi mensyirikkan Allah, syirik akbar di dalam rububiyah disebabkan karena Anda menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kaum Qadariyah yang menyatakan bahwasanya manusia, makhluk, menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada kuasa Allah. Manusia ataupun makhluk, hewan, menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada kuasa Allah. Oh, berarti ada yang berkuasa dua. Allah berkuasa, kemudian siapa lagi yang berkuasa? Makhluk yang berkuasa. Artinya ada sekutu bagi Allah. Ini kaum apa para ikhwah? Kaum Qadariyah. Kemudian contoh yang keempat, syirik akbar di dalam rububiyah disebabkan karena andat. Contoh yang keempat adalah syiriknya orang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Syiriknya orang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Allah berfirman, "Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, qala ana uhyi wa umiit." Ingatlah ketika Ibrahim alaihi salam berkata, "Rabbku yang menghidupkan dan mematikan." Maka orang ini mengatakan, "Aku pun bisa menghidupkan mematikan." Ini berarti menjadikan dirinya apa? Sekutu untuk siapa? Allah. Berarti ada yang menghidupkan Allah, ada yang mematikan Allah, tapi ada juga yang menghidupkan dan mematikan, yaitu orang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya juga contoh yang keberapa itu? Yang kelima. Yang terakhir, bukan yang paling akhir, yaitu para penyembah matahari, para penyembah bulan. Mereka menyatakan bahwasanya matahari adalah sumber kehidupan, matahari yang mengatur alam semesta. Tidak ada matahari, maka alam semesta akan mati. Ini berarti mereka menjadikan sekutu bagi Allah. Ada yang mengatur, ada yang mencipta, ada yang berkuasa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh saya tambahkan, termasuk di dalamnya adalah syiriknya kaum Arab jahiliyah. Yang menjadikan untuk Allah sekutu, yaitu berupa anak-anak perempuan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan kabira. Allah terlepas dari itu semua, dari apa yang telah mereka sebutkan. Apa? Kaum Arab jahiliyah mereka meyakini bahwa Allah memiliki anak perempuan. Dari mana mereka menamai Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Kata mereka, Allah Al-Ilah. Anak perempuan Allah namanya Lata. Allah Al-Aziz. Anak perempuan Allah namanya Uzza. Diambil dari kata-kata Aziz. Ya. Allah namanya Al-Mannan. Anak perempuan Allah diambil dari kata-kata Manat. Ini berarti menjadikan sekutu bagi Allah. Dan itulah syiriknya kaum Arab jahiliyah. Menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu anak-anak perempuan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita masuk kepada syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tadi syirik akbar dalam rububiyah sudah selesai. Ya, syirik akbar dalam rububiyah sudah selesai. Sekarang syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam kitab Tashhirul Aqidah Al-Islamiyah, yaitu pemudahan akidah Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah. Beliau mengatakan syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita katakan tadi syirik akbar ya itu terjadi pada tiga hal. Syirik akbar di dalam apa? Rububiyah. Sudah kita bahas, selesai. Syirik akbar di dalam apa? Sekarang nama-nama dan sifat-sifat yang sekarang kita bahas. Ya. Syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah menjadikan untuk Allah yang semisal dengan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti menamai makhluk dengan nama khusus milik Allah. Menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah. Ini namanya melakukan kesyirikan akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya beri contoh-contohnya. Yang pertama, yaitu tadi orang Arab jahiliyah, yang mana mereka menjadikan nama-nama berhala mereka dari nama-nama Allah. Al-Lata dari nama apa? Al-Ilah. Al-Lata dari nama apa? Al-Ilah. Kemudian Al-Uzza dari nama Allah apa? Al-Aziz. Al-Manat dari nama Allah apa? Al-Mannan. Ya, Al-Mannan. Ini contoh syirik akbar di dalam asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, contoh yang kedua maksud saya, syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu keyakinan kaum Rafidah, Syiah Rafidah, bahwasanya imam mereka mampu mendengar doa orang-orang yang berdoa. Mampu mendengar doa orang-orang yang berdoa. Termasuk di dalamnya keyakinan kaum tasawuf bahwa wali-wali mereka yang sudah meninggal mampu mendengar apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepada mereka. Ini syirik akbar di dalam tauhid, di dalam asma was sifat. Ya. Contoh yang ketiga, syirik akbar di dalam nama-nama sifat-sifat Allah, yaitu seperti kaum Yahudi yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Mereka mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk. Ya, ini namanya syirkul musyabbihah, syiriknya orang-orang yang menyamakan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai, tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang keempat, syirik akbar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu orang yang mengaku mengetahui hal gaib, tukang ramal, dukun, mengaku mengetahui akan hal gaib. Baik kahin, yaitu tukang ramal yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi, barang hilang, anak hilang, motor hilang, emas hilang, istri hilang, mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi. Atau arraf, mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan terjadi. Baguskah berumah di sini? Baguskah usaha di sini? Baguskah nikah tanggal sekian, hari sekian? Ini namanya arraf, mengaku mengetahui akan hal yang akan terjadi. Itu semua syirik akbar di dalam apa? Asma was sifat. Kenapa? Karena mengetahui akan hal gaib hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Naml ayat 65 Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Disebutkan di dalam surat Yunus ayat 20, innamal ghaibu lillah, sesungguhnya ilmu gaib hanya milik Allah. Disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, di sisinya nyalah kunci-kunci ke hal gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal gaib. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri pemberian manfaat ataupun penahanan mudarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan jika aku mengetahui akan hal gaib, niscaya aku akan perbanyak kebaikan, dan niscaya aku tidak akan tertimpa keburukan. Buktinya Nabi Muhammad SAW terdesak luka ketika di Taif. Buktinya Nabi Muhammad SAW terdesak luka ketika di peperangan Uhud. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui akan hal gaib. Kalau manusia terbaik, rasul dari manusia yang paling terbaik, tidak mengetahui akan hal gaib, apalagi yang lainnya? Apalagi wali-wali? Apalagi wali-wali gadungan? Ya, ini kadang-kadang aneh para ikhwah, kaum muslimin kalau sudah terlalu berlebihan terhadap seseorang, mengkultuskan seseorang, orang gila dianggap wali. Semakin gila semakin wali. La haula wala quwata illa billah. Ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada kesyirikan, mengaku mengetahui akan hal gaib. Termasuk di dalamnya tukang ramal, meramal dengan bintang. Ya. Bintang-bintang Sagittarius. Usus pokoknya usus semua. Saya juga enggak hafal. Dan subhanallah, termasuk di dalamnya adalah yang baca majalah-majalah di dalamnya terdapat ramalan. Ini orang bodoh. kuadrat pangkat 9. Kenapa? Karena itu yang nulis manusia biasa. Kok mau-maunya percaya? Mungkin dia sedang dimarahin istrinya. Ya, akhirnya dia nulis macam-macam. Pokoknya yang berbintang Leo, kamu akan begini, begini. Karena dia sedang dimarahin istrinya. Ini para ikhwah, ini namanya syirik di dalam tauhid, di dalam asma was sifat. Itu contoh-contohnya. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pendengar Radio Roja, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Bagian terakhir di dalam syirik akbar adalah syirik akbar di dalam uluhiyah, dalam peribadatan. Syirik akbar di dalam peribadatan. Syirik akbar di dalam peribadatan terbagi menjadi dua. Orang melakukan syirik akbar di dalam ibadah, di dalam uluhiyah, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu memalingkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah. Memalingkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu berhukum kepada selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Berhukum kepada selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas syirik akbar di dalam ibadah dalam bentuk memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, syirik akbar di dalam ibadah dibagi lagi menjadi dua. Syirik akbar dalam memalingkan ibadah kepada selain Allah, atau syirik taat berhukum kepada selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang contoh yang pertama atau macam yang pertama dari syirik akbar di dalam uluhiyah, dalam peribadatan, adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah semua jenis ibadah, baik ucapan seperti zikir, doa, baca Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, semua jenis ibadah ucapan, apabila dipalingkan kepada selain Allah, ditujukan kepada selain Allah, maka ini syirik akbar di dalam ibadah. Atau semua jenis ibadah berupa perbuatan seperti sholat, puasa, haji, dan segala macam jenis ibadah, jika ditujukan, dipalingkan kepada selain Allah, maka ini termasuk dari syirik akbar di dalam ibadah, karena memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang syirik akbar di dalam uluhiyah dengan cara memalingkan ibadah kepada selain Allah dibagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu melakukan syirik akbar di dalam doa permintaan. Melakukan syirik akbar di dalam doa permintaan, doa ul mas'alah. Seperti misalkan orang, ini contoh nih, memalingkan ibadah dalam doa permintaan. Seperti meminta kepada makhluk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, baik makhluknya hidup ataupun mati. Meminta kepada makhluk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik makhluknya hidup ataupun mati. Baik makhluknya itu nabi atau orang biasa. Baik makhluknya itu manusia ataupun jin. Meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik makhluknya hidup ataupun mati. Ini syirik akbar. Kenapa? Karena sudah memalingkan doa permintaan kepada selain Allah. Contoh, orang berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar disembuhkan penyakit. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Memalingkan doa permintaan kepada makhluk yang sudah meninggal, yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah permintaan tersebut. Paham ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Contoh yang kedua, berdoa kepada orang yang sudah mati, minta kesembuhan, rezeki, jodoh, pekerjaan kepada orang yang sudah mati. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, minta kepada orang yang gaib, tidak ada. Seperti keyakinan kaum Syiah Rafidah, Imam Mahdi mereka bersembunyi sampai sekarang, semenjak 1200 tahun yang lalu belum keluar-keluar sampai sekarang. Apabila ada orang minta kepada yang gaib, yang tidak ada, maka ini syirik akbar. Kenapa? Karena sudah memalingkan doa permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya syirik akbar adalah berdoa dengan cara menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Ini syirik akbar di dalam uluhiyah, dikarenakan memalingkan doa permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa ada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Berdoa kepadaku langsung kepada Allah tanpa perantara. Menjadikan antara seseorang dengan Allah perantara syirik akbar di dalam apa? Uluhiyah. Dengan cara memalingkan doa permintaan kepada selain Allah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ya, biar tidak bingung. Syirik akbar yang ketiga terjadi pada apa? Ibadah uluhiyah. Syirik akbar rububiyah sudah, syirik akbar dalam asma wa sifat sudah selesai. Sekarang syirik akbar terjadi pada uluhiyah, yaitu pada ibadah. Syirik akbar di dalam ibadah ini ada dua cara. Yang pertama, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Paham sampai sini? Yang kedua, tunduk patuh taat kepada selain Allah atau kepada hukum selain Allah. Paham sampai sini? Ada dua. Ini kita nantikan. Ini kita bicarakan dulu. Syirik akbar di dalam ibadah dengan cara memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nah, cara memalingkan ibadah kepada selain Allah ada dua macam lagi. yaitu berdoa kepada selain Allah dengan doa permintaan. Minta rezeki, minta anak, minta jodoh, minta pekerjaan, minta. Apabila berdoa kepada selain Allah, doa permintaan, ini namanya memalingkan ibadah kepada selain Allah. Contoh-contohnya, ada berapa tadi saya sebutkan? Minta kepada siapa? Minta kepada seseorang tentang sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh siapa? Allah. Baik yang dimintai hidup ataupun mati. Nabi ataupun selain nabi, manusia ataupun jin. Yang kedua apa? Berdoa minta sesuatu kepada orang yang sudah mati. Yang ketiga, berdoa meminta sesuatu kepada orang yang tidak ada, yang gaib. Yang keempat, berdoa dengan cara menjadikan antara dirinya dengan Allah apa? Perantara. Ini semua syirik akbar di dalam uluhiyah dengan cara memalingkan ibadah kepada selain Allah, yaitu berdoa kepada selain Allah. Cara yang kedua, berdoa kepada selain Allah, cara yang kedua yaitu memalingkan ibadah apapun selain doa kepada selain Allah. Memalingkan ibadah apapun selain doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Contoh yang pertama yaitu memalingkan niat kepada selain Allah. Jadi saat sholat niatnya untuk makhluk. Saat haji niatnya untuk makhluk. Saat bersedekah niatnya agar dipuji orang, disanjung orang, diberikan penghargaan oleh orang lain. Ini namanya syirik akbar di dalam ibadah dengan cara memalingkan ibadah kepada selain Allah, selain doa permintaan, yaitu memalingkan niat tujuan kepada selain Allah. Orang sholat Allahu Akbar, sholatnya untuk Allah tapi juga untuk selain Allah. Paham ini para ikhwah? Memalingkan ibadah selain doa permintaan kepada selain Allah. Contoh yang pertama, memalingkan niat dalam ibadah kepada selain Allah. Ya, seperti orang munafik, mereka itu memalingkan niat sholat mereka agar mendapatkan pujian dari manusia, maka merekanya pun sholat, maka mereka sholat pun dalam keadaan riya. Orang munafik. Contoh yang kedua, memalingkan rasa takut kepada selain Allah. Memalingkan rasa takut kepada selain Allah. Rasa takut ibadah atau tidak? Ibadah. Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni." Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Memalingkan rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul pertanyaan, "Ustaz, takut kepada kegelapan lewat kuburan, syirik enggak?" Maka jawabannya, jika takutnya dibarengi dengan rasa pengagungan, ketundukan, maka itu syirik. Adapun takutnya sebagai manusia, tabiatnya karena takut gelap, takut ketinggian, takut panas, takut mati, maka ini tidak kesyirikan. Ya, paham ya? Jadi contoh yang kedua, memalingkan rasa takut. takut yang dibarengi dengan apa tadi? Pengagungan dan rasa cinta kepada selain Allah, maka ini disebut dengan takut syirik akbar, karena memalingkan ibadah takut kepada selain Allah. Contoh yang ketiga, memalingkan rasa cinta kepada selain Allah. Memalingkan rasa cinta kepada selain Allah apabila cinta tersebut dibarengi dengan rasa pengagungan, ketundukan. Maka itu berarti rasa cinta yang syirik, karena cinta yang dibarengi dengan pengagungan, ketundukan hanya boleh diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu semua amalan-amalan hati. Memalingkan niat, memalingkan rasa takut, memalingkan rasa harap, memalingkan rasa apa tadi? Rasa cinta, itu semua amalan hati. Sekarang termasuk contoh syirik akbar di dalam uluhiyah dengan cara memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah memalingkan seluruh jenis ibadah praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, ibadah-ibadah praktis. Apabilanya sholat seseorang kepada selain Allah, sujud seseorang kepada selain Allah, ruku seseorang kepada selain Allah, maka ini hukumnya syirik apa? Syirik akbar di dalam uluhiyah, karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya, apabila orang menyembelih bukan untuk Allah tapi untuk jin, ini namanya syirik akbar atau asgar? Akbar. Kenapa? Memalingkan ibadah sembelihan ditujukan kepada selain Allah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang sudah kita bahas itu syirik akbar karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Sekarang syirik akbar di dalam ibadah karena berhukum taat kepada hukum selain Allah. Taat kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, taat kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik akbar di dalam uluhiyah jenis kedua. Nah, ini ada potret-potretnya, contoh-contohnya. Contoh yang pertama, meyakini hukum selain Allah lebih utama dibandingkan hukum Allah. Meyakini Undang-Undang Dasar 1945 lebih utama dibandingkan hukum Al-Qur'an dan hadis. Ya? Ini hati-hati para ikhwah. Dan saya tidak yakin ataupun tidak yakin orang-orang yang berhukum kepada Undang-Undang 1945 menyatakan bahwasanya itu lebih utama dibandingkan Al-Quran. Gak mungkin. Berarti tidak masuk ke dalam syirik akbar. Yang masuk dalam syirik akbar adalah apabila ada hukum manusia, dikatakan hukum manusia lebih utama, lebih baik dibandingkan hukum Al-Quran dan Sunnah. Paham ini para ikhwah? Itu baru syirik akbar. Contoh yang kedua, yaitu meyakini boleh berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Maka ini syirik akbar. Yang ketiga, membuat undang-undang yang tidak atau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Membuat undang-undang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, contoh ini contoh ya. Ridho dengan orang yang berhukum kepada selain hukum Allah. Ridho, rela dengan orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yang terakhir, yaitu mengajak kepada selain hukum Allah. Mengajak kepada selain hukum Allah. Kaum Nasrani Yahudi menghalalkan minuman keras babi, kemudian mengajak untuk keajaran mereka. Syirik akbar. Mengajak berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini para ikhwah, itulah pembagian tauhid, pembagian syirik di dalam rububiyah. Syirik akbar di dalam rububiyah dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yang kedua apa? Berhukum kepada selain hukum Allah. Ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah dibagi lagi menjadi dua. Memalingkan doa permintaan kepada selain Allah. Seperti berdoa kepada makhluk dengan sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Berdoa kepada orang mati, berdoa kepada orang gaib, berdoa menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga seperti memalingkan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Seperti memalingkan niat, memalingkan rasa takut, memalingkan rasa cinta, memalingkan sholat, sujud kepada selain Allah, ruku kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ini semua memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu hukumnya syirik apa? Akbar. Kenapa? Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, yaitu berhukum kepada selain hukum Allah. Contoh-contohnya yang saya katakan tadi, menganggap bahwa hukum selain Allah lebih utama, menganggap boleh berhukum kepada selain Allah, menganggap rela dengan orang yang berhukum kepada selain Allah, mengajak berhukum kepada selain Allah, dan seterusnya. Alhamdulillah, selesai pembagian syirik akbar. Ini yang bisa sampaikan. Tidak ada pertanyaan karena sudah malam. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري.
5: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أبو هاشم يقول، يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، متفق عليه.
3: نعم، الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
4: Abu Hashim bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Adam menyakiti diriku. Dia mencela dahar, padahal aku adalah dahar. Di tanganku segala perkara dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam." Muttafaqun alaihi. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjawab, hadis di atas maknanya jelas. Itu larangan bagi seseorang untuk mencela masa, untuk mencela waktu. Apabila terjadi perkara yang tidak dia inginkan, maka jangan dia sandarkan hal tersebut kepada masa. Namun hendaknya dia fahami bahwasanya keburukan yang dia dapatkan merupakan bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini, agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Untayan mutiara nasihat. Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini, semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram, kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya azab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagi kuda pedati, terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika anda melihat ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, Andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam pasti bersalah. "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah ya Allah ciptakan dengan kedua tangannya Adam alaihissalam. Ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah azza wajalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah azza wajalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wassalam. Tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya, apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayyub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah azza wajalla. Dia sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayyub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayyub mengangkatkan tangannya mengatakan, "Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin." Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan, "Fakashabna bihi." Maka kami angkat daripada Ayyub. Fakashabna ma bihi min dhurrin. Kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
7: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nas 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
5: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.

0: إمساك النفس عن الجزع،
1: نعم،
0: وإمساك اليد من اللطم، لطم الخدود، شق الجيوب، هذا هو الصبر عند المصائب. نعم.
2: Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu tentang hakikat kesabaran di awal musibah yang menimpa seorang hamba. Maka beliau menjawab bahwasanya hakikat kesabaran adalah seseorang menahan jiwanya dari keluh kesah, menahan tangannya dari menampar-nampar pipinya, dari merobek-robek pakaiannya. Itulah hakikat kesabaran seorang hamba di dalam menghadapi musibah yang dia dapatkan.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Manakah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
6: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
8: Al-Qur'an.
9: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, tafriq ba'd al-ulama. Pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar. Ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita, dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama. Atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku. Yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat. Bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba. Untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia, apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
3: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan.
3: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya, dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

0: Al-Quran,
1: dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Quran.
1: Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka, apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabb-nya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: kalian.
1: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
0: نور من القرآن.
5: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Bakr Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: idza iltaqal muslimani bisayfayhima فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
4: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
0: Al-Qur'an.

0: Amra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya." Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: Ya'qub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi.
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.
1: Waja'u abahum isya'an yabkun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ya'kub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ

0: fasiqun.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ya'kub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta."
1: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
0: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: أعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
1: Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari budaya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.

0: تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Ya'kub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah, hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: طير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: الْمُخْلَصِينَ.
1: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf.

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: أنا حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?
1: Fa'in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum 'indi wa la taqrabun."
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ashhad.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Dinul Islam mabniun ala aslain. Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak.
3: Awliya qalilan ma tadhakkarun.
0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

0: عليه أمرنا فهو رد.
1: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
2: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wabika amsayna وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها، وحافظوا على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع لله الحمد، ولكن ينتابني ببعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق، وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول: ما توجيهكم ونصيحتكم لي بهذه الأمور؟
3: هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيء. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعد بالله وأحسن الظن بالله وتوكل على الله، والله يسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Fadilatul Syekh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu. Aku selalu mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Aku juga terus membaca Al-Quran. Dan aku juga terus berusaha untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah walillahilhamd. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan, aku sering dirasuki rasa takut akan masa depan. Baik yang berkaitan dengan rizki dan pekerjaan, atau yang berkaitan dengan masa depan anak-anakku, khususnya di akhir-akhir ini, sehingga aku sering merasakan kekhawatiran, kegundahan, dan kebingungan. Sang penanya berkata, apa arahan Anda dan nasihat Anda untukku dalam perkara-perkara ini? Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala menjawab, perasaan ini berasal dari syaitan. Maka hendaknya engkau meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jika engkau merasakan perasaan seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berprasangka baiklah kepada Allah, dan bertawakkallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaAllah.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, karena mendapat siksaan yang sangat berat.

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu."

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu, wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang-orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, "Kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala.

Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Alam

0: Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.

0: Dan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah dari kami, walaupun sedikit saja? Orang-orang yang sombong berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami pun dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ

Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

0: Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Pohon itu tidak dapat tegak sedikit pun.
1: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.
0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan orang-orang kafir itu menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tepat kembalimu ke neraka.

0: البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar kapal itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

dan Allah telah menundukkan matahari dan bulan bagimu, yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala." Rabbi

Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa mengikuti aku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: ذلك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah, rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi.

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan Ismail dan Ishak kepadaku di hari tuaku. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar segala doa. Rabb

0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan.

Dan sekali-kali janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

0: Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kembali ke dunia, walaupun hanya sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Allah berfirman, "Bukankah dahulu kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ.
0: Dan kamu telah tinggal di tempat orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.
1: وَقَدْ

0: Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya terhadap Allah. Padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka itu amatlah besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.
0: Maka karena itu, jangan pernah kamu mengira bahwa Allah akan mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

0: yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan langit, dan mereka berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutupi api neraka.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, dan agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
0: Surah Al-Hijr. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihidz-dzikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?
1: Ma

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: ولو

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: Wal-ardh

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami panjangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman. Dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu. Dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul waritsun.
0: Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimnal mustaqdimina minkum wa laqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjud li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'adhirni ila yawmi yub'athun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan.

0: kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin.
0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Di dalam surga, mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adhabi huwal 'adhabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhayfi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: Idzakhalu 'alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."

0: Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat." Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Malaikat-malaikat menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa."
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
1: Falamma ja'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Malaikat-malaikat berkata, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan." Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.

maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat. Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Dan kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha ladisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladhalimin.
0: Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal matani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. La

0: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.
2: Radio Roja
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kami akan hadirkan kajian secara langsung disampaikan oleh Ustaz Mahfud Umri LC Hafirullah Ta'ala dari bahasan prinsip dasar Islam, secara langsung disampaikan dari Masjid Riyadhus Shalihin Bekasi. Kita simak dan ikuti bersama, semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan.

0: Abu Dawud nomor 4104. Wahai Asma, sesungguhnya wanita itu kalau sudah haid tidak boleh kelihatan dari badannya kecuali ini dan ini, sambil menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangan. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Ya. Nah, dengan hadis ini juga dalil ulama yang tidak mewajibkan apa? Cadar. Dan saya cenderung pendapat ulama, ya, memilih pendapat ulama yang tidak cadar tidak wajib. Allahu a'lam bissawab, ya. Kemudian kainnya tebal, tidak tipis atau transparan, ya. Seperti tadi, nisaun kasiatun ariyatun, wanita berpakaian tapi telanjang, transparan, ya. Tipis, apalagi sampai membentuk badannya para jemaah, ya, kepada kaum wanita muslimah, para ibu-ibu terkadang senang dengan pakaian seperti itu, diiringi musik di depan umum. Senang boleh-boleh, sendirian di rumahnya atau antara perempuan tertutup. Ya, dan jaga tetap meskipun antar perempuan batasan-batasan auratnya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang ya ngetren, ya, senang bersama depan ruko, di depan kantor bareng-bareng, diiringi dengan musik, dengan pakaian seperti itu, kelihatan auratnya, bentuk-bentuk badan, itu semua haram. Ya. Dan ini kami sampaikan sebagai saudara yang mencintai saudaranya, sebagai orang-orang yang beriman. Karena Allah berfirman tadi surah Al-Ahzab, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, ya, yudnina 'alaihinna min jala bihin, ya. Ya, wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita kaum beriman. Jadi ibu-ibu, ya, dengan rasa cinta karena Allah, rasa peduli sebagai saudara, seiman dan seagama, seakidah. Bukan tujuan untuk memojokkan, bukan tujuan untuk mendiskreditkan, atau dengan tujuan menyempitkan gerak langkah untuk kesehatan, tidak. Masih banyak jalan yang tidak melanggar syariat Allah.
1: FM 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
0: Antum muslimun amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jemaah yang ada di masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa tidak ada perintah yang Allah perintahkan kecuali pasti mengandung kebaikan dan maslahat. Dan tidak ada larangan yang Allah larang kecuali mengandung madharat. Oleh sebab itu, kita bersyukur dengan adanya perintah dan larangan. Kita harus yakin perintah Allah mengandung maslahah, kebaikan. Kita harus yakin larangan Allah mengandung madharat yang membahayakan. Dengan demikian, dengan rasa syukur, maka diberikan taufik pertolongan kesadaran untuk mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Alhamdulillah. Ya, hamdikumullah. Assalamualaikum. Nah, di antaranya pada pembahasan buku atau kitab Prinsip Dasar Islam yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, kita sudah membahas poin ke-13 ya, dan sekarang lanjutannya ya. Di mana poin ke-13 mengatakan Islam larang membuat tato, mengerik bulu wajah, mencukur alis, menyambung rambut, dan memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Penulis mengatakan rahimahullah, dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambut dan meminta disambung rambutnya. Ya. Rasulullah SAW mengancam dengan masuk neraka bagi wanita yang tidak berbusana muslimah, ya, yaitu berjilbab yang menutupi aurat. Gitu. Ya. Seperti sabda Rasulullah SAW, ya, sinfani min ahlin nar, lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'atna bil baqar yatribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Hadis ini riwayat Imam Al-Muslim, Imam Muslim ya, dan Imam Ahmad. Dan juga Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Yang artinya ada dua golongan ahli neraka, penduduk neraka, yang belum pernah aku lihat keduanya. Yaitu satu kaum yang memegang cemeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia. Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ya. Kasiatun ariat, berpakaian tapi telanjang. Mumilat, ia berjalan berlenggak-lenggok. Ya. Ma'ilat, ya. Mumilat, ma'ilat. Ya. Ru'usuhunna, yaitu berlenggak-lenggok kepalanya dicondongkan. Seperti apa? Seperti penuh onta yang condong. Ya. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Padahal sesungguhnya aroma surga dapat tercium sejauh perjalanan begini dan begini. Ya. Dari hadis ini bisa kita mengambil pelajaran penting di antara sifat ahli neraka adalah orang yang memegang cemeti, memegang cambuk yang dipakai untuk mencambuk orang. Nah, ini arti apa? Dia dolim. Dolim. Karena dolim ini akan ada balasannya. Ittaqul zulma fa inna zulma dulumat yaumal qiyamah. Takutlah kepada perbuatan dolim, karena perbuatan dolim itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Nah, tapi bagi orang yang memang ditugaskan untuk mencambuk, ya, seperti orang yang menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, dicambuk berapa kali? 80 kali, ya. Allah berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanat wa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajaliduhum thamanina jaldah." Ya, orang-orang yang menuduh orang-orang baik-baik dengan tuduhan zina, tidak membawa 4 orang saksi, maka cambuk 80 kali. Apakah orang yang mencambuk itu kemudian masuk ke dalam hadis ini? Tidak. Paham di sini? Ya. Termasuk juga orang yang mengkisos, tentu tidak. Ini untuk orang-orang yang dolim. Ya. Kemudian wanita berpakaian tapi telanjang. Mumilat, ma'ilat, ru'usuhun. Lenggak-lenggok, kepalanya lenggak-lenggok. Alias apa? Bahasa anak sekarang, caper.
2: cari perhatian. Nah, tapi perhatiannya apa? Untuk laki-laki, ya. Perhatiannya untuk diperhatikan oleh kaum laki-laki para jamaah. Ya tentu saja yang seperti itu. Ya. Di sini disebutkan mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Perhatian akidah Ahlus Sunnah, ya. Kalau orang itu beriman lalu melakukan pekerjaan ini, maka tidak akan menghilangkan keimanannya. Yang bisa menghilangkan keimanan apa? Perbuatan syirik dan kufur. Itu pun ketika mereka meninggal belum bertobat. Nah itu. Kalau bertobat, enggak. Ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Allah menerima taubat hamba selama nyawa belum kongkongan. Nah ini bagi yang tentu saja yang tidak bisa masuk, tidak akan pernah bisa masuk surga adalah orang apa? Orang yang mati dalam perbuatan syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan mengampuni selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Seperti Nabi bersabda, ya bani Adam, innaka lau ataitani bikurabil ardi khotaya thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka bikurabiha mawfiratan, rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa ya dosa sepenuh bumi dan kau datang kepadaku itu mati tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ya. Maka kalau dikatakan tidak akan bisa masuk surga, berarti dia adalah dalam keadaan kufur atau dalam keadaan syirik, ya. Atau dia masuk surga tidak bisa menjawab, artinya apa? Kalau orang itu bermaksiat, dia ini masuk maksiat. Termasuk minal kabair. Ya. Orang yang mencambuk manusia tanpa alasan yang syar'i. Wanita yang menggunakan pakaian tapi telanjang. Itu minal kabair. Ya. Kalau diartikan la yadkhulna, memang di sini isimnya isim fi'il mudhari. Ya. Tidak akan bisa masuk surga. Itu apa? Artinya masuk neraka dulu. Nabi bersabda, yakhrujuna minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang masih ada iman dalam hatinya meskipun seberat biji dzarrah, ya. Nah, kalau tidak akan pernah bisa masuk surga dan tidak akan pernah bisa mencium bau surga, berarti untuk selamanya. Maka di sini dibawa kepada apa? Ya, yuhman ala man mata wa huwa musyrik au kafir. Orang yang mati dalam keadaan musyrik atau kafir. Ya, adapun orang yang beriman, masih orang Islam, namun dia melakukan perbuatan ini minal kabair, selama tidak menghalalkan. Kalau menghalalkan, membolehkan, oh boleh, enggak apa-apa. Ya, berpakaian tapi telanjang, seperti pakaian tipis, pakaian membentuk badannya bagi wanita atau laki-laki. Mengatakan halal, sementara dia tahu itu haram, tidak boleh. Nah, berarti ini salah satu yang bisa membuat kufur, membuat kafir. Karena membolehkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, termasuk salah satu yang bisa membatalkan keislaman. Itu baru itu. Kalau mati belum bertobat, apa? Neraka untuk selamanya, tidak bisa masuk surga. Paham di sini para jemaah? Ya. Nah, tapi kalau dia orang beriman, melakukan dua sifat ini, dua perbuatan ini, maka minal kabair, termasuk dosa besar. Nah, kalau dia dosa besar, apalagi sudah minta ampun, belum minta ampun, maka dia tahta masyiatillah. Berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki mengampuni, surga langsung dengan rahmat Allah. Atau neraka dulu dengan keadilan Allah, tapi tidak kekal lain. Paham di sini? Itu akidah ahlus sunnah. Ya, bisa masuk surga. Karena apa? Syafaat Nabi. Syafaati li ahlil kabair min ummati yaumal kiamat. Syafaat itu akan diberikan kepada mereka pelaku dosa besar dari kiamat. Dosa besar yang mana? Bukan yang syirik. Syirik termasuk dosa besar yang paling besar. Ya. Nabi bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun ya min ummati man ma'a wa hiya na'ilatun man mata min ummati la yusyrik billahi syai'a. Setiap nabi punya doa yang dikabulkan. Masing-masing nabi menyegerakan doanya di dunia. Nabi Nuh menyegerakan doanya, umatnya dihancurkan. Nabi Lut, ya, dan yang lainnya. Tapi doaku aku simpan, ya, dari kiamat sebagai syafaat bagi umatku yang mati tidak dalam keadaan syirik, ya. Jadi kalau orang yang ingin mendapatkan syafaat Nabi, jangan minta-minta sama kuburan. Jangan minta-minta kepada batu besar, kepada penghuni pantai, bau rekso yang jaga gunung. Minta syafaat Nabi enggak bisa. Ya. Ya, wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaatku itu akan diraih oleh umatku yang mati tidak menyekutukan Allah, ya. Ini para jemaah. Maka di sini, ya, lafat la yadkhulul jannah wala yajidna rihaha tidak bisa, ya, tidak akan pernah masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Dibawa kepada makna apa? Matinya tidak dalam keadaan beriman. Baik syirik maupun kufur. Kufurnya kalau dia beriman jadi kufur kalau menghalalkan, membolehkan yang Allah haramkan. Kalau tetap mengaku sebagai dosa, ya, tapi dia masih melakukannya, maka dia tidak akan kekal dalam api neraka. Paham di sini, ya? Lalu penulis melanjutkan, syarat jilbab wanita muslimah yang sempurna, menutup awak seluruh tubuh, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ya. Allah berfirman, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin, ya, min jalabibihin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab 59, ya, wahai nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak perempuanmu dan wanita-wanita beriman agar mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allah ghafurur rahim, ya, dan itu, ya, lebih bagus, ya, dan apa, yu'rafna, dikenali sehingga tidak disakiti, ya, kecuali telapak tangan dan wajah, sebagaimana hadis Aisyah ketika dia mengatakan kepada Asma, ya, adik lain ibu, ya Asma, innal mar'a idza balaghatil mahid lam yasluh, ya, an yura minha illa hada wa hada wa ashara ila wajhihi wa kaffaihi. Akhrajahu Abu Dawud nomor 4104. Wahai Asma, sesungguhnya wanita itu kalau sudah haid, tidak boleh kelihatan dari badannya kecuali ini dan ini, sambil menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Ya. Nah, dengan hadis ini juga dalil ulama yang tidak mewajibkan apa? Cadar. Dan saya cenderung pendapat ulama, ya, memilih pendapat ulama yang tidak cadar tidak wajib. Allahu a'lam bisawab. Ya. Kemudian kainnya tebal, tidak tipis atau transparan, ya. Seperti tadi, nisaun kasiatun ariyatun, wanita berpakaian tapi telanjang, transparan, ya. Tipis, apalagi sampai membentuk badannya para jemaah. Ya, kepada kaum wanita muslimah, para ibu-ibu terkadang senang dengan pakaian seperti itu, diiringi musik di depan umum. Senang boleh-boleh, sendirian di rumahnya atau antar perempuan tertutup. Ya, dan jaga tetap meskipun antar perempuan batasan-batasan auratnya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang ya ngetren ya, senang bersama depan ruko, di depan kantor bareng-bareng, diiringi dengan musik, dengan pakaian seperti itu, kelihatan auratnya, bentuk-bentuk badan, itu semua haram. Ya. Dan ini kami sampaikan sebagai saudara yang mencintai saudaranya, sebagai orang-orang yang beriman. Karena Allah berfirman tadi surah Al-Ahzab, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya yudnina 'alaihinna min jalabibihin, ya. Ya, wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita kaum beriman. Jadi ibu-ibu, ya, dengan rasa cinta karena Allah, rasa peduli sebagai saudara seiman dan seagama, seakidah, bukan tujuan untuk memojokkan, bukan tujuan untuk mendiskreditkan atau dengan tujuan menyempitkan gerak langkah untuk kesehatan, tidak. Masih banyak jalan yang tidak melanggar syariat Allah untuk menjaga kesehatan fisik. Ketahuilah bahwa manusia itu terdiri dari jasad dan ruh, zahir dan batin. Masing-masing juga perlu sehat. Hati kita, batin kita perlu sehat.